0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama kuliah dan waduh excited banget nih pada rame komen-komen. Kak ini sarapanku pecel, pecel pagi-pagi enak, enak sih pecel ditambah sama ada telur, dadar di atasnya anget. Ini dari Pak Budi, makasih Pak Budi, aku nanti ikutan pecel deh. Sobat kalau misal kamu mau absen sarapan kamu pagi hari ini boleh banget sobat, siapa tahu itu jadi inspirasi sarapan buat aku juga gitu ya. Karena lihat di sini belum sarapan sob, yuk kalau misal kamu mau sharing juga kamu bisa langsung kirim di WhatsApp Radio Prime Suara 0812 3021039. Sebelum aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu lagi sobat, habis ini aku mau update seputaran kondisi yang ada di Magetan barengan sama Rasi Magetan FM. Dan ini kita coba terhubung barengan sama Bekarso. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sobat ya. Oke, masih menunggu respon. Halo.
2: Hai. Pagi. Gimana kabarnya Lia?
1: Alhamdulillah baik Lia, Mbak Karso apa kabar?
2: Alhamdulillah baik sekali. Wah, kayaknya kelihatan dari wajahnya begitu jernih.
1: Iya, benar banget. Alhamdulillah ya. Pada excited dari Senin, Mbak Karso tanya coba
2: iya,
1: kenapa?
2: Iya, betul. Biasanya kalau hari Senin kan kadang malas-malesan untuk berdandan kan. Ini tumben kamu berdandan cantik.
1: Iya. Spesial karena kemarin Persela Lamongan menang nih, Mbak Karso.
2: Luar selamat. Biasa. Ya, untuk Persela Lamongan selamat ya. Selamat semoga juga, nanti menjadi klub yang menjadi kebanggaan Lamongan ya. Cuaca di Lamongan pagi ini seperti apa nih Lia?
1: Pagi ini udah cerah, Mbak Karso, matahari udah nyambut Lia nih pagi ini. Dan sobat Prame Suara tentu saja. Kalau Mbak Karso di sana gimana cuacanya?
2: Magetan masih dingin.
1: Oh iya, udah hujan.
2: Padahal matahari sudah muncul tapi masih dingin di kota Magetan.
1: Udah hujan belum di sana? Udah hujan?
2: Belum, malah kemarin itu hari Sabtu itu terjadi kebakaran di TPA Melang Asri karena imbas dari orang membakar yang namanya tanah bekas tebu.
1: Oh, waduh.
2: Jadi merembet ke TPA begitu.
1: Waduh, sedih ya Mbak Karso kalau misal dengerin kabar kebakaran gitu. Mbak Karso.
2: Betul sekali. Gimana?
1: Tadi masang kumisnya jam berapa tuh Mbak Karso?
2: Saya tadi masang kumisnya jam 2 dini hari.
1: Waduh, udah pada siap menyambut sobat Prame Suara dan Rasi ya.
2: Iya. Kalau pendengarnya Radio Rasi FM menunggu kicau manianya Mbak Karso katanya.
1: Itu? Gimana? Aku mau lihat Mbak Karso.
2: Ya kicau-kicau yang ngocehnya ini loh.
1: Yang kicau.
2: Ini tadi alhamdulillah. Pagi ini pendengar Radio Rasi FM banyak yang sudah mengirimkan informasi lalu lintas ya, tidak hanya di Kota Magetan tapi di Madiun. Ini untuk pagi menjelang pukul 7 tadi, ternyata lalu lintasnya terpantau cukup padat sekali
1: iya,
2: di Kota Madiun.
1: Benar. Tadi Lia pas berangkat juga pada rame jalanan. Waduh.
2: Oh gitu.
1: Kalau Mbak Katso berangkat nya jam berapa tadi, rame enggak?
2: Kalau tadi berangkatnya jam 5 lebih sedikit tapi masih dikuasai Mbak Karso.
1: Apanya karena yang dikuasai jalannya?
2: Jalanannya gitu loh, masih sendiri.
1: Kasihan ya sobat Prame Suara, Mbak Karso sendiri ya di perjalanan.
2: Jadi enggak ada temennya, umpamanya kamu pindah ke Rasi FM gimana?
1: Jangan, aku udah setia sama sobat Prame Suara nih Mbak Karso.
2: Oh gitu, tapi untuk kabarnya di Lamongan ada apa saja selain Persela Lamongan katanya menang ini?
1: Kemarin ini ada Lamongan Karnival, ada karnaval gitu. Dan ini dilaksanakan sangat luar biasa. Tapi ya Mbak Katso yang paling menarik, ini penontonnya tuh pada rapi Mbak Katso. Kayak mereka ini duduk gitu, nonton duduk.
2: Oh
1: dan...
2: gitu
1: ya, kalau dari
2: asik ya.
1: Bener asik banget, tapi sayang aku gak nonton. Tapi di media sosial rame banget, orang-orang yang ada posting itu FYP di beranda. Mbak Katso, update terbaru lainnya di Magetan apa tuh?
2: Kemarin malam minggu di dekatnya pasar mal pelayanan publik atau pasar baru kemarin itu juga ada kegiatan penampilan dari IGTKI ya, atau ini pegawai guru TK itu loh, IGTK oh, iya. Itu loh ya.
1: Mbak Karso ikut nggak?
2: Kemarin saya Mbak Karso nonton aja karena saya kan tidak bisa alat-alat gamelan.
1: Mana ada jago gitu.
2: Itu jangan diomongin, marahin nanti diajak. Kemarin juga ada dua kejadian kebakaran selain di TPA di Milang Asri. Ini juga rumpun bambu terbakar di kawasan Kuon Karas ya. Aduh. Tapi alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa dan bisa ditangani oleh BPD Kabupaten Magetan. Nanti insya Allah kita juga kontak-kontakan sama BPD untuk mencari informasi terkait kebakaran. Ternyata tidak hanya di luar sana yang terjadi kebakaran ya. Ternyata di Magetan juga ada. Aduh. Dan ini pagi ini Mbak Karso juga membawa informasi bahwasannya 234 awak kapal atau penumpang kapal yang tenggelam di Laut Jawa kan, lagi rame.
1: Benar. Iya, dan itu masih dalam proses ya Mbak Karso, semoga segera segera dipulihkan kondisinya tentu saja, dan kita harapannya semuanya selamat gitu.
2: Iya betul, tapi ada beberapa yang diketemukan selamat ya kemarin itu, tapi dilihat dari video yang beredar di media sosial, kapal yang terbalik itu juga sangat mengerikan ya, takutnya ya orang yang di dalam tidak bisa menyelamatkan diri. Begitu
1: benar,
2: ya.
1: Benar-benar, apalagi kalau misal kondisinya di dalam air ya Mbak Karso. Mbak Karso bisa berenang nggak?
2: Aku tidak bisa berenang, bisanya gaya kata itu.
1: Untung, kalau aku gaya batu nih Mbak Karso.
2: Wow. Cuma belum gitu ya. Oke, baik ya. Oke, Lia, terima kasih ya untuk informasinya pagi ini. Mungkin nanti besok kita update lagi informasi di Lamongan ya.
1: Oke, siap. Besok di jam yang sama ya, Mbak Karso.
2: Oke,
1: terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Mbak Karso. Bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye.
1: Waduh, sobat, baru saja kita udah sharing-sharing update barengan sama Mbak Karso. Ini penyiar dari Rasih Magetan. Sob, sangat luar biasa beliau dengan kumisnya ya. Dan masih barengan sama aku Lia, sobat. Ternyata ini update di Magetan itu ada konfirmasi kalau ada kebakaran di beberapa titik, sob. Di Lamongan itu juga kondisinya masih rawan karena kondisinya kita lagi di puncak kemarau. Antisipasi aja, sobat, kalau misal kamu ternyata perokok, jangan buang putungnya sembarangan. Kalau misal kamu mau berpergian, dipastiin listriknya ataupun lain-lainnya itu udah dimatiin biar tidak memicu konsleting dan lain sebagainya ya, gitu. Kita bisa antisipasi. Dan masih ngomongin seputaran persela, sob, dengan pertanyaan. Kemarin kamu ada yang nonton langsung di Surajaya enggak? Aku tunggu jawaban kamu di 0812-302-1039. Dan aku juga masih nunggu calling-calling dari kamu. Aku standby nih barengan sama HP dari kantor. Yuk, aku tunggu. Dan nanti untuk komen masuk maupun telepon, masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Love.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Waduh, luar biasa nih sobat, komen-komen yang masuk ya di WhatsApp Radio Prima Suara pada rame. Seperti kalau misal kamu belum nimbrung, ikutan yuk 081230210139. Jangan lupa. Ini ada komen dari Mbak Novi di Sukodadi sobat. Aku gak masuk stadion nih, cuma lewat aja. Parkiran sampai mana-mana. Bener banget, membludak ya kan. Dan emang euforianya itu bukan hanya orang Lamongan aja yang ngerasain, tapi juga berkunjung pun di akun Persela. Ini tuh menyambut dengan hangat untuk supporter dari Persis Solo. Selamat datang di Lamongan, silahkan menikmati makanannya, jangan lupa ditelusuri kotanya. Hai, kayak gitu juga sob. Jadi kemarin ini emang cukup membludak dari segi penontonnya di 10.000 sekian. Dan terkait ini sangat luar biasa tentu saja antusiasme dari penonton itu sendiri. Ini ada komen-komen lagi nih. Makasih Mbak Novi udah komen, sukses selalu. Ini ada Mas Andi. Nonton di rumah aja sih kemarin, anak masih kecil soalnya gak bisa diajak. Bener banget Mas Andi, itu emang pilihan yang tepat sob ya. Karena kemarin juga ada info dari Kak Bobby yang salah satu supporter tim dari Kurva Boys Lamongan. Ini tuh ngasih tahu kalau pendaftaran dalam segi pembelian tiket itu ada salah satunya dengan memiliki KTP. Jadi anak kecil ataupun penonton yang masih anak-anak tidak diperkenankan masuk. Makanya itu juga salah satu antisipasi biar semuanya tertib, gak ada kegaduhan gitu. Makasih ya Mas Andi udah update, sukses selalu Mas Andi. Dan mungkin next anaknya bisa jadi tim ya, bisa jadi tim untuk nonton bareng nanti. Masih nunggu beberapa umurnya biar jangkep dulu jawanya gitu. Ini ada komen lagi dari Mbak Vina di Lamongan sob. Baru kali ini lihat suasana Surajaya ramai lagi setelah sekian lama sepi. Benar, aku bolak-balik keluar kota pula, di Stadion Surajaya itu sepi sob. Dan kemarin ini emang ramai gitu Mbak Vina, mantap. Mbak Vina kamu ikut gak kemarin nonton langsung? Enggak deh kayaknya. Ayo coba, aku menunggu komen kamu lagi Mbak Vina. Mbak Vina makasih udah komen-komen juga ya, sukses selalu Mbak Vina. Ini ada lagi sob dari Mas Bayu di Mantup. Persela balik tuh Surajaya memang beda sih atmosfernya. Bener banget. Bukan hanya itu, yang bikin beda itu umbul-umbul yang disiapin sama Kurva Boys dan El Amania ini loh, luar biasa sob. Jadi kayak biru-biru kayak ngibar-ngibar gitu, luar biasa. Mas Bayu makasih banyak udah update. Emang bener banget yang disampaikan Mas Bayu sob ya, atmosfernya beda gitu. Mas Bayu makasih udah komen, sukses selalu. Ini ada lagi sobat dari Mbak Lina, ini menarik. Mbak Lina, aku belum sempat nonton langsung sih, dan aku mau update dong Lia, kapan jadwal kandang berikutnya? Oke, ini aku update sob. Kamu yang kiranya masih belum tahu kapan nanti jadwal-jadwal selanjutnya, kamu simak, catat kalau perlu. Gitu, biasanya ini tipe-tipe orang yang kemarin belum sempat nonton langsung. Siapa tahu di laga selanjutnya berkesempatan nonton. Next, ini kemarin kan udah kick off di jam 3:30 sore, pertandingan pertama di tanggal 13 September sobat ya. Untuk nextnya, ini akan ada pertandingan di tanggal 19 September malam, kick offnya jam 7 malam. Ini dari Persela barengan sama Persiba Balikpapan tentu saja di Surajaya lagi untuk standingannya. Dan 19 September itu aku cek di hari Sabtu. Sabtu besok nih sobat, langsung. Aku gak tahu ya untuk tiketnya apakah sudah sold out untuk babak kedua ini. Kamu bisa langsung cek aja dari akun official Persela. Itu yang kedua, di Sabtu besok ini tanggal 19 September sobat ya, catat. Kemudian ada lagi di September ini, ada tanggal 27 September hari Minggu lagi. Ini barengan sama PSBS Biak. Ini tentu saja sob ya, itu jadi pekan ketiganya Persela tanding. Dan ini tiga laga awal Persela itu di Surajaya semuanya. Yuk, kalau kamu kemarin Kurvabus ataupun El Amania, atau kamu pendukung Persela yang belum sempat datang, langsung jangan lupa next pertandingan di tanggal 19 kick off jam 7 malam dan hari Minggu ini kick offnya sore ya. Dan seperti kemarin tanggal 27 September ada 2 laga lagi untuk bulan September ini. Catat sobat ya. Sob, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya belum komen. Kamu kemarin ada enggak yang juga nonton langsung dari Surajaya atau dari Warkop aja? Boleh banget, atau dari rumah? Boleh banget komen dan calling-calling langsung sama aku on air di sini biar sobat Prameswara lainnya tahu suara medu kamu, kenal kamu. Siapa tahu nanti kalian bisa jadi relasi yang berkelanjutan. Benar banget. Langsung aja hubungi di 0812 302 1039. Aku tunggu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prames Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.

0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, bener, tapi bener. Anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 103,9 Pramaswara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prama Suara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prama Suara.
6: News, hits, and information. Prama Suara.
7: Oke sobat, masih barengan sama kuliah sob di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, seperti janji aku tadi ya, habis ini kita bakal ada calling-calling barengan sama supporter Persela yang kemarin langsung nonton dari Stadion Surajaya. Kita diskusi barengan sama beliau, ini Kak Divan. Luar biasa sob ya, kita cek euforia di lapangannya toh gimana sih. Ini Kak, aku coba terhubung barengan sama Kak Divan terlebih dahulu gitu. Halo, selamat pagi Kak Divan. Waduh, ini seorang guru ya, luar biasa. Pagi.
8: Pagi Kak.
7: Oke. Gimana kabarnya hari ini Kak Divan?
8: Alhamdulillah Kak, baik. Gimana kabarnya Kak?
7: Alhamdulillah baik, luar biasa. Kak Divan, sebelumnya makasih banyak ya udah berkenan hadir secara virtual hari ini. Kak Divan, bisa disapa dulu sobat Prama Suaranya, silakan sama perkenalan diri.
8: Oke, halo sahabat Prama Suara, pagi.
7: Pagi.
8: Kalau kata muridku itu ya, ya ini hari 3 kali Kak. Pagi, pagi, pagi gitu.
7: Oke, ulang.
8: Selamat pagi.
7: Pagi. Oke, luar biasa. Nah, Kak Divan ini kemarin nonton Persela Lamongan langsung dari stadion, benar ya?
8: Iya Kak, alhamdulillah diberi kesempatan untuk kata langsung.
7: Nah, gimana tuh kemarin euforianya pas masuk ruangan, kemudian melihat banyak penonton gitu?
8: Ya, kalau saya itu cukup nostalgia Kak ya, karena Persela Lamongan kemarin tidak bisa ikut tribun, jadi saya terakhir melihat Persela itu ketika di Tuban. Dan euforianya itu sangat ramai. Lalu dan hari ini diberi kesempatan kita bisa home pertama kali dan sangat membeludak.
7: Iya, waduh, sangat luar biasa ya. Nah itu ada anak-anak sekolah. For your information ya guys, Kak Divan ini seorang guru juga nih, Kak Divan. Kak Divan, ngomongin soal ini tuh kemarin gimana euforianya 1-10, keseruannya?
8: Kalau 1-10 saya bilang 1000 Kak.
7: Waduh, mantap banget.
8: Karena sangat-sangat ramai, antusias penonton sangat ramai, kawan-kawan El Amania, kawan-kawan Kufat Boys sangat antusias.
7: Sangat
8: dan mereka bikin koreografi, bendera-bendera, Gian Flag, semuanya sudah sangat ramai.
7: Kalau Kak Divan sendiri tuh tim apa? Kufat Boys atau El Amania?
8: Saya masuk ke Bukan sih, kata-kata murid itu kurva tita, mungkin working class gitu ya, working class.
7: Luar biasa. Pekerja, kan? Bisa aja. Nah, Kak, kemarin itu menurut Kakak suasana hidup, apalagi momen-momen yang biasanya kita kan ada, waduh-waduh, greget gitu, ada nggak momen-momen yang bisa di-sharingkan ke Sobat Prameswara?
8: Banyak, Kak, kalau momen krusial, karena yang pertama itu lagi performa-performanya Persela kan hari ini, karena hari ini Persela ingin naik ke Liga 1. Ada juga namanya sang mantan kembali lagi dia, Super Dendi itu, Mas Dendi dan Boski, putra-putra Seera, dan mereka bermain sangat apik dan ciamik, sehingga para supporter itu sangat dibuat nyaman oleh para pemain-pemain itu.
7: Sangat luar biasa berarti ya.
8: Optimis gitu melihatnya.
7: Tapi pas pulang-pulang lega nggak dengan Persela menang 2-0 itu?
8: Sangat-sangat lega, karena apa ya? Karena yang kita lawan bukan hanya Persela ini, lawan kita adalah si Solo ini.
7: Iya, benar.
8: Yang punya itu anaknya presiden, kita bisa menaklukkan.
7: Waduh, ini nyenggol dikit ya. Kak Divan, pasti pas kemarin di sana itu minum sama makan ya kan?
8: Iya.
7: Ngomongin soal pertandingan Persela, menurut Kakak apakah impact-nya juga besar di UMKM sekitaran enggak?
8: Oh, sangat berdampak. Terutama di UMKM sama manajemen Persela ke depannya, terutama ke UMKM sekitar itu membantu, Kak. Itu banyak pedagang-pedagang lumpia. Kita kembali lagi nostalgia pedagang-pedagang es teh. Mereka sangat antusias. Jadi mungkin mereka sudah lama tidak merasakan euforianya berjualan Persela, dan kita sebagai supporter juga sudah lama tidak menikmati pertandingan dengan makan lumpia. Itu adalah sebuah estetika.
7: Luar biasa, benar. Dan di sana nggak kelaparan ya, karena dari Persela juga ada but-but makanan di situ ya kan?
8: Iya, ada but-but makanannya.
7: Oke, Kak Divan. Nah, sobat, biar nggak lama-lama sama Kak Divan. Kak Divan ini biar habis ini ngajar nih. Aku bisik-bisik sobat lama suara. Iya. Kak, sebelum pertanyaan penutup ya, menurut Kakak dari segi lokasinya, fasilitasnya apakah sudah nyaman atau ada yang baru nih? Ternyata di stadion apa tuh?
8: Sangat-sangat nyaman, sangat-sangat baru, sangat-sangat bagus. Tapi ada satu hal yang membuat apa ya, kurang gitu.
7: Iya, apa tuh?
8: Tiket, Kak, tiketnya dengan mahalnya tiket, tapi banyak calo di situ.
7: Oh.
8: Itu yang menjadi, seharusnya kapasitas Persela, stadion Persela itu 11.000, tapi alhamdulillah kemarin penuh, tapi masih ada space kosong. Dan ketika itu terjual semua, wah, sangat-sangat seru mungkin, Kak. Tidak ada kekurangan sih sebagai stadion.
7: Oke, wah, sayang banget ya ada calo ternyata. Nah, biar Kak Divan bisa segera ngajar ya, Sob. Ini pertanyaan penutup, Kak. Ini nanti kan Persela akan ada main 2 kali lagi di bulan September ini.
8: Iya.
7: Harapannya apa tuh? Iya.
8: Nah, yang pertama tetap kita optimis, Kak, ke Liga 1. Tetap konsisten aja lah, dan tetap treat. Ya, untuk kawan-kawan supporter di Lamongan, harapannya sama seperti jagoan Persela, yang kuat tetap berdiri, yang lemah biar menang.
7: Oke, sangat luar biasa. Tentu saja pengennya menang terus ya, Kak Divan ya.
8: Iya, semoga.
7: Benar
8: banget.
7: Tidak
8: ada kalah.
7: Benar banget. Nah, Kak Divan, mungkin itu aku mau ngucapin sekali lagi. Makasih banyak udah berkenan. Nanti kita ngobrol lebih.
8: Iya.
7: Nanti kita ngobrol lebih lama lagi di kesempatan lain. Dan kalau mau main ke kantor, boleh banget, sampein aja gitu ya.
8: Siap, Kak.
7: Terima kasih, enggak apa-apa. Makasih, selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu, Kak Divan. Mari. Waduh, sobat, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Kak Divan, salah satu supporter Persela yang kemarin datang langsung di Stadion Surajaya. Sangat luar biasa antusiasme, dan tentu saja dari segi UMKM juga terbantu dengan adanya pertandingan Persela di kandang sendiri. Sob, masih barengan sama aku, Lia, masih nanyain, kamu kemarin ada nggak yang juga nonton dari Surajaya atau di rumah aja absen? Boleh di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya, aku tunggu, Sob. Dan aku bakal aku bacain setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku, ya Sob. Aku mau nanyain, kamu udah pada bangun belum? Mati Senin loh ini. Udah mau jam 8, Sob. Yo, yang belum bangun, ayo bangun. Udah jam 8, Sobat. Matahari aja udah mulai anget ya. Buat kamu yang lagi di perjalanan, kalau misalnya udah mulai ngantuk-ngantuk, Sob, mending kamu melipir dulu. Biasanya pagi-pagi kayak gini tuh rawan ya. Apalagi kalau yang semalam begadang. Biasanya strategi yang paling tepat biar kamu gak microsleep ya, mampir dulu, ngopi dulu. Kopinya taruh di tumbler gitu aja, atau bawa deh plastik kemasannya take away, taruh di mobil biar kamu juga aman, gak ngantuk di jalan, Sob ya. Dan masih barengan sama aku, nemenin kamu sampai di jam 9 nanti, kurang lebih 1 jam lagi. Waduh, cepet banget rasanya ya, Sobat. Sob, sebelum kita kembali lagi ke topik, sebelum aku bacain lagi komen-komen kamu, ini aku bawa update, masih ngomongin seputaran karnaval ya. Kemarin di Lamongan kan ada karnaval, tapi ada yang lagi rame lagi dibandingkan dari karnaval yang dilaksanakan di Lamongan. Ini tuh ada di Pekalongan. Waduh, kamu kiranya udah tahu belum update-nya gimana? Di media sosial ini pada rame ya. Tepatnya di Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC. Ini dilaksanakan di Kamis 10 September kemarin. Ternyata memicu banyak kontra, bukan hanya pro ya, tapi banyak kontranya di media sosial, karena ini tuh dilaksanakan dengan tema satanik, dan di situ juga ada peragaan semacam penyembahan, bener-bener Sob. Jadi kayak ada ritualnya, ada penyembelihan hewan kambing juga. Sob, ngomongin soal satanik ini, satanik ini setelah aku cek itu ada ritual sataniknya di dalam. Ada praktik satanisme, ini tindakan ataupun pandangan yang diasosiasikan. Banyak orang berpendapat kalau ini sebagai tanda bentuk pemujaan ataupun penghormatan kepada setan. Waduh, ini cukup dalam tanda kutip ya, karena dari segi event itu sendiri dilaksanakan untuk peringatan Maulid Nabi. Jadi ada pro dan kontra di belakangnya. Nah, menurut kamu gimana nih, Sob? Atau kamu ada yang join ya? Kamu kiranya ada warga lokal sana? Itu tuh sebenarnya dilaksanakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Tapi ya, pada akhirnya kenapa harus menggunakan ritual satanik ini? Terkait ini ya, satanik, sorry. Aku udah tipu berapa kali tuh satanik. Kayaknya aku butuh minum deh, Sob, habis ini. Satanik, okay. Satanik ini tuh menuai banyak kontra di media sosial karena dari sisi kelihatannya ya kayak ritual yang dibalut dalam bentuk karnaval, Sobat. Ada yang nanya juga kalau misal ini apakah ada sekte-sekte semacam itu namun dicoba dibiasakan dalam masyarakat tapi dikenalkan dulu dalam bentuk karnaval. Wah, ini dalam tanda kutip ya. Tapi ngomongin soal itu, semoga tidak ada terjadi hal-hal semacam ini lagi dan perlu banyak eval sepertinya untuk penyelenggaranya. Gitu ya, Sobat. Sob, masih barengan sama aku. Aku masih nanyain, kamu kiranya ada enggak yang kemarin datang langsung nonton Petselah di Stadion Surajaya? Aku masih nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara 0812-302-1039. 0812-302-1039. Aku tunggu, Sob. Dan masih barengan sama aku, ya. Kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak cuma kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, ternyata banyak ya yang pada nonton ini. Rame pol katanya di Stadion Surajaya kemarin. Luar biasa. Kemarin ada komen-komen dari Mbak Rara juga nih dari deket. Kemarin mau beli makan tapi malah penuh semua warungnya. Jadi melipir ke dalam kota nih kak. Waduh, sayang sekali. Tapi momen-momen kayak gini tuh ada orang yang suka sama rame-rameannya, ada yang mending gak gitu. Tapi gak apa-apa sob, itu pilihan masing-masing. Mbak Rara, makasih banyak udah ikutan nimbrung ya. Sukses selalu Mbak Rara. Sob, habis ini kita bakal ada calling-calling barengan sama supporter Persela lagi yang ternyata ini juga join di Stadion Surajaya sama seperti Kak Divan yang tadi kita calling, kita update informasinya gitu sob. Dan dengan pertanyaan yang sama ya, aku coba terhubung barengan sama Kak Wahyu ini namanya sobat terlebih dahulu. Oke, kita tunggu Kak Wahyunya terhubung ya. Oke. Masih coba terhubung sob. Oke. Masih coba terhubung lagi. Sepertinya lagi. Oke. Halo, selamat pagi Kak Wahyu. Suaranya kecil kak. Oke, nah Kak Wahyu ini benar supporter dari Persela ya yang kemarin join di tribun langsung.
3: Iya kak, kemarin saya.
2: Oke, Kak Wahyu boleh disapa dulu sobat Prames Suaranya, silahkan bisa memperkenalkan diri juga yuk.
3: Halo sobat Prames Suara, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu.
2: Oke, Kak Wahyu suaranya kecil banget, enggak ini, jadi agak keras ya. Oke, ya. Sobat Prames Suara, Kak Wahyu ini tuh supporter dari Persela Lamongan yang kemarin juga join langsung dari tribun. Nah, terkait ini, Kak Wahyu kalau boleh tahu persiapan untuk menonton Persela langsung tuh berapa lama? Beli tiketnya deh.
3: Untuk siapa sendiri, mungkin kurang lebih 1 mingguan, Kak.
2: 1 minggu?
3: Ya, 1 mingguan.
2: Oke.
3: Okay. Apa namanya itu pembelian tiket terus.
2: Iya.
3: Itu aja sih. Pembelian tiket sama penukaran tiket semuanya itu ada persiapan.
2: Kalau dari Kak Wahyu sendiri tuh berangkat sendirian apa bareng sama teman kemarin kak?
3: Kebetulan kemarin ada bareng teman berempat kak.
2: Oke, luar biasa berempat sama teman-temannya nih. Sob, nah Kak Wahyu, kita kan semua udah tahu ya kalau Persela menang. Gimana tuh perasaannya, euforianya pas tahu menang? Atau udah nebak?
3: Ya, tentunya sangat senang. Dan dua pasangan dari Solo merupakan kemenangan pertama di laga pembuka Liga tahun ini.
2: Oke. Kak Wahyu kalau boleh tahu kalau nonton Persela langsung selalu langsung dari stadion nggak kalau misal selama ini kalau misal mainnya di Surajaya atau baru?
3: Ya nggak tentu.
2: Oke. Okay.
3: Apa nih langsung nggak kan ada kayak ada waktu yang nggak jadi dan kalau ada waktu longgar masih lihat di stadion langsung.
2: Oke, jadi tergantung dengan rutinitas ya. Kalau lagi ya, lagi ujian kegiatan lain ya nggak bisa.
3: Ya,
2: oke, nah menurut kakak kemarin euforianya kerasa banget nggak? Kayak bikin ngenah dan terpikir kayak sampai sekarang. Ada nggak kak momen apa tuh?
3: Ya tentunya karena kemarin kan tiket berapa ribu itu sold semua. Jadi ribu itu dipenuhi oleh supporter penuh nanti dan euforia ini terasa sangat mana ya gemuruh suara-suara supporternya itu sangat luar biasa.
2: Oke, luar biasa. Kakak punya yel-yel buat Persela nggak kemarin? Apa ada? Kakak kalau boleh tahu kemarin join di Kurva Boys atau Elamania atau Mandiri aja?
3: Kebetulan kemarin gabusan tiket di Kurva Boys, akhirnya beli di tiket yang Tribun di Timur, Kak. Oh. Karena harga biasan tiket di Purwakarta Utara itu.
2: Oke, nah. Sangat luar biasa, pokoknya masuk itu harus bawa tiket gitu ya, itu yang penting utamanya. Iya. Nah kakak, kalau misal kemarin kan kita dapat update Stadion Surajaya itu lagi perbaikan, udah selesai perbaikannya. Menurut kakak ada perubahan nggak? Nyaman nggaknya? Kemudian fasilitas terbaru yang bikin kakak, oh enak nih lagi nih besok gitu.
3: Tentunya beda dengan tahun Surajaya yang tahun kemarin. Setelah direnovasi kemarin kan seperti kursi tribun itu kan masih itu ya kayak masih di beton terorang gitu. Untuk sekarang kan sudah dipasangnya kursi, jadi lebih nyaman dan lebih enak untuk menonton dan support tim kandang.
2: Oke, luar biasa, udah ada kursinya, nyaman duduk. Nah, iya. Kak, kemarin tuh ada update juga kalau misal di Surajaya itu juga nyediain makanan dan minuman, benar ya Kak?
3: Iya Kak, seperti kalau kemarin itu ada apa namanya itu minuman dari UMKM lokal maupun dari merchandise persela sendiri juga menyediakan makanan dan minuman, dan masih banyak dari UMKM warga lokal juga turut apa namanya berjualan di sekitar stadion juga.
2: Oke, luar biasa. Kak, kemarin ada kericuhan nggak pas lagi nonton? Kan kita tahu juga ada supporter dari Persis Solo yang datang ya.
3: Untuk kemarin banyak langsung itu Kak, pertama yang ada kerinduan karena untuk Persis Solo juga tidak ada membuat apa namanya kerinduan sama sekali dari kemarin langsung dengan aman dan aman.
2: Oke, luar biasa. Nah Kak, tadi kan sempit di-spill juga kalau ada UMKM, berarti ini dampaknya bukan hanya di sepak bola, bukan hanya penonton, tapi juga UMKM sekitaran, benar ya? Itu pada naik. Ya, nah Kak Wahyu, barangkali ini pertanyaan penutup ya. Kita kan tahu Persela nanti bakal main dua kali lagi sama-sama di Stadion Surajaya di September ini. Harapannya buat Persela ke depannya di musim ini gimana tuh Kak?
3: Harapan sendiri sebagai supporter ya. Semoga mainnya bisa konsisten seperti ini terus, bisa menang di laga semua lah kalau bisa. Harapan tertinggi yaitu bisa naik ke kasta tertinggi Liga 1. Jadi seperti itu bisa. Itu harapan saya. Dan naik kasta lagi seperti tahun-tahun kemarin.
2: Tentu saja harapannya menang terus gitu ya, jangan sampai ada kalahnya gitu. Nah Kak Wahyu, sebelum kita tutup sesi bareng sama Kak Wahyu, barangkali ada closing statement buat Kurva Boys, Ala Mania, atau Sobat Premes Suara, silakan.
3: Untuk lebih support aja Kak ya, untuk Kurva Boys dan Ala Mania, tetap semangat dan tetap mensupport tim kebanggaan, apapun keadaannya dan dimanapun tempatnya.
2: Nah, oke, berarti tetap suportif gitu ya. Kalau mau main, mau menang ataupun kalah itu urusan nanti. Pokoknya ya udah, kita dukung tim masing-masing, benar. Ya. Kak Wahyu, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kesediaannya. Nanti kita siapa tahu ada kesempatan ketemu atau diskusi di lain kesempatan ya. Nanti kalau misalnya ada yang bisa dibantu, sampaikan aja gitu ya Kak Wahyu. Ya. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu Kak Wahyu, bye-bye. Terima kasih. Waduh sobat, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Kak Wahyu. Beliau ini merupakan supporter dari Persela juga, sama mirip-mirip barengan sama Kak Divan. Luar biasa, tidak ada kericuhan gitu ya dari sisi supporter Persela maupun supporter dari Persis Solo. Sob, jangan lupa aku masih nunggu komen kamu. Terkait kamu, ada nggak yang juga datang ke Stadion Surajaya nonton langsung Persela kemarin? Aku masih nunggu, ataupun kamu bisa langsung calling-calling aja seperti Kak Divan dan Kak Wahyu barusan di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812 302 1039. Aku tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat, masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Sob, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi, sobat. Dan masih ngomongin seputaran Persela kemarin menang telak 2-0 barengan sama Persis Solo, luar biasa. Ini adalah awal mula yang sangat bagus, Persela Lamongan, selamat ya. Dan masih ada komen-komen yang masuk. Ini aku suka banget nih sama respon-respon kamu, sobat Pemain Suara. Ada Mas Denny di Babat. Kalau pertandingan sore gitu biasanya jalan sekitar stadion macet gak ya? Jangan ditanya lagi. Tadi ada yang disampaikan, kalau misal mau ke warung terdekat aja udah pada rame, apalagi jalanannya. Ada juga yang bilang kalau misal emang rame pol, akhirnya kelihatan rame lagi stadionnya. Nah, itu. Kita warga Lamongan juga excited, seneng ya dengan ramenya Stadion Surajaya kembali. Euforianya itu loh yang dicari-cari. Bukan hanya itu, dari segi fasilitasnya juga barusan udah di-spill sama Kak Wahyu. Kalau misal dulu kursinya itu dari beton, sekarang udah dari kursi, udah ada kursinya. Jadi kalau mau duduk lama itu juga nyaman gitu, sobat, luar biasa. Sobat, tadi kan kita mau ngebahas dari sudut pandang UMKM-nya, sob, ya. Dan sekarang pertanyaannya aku ubah. Sob, menurut kamu, apakah memang impact yang dirasakan untuk UMKM, transportasi, kemudian penginapan barangkali, ataupun lainnya, itu emang dirasain? Kalau misalnya menurut kamu ya, apakah emang real kondisinya semacam itu? Boleh banget komen-komen aja, real atau enggak. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah. Sob, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Kiranya kamu lagi yang sarapan hari ini. Ini dia bakal aku selin lagu dari Sia, Chip Thrill. Selamat mendengarkan.
2: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
3: Yes, I have.
2: And what do you think?
3: I think it's got a good beat and you can dance to it.
2: Sounds swell. Let's listen now.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menuju jam 8:30 sob, dimanapun kamu berada. Ayo ikut cek ya, kiranya kamu yang lagi di perjalanan atau mau berangkat kemana aja, siapa tahu titik-titik yang bakal kamu lewati aku spill pagi hari ini. Sobat, seperti biasa kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Xpace Radio, download langsung di Play Store kamu. Xpace Radio, Xpace Radio sobat ya. Aku tunggu. Bukan hanya itu, kamu juga bisa cek di website trameswara.com untuk cek CCTV barengan sama aku. Sob, untuk titik yang pertama, ini aku cek di Simpang 3 Mirababat. Kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, enggak usah buru-buru. Kalau mau belok, jangan berhenti di depan pertigaan, sob. Beresiko keselamatan kamu, gitu ya. Dan terpantau pagi ini tidak ada Pak Oga atau Bapak polisi yang membantu di sekitaran jalan, jadi kamu perlu ekstra hati-hati gitu ya. Kemudian di titik yang kedua sobat, ini ada di Simpang 3 Sukodadi. Ini jalananku setiap hari sob, di sini selalu ramai ya. Lancar didominasi kendaraan roda 2, roda 4, sesekali kendaraan besar, bus. Bus itu kadang nakalan sobat, ya itu kayak mau belok kiri, kanan, itu terserah mereka. Jadi perlu antisipasi, bukan hanya bus sih, ada truk juga. Semuanya perlu berantisipasi ya. Semoga perjalanan kamu juga lancar tentu saja. Sob, seperti biasa jangan lupa helmnya dipakai kalau kamu pengendara roda 2. Kalau kamu pengendara mobil, sipirnya dipakai biar kamu selalu aman, selamat sampai tujuan. Dan barengan sama aku, tentu saja kamu jangan lupa, aku ingatin lagi, cek visualnya di SP Radio, download sekarang juga di Play Store kamu. Aku tunggu.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, komennya pada rame nih. Ini ada komen dari Mas Arif ya. Kalau warung sekitar stadion sih harusnya lumayan ya, pas lagi ada pertandingan. Bener banget Mas Arif, bener-bener. Jadi emang pada rame. Bahkan ini tadi juga ada komen-komen dari Mbak Dian, warung mamanya itu pada rame. Bukan hanya itu, dari sekitaran pula ini atmosfernya sangat luar biasa sob, kemarin di sepanjang perselah liga sampai akhir pula. Pulang pun tadi juga udah dispil sama Kak Wahyu, supporternya itu sama Kak Divan juga. Kalau makan, mereka ini makan dan minum gitu. Ada lagi komen dari Mbak Siti di Babat. Belum tentu omset naik sih, kalau jalan macet mah kadang ada yang malas berhenti. Waduh, wah ini tanda kutip ya. Kiranya orang yang lagi di jalanan malas berhenti. Tapi kalau misal orang yang berkunjung datang di stadion, biasanya kan nyari makanan yang deket jalan nih Mbak Siti. Jadi kalau misal ngomongin soal omset ya tentu kita bisa nyampein belum tentu sometimes. Tapi ya semoga omsetnya naik, karena dengan audiens yang datang itu 10.000 sekian, itu sangat luar biasa sobat ya. Sob, dan masih aku nunggu komen-komen kamu yang masuk. Tapi sebelum itu sobat, aku bawa update. Kamu pernah dengar yang lagi hype di media sosial saat ini tuh ada pelecehan seksual menyeret nama Betran Peto. Ini tuh perempuan berinisial ANW melaporkan pada Polda Metro Jaya per 12 September kemarin. Sebenarnya kalau ngomongin soal kasus yang satu ini sobat, ada pro kontranya. Karena ya dalam tanda kutip aja, ngapain malam-malam jam 2 dini hari ke klub, nah kayak gitu. Tapi apapun itu semoga segera diusut tuntas, jangan sampai ada pihak yang dirugikan gitu sobat ya. Sob, masih barengan sama aku Lia ngomongin seputaran Persela, dampaknya ke UMKM sobat. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, aku masih nunggu komen-komen kamu. Atau mau langsung call barengan sama aku, telepon, boleh banget kita on air bareng, biar sobat PM Suara lainnya tahu suara medu kamu. Gitu sobat ya, masih barengan sama aku Lia, aku tunggu. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Atau lapel.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bareng sama kuliah sob, dan hari ini emang luar biasa ya interaksinya teman-teman semuanya pada luar biasa sob. Aku mau nanyain, kamu udah pada bangun belum? Ada yang masih rebahan gak? Ini hari Senin loh, bangun yuk, produktif yuk. Dan masih ngomongin seputaran Persela yang kemarin tanding di kandang sendiri sobat. Habis ini bakal aku telepon, ada video call barengan sama Kompol Budi. Ini merupakan Kabak, kepala bagian dari OPS Polres Lamongan. Kita bakal update seputaran evaluasi pengamanan pertandingan, kemudian kondisi keamanan lalu lintas. Tadi kan banyak banget yang bilang rame nih, macet. Ya oke deh, kita langsung tanya ke ahlinya. Ini aku coba terhubung barengan sama Kompol Budi. Oke, masih coba terhubung barengan sama Bapak Budi. Selamat pagi, Bapak Budi.
3: Selamat pagi, Ibu. Ibu atau Mbak ini?
2: Bebas, Bapak. Mbak aja, Mbak Lia.
3: Mbak Lia.
2: Okay.
3: Selamat pagi, Mbak Lia.
2: Baik, selamat pagi, Bapak Budi. Bapak, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Bisa disapa dulu, Sobat Prameswara, sama perkenalan diri. Silahkan, Bapak.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar dari Radio Suara Prameswara di Lamongan ya.
2: Benar banget, okay. Bapak. Nah, Bapak, ini kan kita tahu ya kemarin ada pertandingan Persela Lamongan. Nah, ini kita mau ngebahas seputaran bagaimana sih pertahanan ataupun persiapan dari Polres Lamongan biar keamanannya bagus, karena emang dari segi audiensnya tinggi banget, Bapak. Ada juga dari supporter Persis Solo yang juga hadir. Nah, gimana tuh, Bapak?
3: Iya, baik. Sebelum kami menyampaikan, mungkin perlu pemerkenalan diri kami. Saya Kabakop Polres Lamongan dengan Kompol Budi Santoso. Tentunya tugas tanggung jawab kami untuk setiap kegiatan event Polres Lamongan melaksanakan pengamanan. Untuk kegiatan kemarin memang luar biasa, Pak. Baik itu supporter dari Persela yang begitu fanatik, demikian juga dari supporter Persis Solo yang begitu fanatik, luar biasa. Dan dari pengamanan kita melibatkan sekitar 450 personil yang terdiri dari satu kompi Brimob.
2: Ya, oke, okay, Bapak.
3: Yang total keseluruhannya sekitar 450. Itu, Pak.
2: Oke, luar biasa, Bapak. Ya, jadi setiap ada event Lamongan, Polres Lamongan selalu hadir gitu ya, Bapak, untuk mengamankan.
3: Selalu hadir untuk masyarakat, polisi untuk masyarakat. Sehingga wajib hukumnya setiap ada kegiatan masyarakat ataupun berkumpulnya masyarakat, ini Polri wajib hadir. Tentunya ini menjadi kebijakan Pak Kapolri, Pak.
2: Sangat luar biasa nih, Bapak. Nah, untuk biar dijagain eventnya itu menghubungi dulu atau bagaimana, Bapak?
3: Iya, bisa menghubungi kami melalui 110. Ini program unggulan dari Pak Kapolri. Apapun permasalahannya, kami mencarikan solusi melalui telepon 110. Silakan warga Lamongan yang memerlukan bantuan 110 untuk menghubungi, dan kami jamin paling lama itu 10 menit sampai lokasi, paling lama. Ada nggak sampai 5 menit, 3 menit, tentunya jarak juga mempengaruhi.
2: Luar biasa, gitu, luar biasa, Bapak. Dari Polres Lamongan siap nih sobat, untuk apapun keluhan kamu hubungi aja 110. Nah, Bapak, kembali lagi ke topik tadi, ngebahas seputaran Persela ya. Kemarin keamanan dan lalu lintas di sekitar stadion tuh gimana, Bapak? Apakah lancar atau cenderung macet gitu?
3: Ya, alhamdulillah setelah jelu itu kita buka ya, itu sebelum pertandingan selesai, 10 menit tadi selesai, itu jalur jelu timur maupun barat kita stop, kita rekayasa arus lalu lintas, jadi mobil-mobil R4 semua kita arang ke jelu. Sehingga dengan harapan di depan Stadion Surajaya kita cintai ini steril dan bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi para supporter kita untuk kembali ke rumah masing-masing. Terkait kemarin memang ada miss dan berita hoax yang sama-sama kita prihatin. Dari regulasi yang ada itu penonton away itu sekarang kan diperbolehkan ya dari PSSI. Tentunya ini dengan aturan 5-8% kapasitas penonton. Atau ulangi, kapasitas ini stadion.
2: Oh, stadion. Oke.
3: Okay. Kursi stadion 5-9%. Kemarin pada saat rapat awal kita sampaikan dari itu ada kebijakan 9% sehingga dari Persis Solo 1.200 dari manajemen Persela kita siapin dari Panpel. Ternyata Mbak yang datang ke Lamongan 5.000 pun ada itu. Luar biasa, karena saking fanatiknya luar biasa. Kita itu memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun, kepada Persela, kepada Persis Solo. Hanya dengan diskusi yang panjang tersebut dan keputusan diskresi kami selaku kepolisian, hanya kita masukkan semua dari Persis Solo. Kita 5.000 kita masukkan semua. Itu pun alhamdulillah dengan kerja keras kita semua, instansi terkait semuanya, dan alhamdulillah lagi didukung dengan koordinator korlap dari Solo bisa mengendalikan massa yang cukup fanatik ini. Jadi hanya kita masukkan semua, walaupun hanya kan mereka pada berdiri tentunya.
2: Iya.
3: Karena kapasitas gedung kita stadion itu sekitar 12.000 orang, itu melebihi target atau kuota. Ya tentunya ini menjadi perhatian bersama. Setelah kami tanya ke mereka, rata-rata mereka termakan hoax. Pikirannya yang 1.200 ini sudah dari supporter kita ke sana, sudah fix pakai tiket. Ada lagi yang hoaxnya ini tiket dijual di stadion. Ini kan tidak mungkin. Hanya berbondong-bondonglah supporter Solo masuk ke stadion kita. Nah itulah yang menjadi kerawanan kita bersama dengan manusia banyak sebanyak itu. Hanya kita selaku keamanan mengambil diskresi dan kita masukkan semua, tentunya mereka juga tidak nyaman kan, banyak yang berdiri dan sebagainya dan sebagainya. Itu Mbak.
2: Iya, jadi mau nggak mau ya, kalau nggak disuruh masuk mereka nyesel jauh-jauh.
3: Iya, jauh-jauh. Yang kita khawatirkan malah mereka mengganggu kantimas, mungkin melakukan pengerusakan, mungkin melakukan perkelahian dengan sesama supporter Persela. Ini harus kita waspadai, kita antisipasi dengan tindakan kami melakukan diskresi kepolisian, Mbak.
2: Waduh, luar biasa. Jadi antisipasinya udah langsung dipertimbangkan dengan matang saat di lokasi, Bapak ya?
3: Betul sekali, betul sekali. Ya, jadi kita atur bagaimana bis, kendaraan dari Persis Solo kita tata di Ujikir, di jembatan Timbang, kita masukkan ke sana. Ada sekitar 50 lebih itu bis itu, 50 bis. Kemudian ada R4-nya, ELOF-nya luar biasa. Ini mungkin pertandingan terbesar dengan jumlah penonton sejak stadion kita baru ini, Mbak.
2: Waduh, luar biasa. Ya,
3: luar biasa.
2: Stadion juga fasilitasnya Mas udah makin nyaman nih, Bapak, ya kan?
3: Alhamdulillah makin nyaman. Kalau memang kan di situ disiapin satu penonton satu seat, Mbak, satu tempat duduk. Ini akan memberikan kenyamanan kepada penonton. Okay, ya, akhirnya seperti itu, Mbak. Membludaknya luar biasa.
2: Okay. Bapak, sepertinya ini pertanyaan penutup sebelum closing statement ya. Bapak, terkait ada nggak imbauan dari Bapak sendiri ataupun tim Polres untuk pertandingan selanjutnya? Kita kan tahu Persela nanti bakal main dua kali lagi di bulan ini ya.
3: Betul.
2: Untuk antisipasinya gimana biar supporter juga pada tahu dan makin tertib gitu.
3: Iya. Jadi yang pertama imbauan dari kepolisian, tertib lalu lintas ke stadion. Tidak ada konvoi, kemudian menggunakan helm, sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, jangan membawa benda-benda yang berbahaya, ya, yang bisa membahayakan dan mencelakakan sesama supporter. Dan ini akan kita geledah. Dan kalau sudah terbukti membawa saja, misalnya akan kita teruskan kasusnya. Jadi kita tidak main-main dalam melaksanakan pengamanan ini. Dan yang ketiga, jangan membawa flare. Flare ini akan didenda oleh Komdis PSSI. Kalau nggak salah 50 juta atau 60 juta ketika ada yang menyalakan flare. Ini tentunya merugikan Persela. Berkaca kepada kejadian tahun yang lalu, Persela Lamongan dihukum tidak boleh ada penonton, kejadian di Tuban, ya. Ketika stadion ini belum jadi, Persela katakanlah sewa di Tuban, ternyata para supporter Tuban merusak fasilitas stadion di Tuban. Dan akhirnya Persela disanksi 1 tahun. Waduh. Iya. Waduh. Ya, makanya ini adalah Persela kebanggaan kita bersama, yang luar biasa, kebanggaan masyarakat Lamongan kita dukung, Kita support mereka dengan cara apa? Ya dengan cara tidak ada yang melanggar hukum. Contoh yang tadi saya sebutkan. Iya. Itu Pak mungkin himbauan saya kepada para penonton.
2: Sangat luar biasa ya. Lengkap banget himbauan dari Pak Budi. Dan Pak Budi sebelum penutup, barangkali ada closing statement apapun mau disampaikan ke Sobat Prame Suara atau tim official Persela atau buat supporter boleh. Iya. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya hanya berpesan aja ketika ada permasalahan, telepon 110. Apapun masalah, insya Allah akan polisi akan datang untuk membantu masyarakat. Polri untuk masyarakat.
2: Waduh, mantap banget. Polri untuk masyarakat nih, Sobat. Jangan lupa hubungi 110. Bapak Budi, mungkin itu ya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya, Bapak.
3: Kita sama-sama. Diskusi terima lagi. Kasih.
2: Kalau
3: sama-sama.
2: Mau, yeah. Ya, kalau mau mampir ke kantor, boleh banget. Nanti di calling-calling aja. Iya, Bapak. Mungkin siap. Itu. Terima kasih banyak. Lanjut beraktivitas. Sukses selalu, Bapak Budi. Terima kasih.
3: Sukses selalu. Assalamualaikum semuanya.
2: Waduh, Sobat Prame Suara, baru saja kita udah diskusi barengan sama Kompol Budi dari Kepala Bagian OPS Polres Lamongan ngupdate seputaran kondisi emang ada sedikit kemacetan dan ternyata membludak untuk audiensnya. Pada akhirnya ya udah masuk aja, tapi sesekali ada audiens yang berdiri ataupun duduk. Sobat, masih barengan sama aku ngebahas seputaran Persela kemarin menang telak dan dampaknya entah dari segi transportasi, dari segi UMKM. Aku masih di sini nemenin kamu, dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa kurang lebih udah 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 ini sob. Dan sedihnya, tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di hari Rabu gitu. Besok pagi ini bakal ada Kak Nurul. Kamu udah tahu Kak Nurul ya? Ini sangat luar biasa, biasanya mimpin di weekend, tapi besok beliau bakal ngisi di jam 6 hingga jam 9 barengan sama kamu sobat. Jangan lupa yang aktif ramein kayak hari ini gitu ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di lusa hari Rabu di jam yang sama seperti hari ini, jam 6 hingga jam 9. Dan hari ini tadi sobat, ini aku udah diskusi barengan sama supporter Persela Lamongan, ada bareng Bapak Budi juga, Kabak OPS Polres Lamongan, seputaran Persela kemarin. Ternyata alhamdulillah lancar. Tapi tentu saja kelancaran itu gak berhenti dilancar aja, tapi juga ada pihak-pihak yang support di belakang layar. Dan sangat luar biasa Persela ini untuk terkait kondisinya, ini sangat luar biasa sobat ya. Jadi kayak kondisinya adalah momen-momen ini tuh bisa jadi momen-momen yang cocok UMKM kiranya mau naik kelas gitu. So, barengan sama aku udah aku update seputaran lalu lintas, udah aku update seputaran kondisi-kondisi dari info lokal nasional bahkan internasional juga. Tadi ada Manchester City. Duh, belibet lagi. Yang menang 1-0 barengan sama Manchester United gitu ya sob. Dan mungkin itu barengan sama aku Lia. Tentu saja harapannya semoga sedikit banyak siaran barengan sama aku ngasih sudut pandang baru buat kamu. Dan jangan lupa ini hari Senin, yang kamu belum bangun sejak pagi tadi sob, ayo bangun, ini hari Senin, yuk biar kamu produktif, sarapan, makan, berolahraga, dan start aktivitasnya. Kalau misal kamu lagi di jalan, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa stay tune terus aja, kita udah nyiapin banyak playlist lagu maupun program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Senin ini sobat gitu ya. Mungkin itu barengan sama aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, bagi kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat mestinya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah, yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
2: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
0: 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan

0: Media Trames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
3: Nah, itu sudah berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya, apa itu, kayak bara-bara.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Milangsari masih menyala. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Milangsari Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun bara masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas.
3: Nah, itu sudah berkurang, yaitu tinggal apa ya, api yang di dalam itu. Api di dalam kan susah dipadamkan. Karena apa? Karena kan ya, apa itu, kayak bara-bara itu kan susah kalau nggak di, apa, diangkat sampahnya. Tapi nggak mungkin diangkat sampahnya, karena ini kan bukan sumber bara.
2: Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
3: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Mungkin sudah dibasahi dan di situ ada tempat apa seperti pilaran gitu.
2: Di sungai ini, Pak, ya?
3: Ya, di sungai.
2: Jadi
3: sungai sudah tidak terpakai lah. Siap siaga, sudah on call dari dengan bekerja sama dengan bagian LH dan BPD. Kalau memang sudah tidak apa tidak memungkinkan untuk kita diantisipasi ada api yang membara, nanti dari damkar sudah siap siaga untuk menuju sini.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor ACFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kuyup dalam tradisi, warga Pelanglor rayakan sedekah bumi dengan perang nasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari ini, Erlinda mengaporkan. Sobat, Suasana berbeda terlihat di Desa Pelanglor, Kecamatan Ketenggalar, Kabupaten Ngawi. Ratusan warga berkumpul dalam tradisi sedekah bumi yang berakhir dengan aksi saling lempar nasi. Tradisi tersebut diawali dengan warga membawa nasi dari rumah masing-masing. Nasi kemudian dikumpulkan di lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat sebelum didoakan bersama para sesepuh desa. Begitu doa selesai, suasana khidmat berubah menjadi penuh gelak tawa. Warga mengambil nasi yang telah dikumpulkan lalu saling melemparkannya. Tak ada amarah maupun keributan, karena tersebut memang menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat. Salah seorang warga, Sidi Prayitno, menyebut tradisi itu selalu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Menurutnya, keseruan perang nasi justru membuat warga dari berbagai kalangan bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Bukan hanya warga setempat, tradisi unik tersebut juga mengundang masyarakat dari luar desa. Mereka datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Kepala Desa Pelanglor, Haryana, mengatakan sedekah bumi merupakan warisan leluhur yang terus dijaga masyarakat. Seiring pelaksanaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya nasi lebih banyak diperebutkan untuk dibawa pulang, kini sebagian nasi sengaja digunakan dalam perang nasi. Sementara itu, warga tetap diperbolehkan membawa sebagian nasi untuk dinikmati bersama keluarga.
5: Setiap tahun diadakan sehabis panen kedua.
6: Dari nenek moyang juga seperti ini, Pak ya?
5: Ya, cuma ada pergeseran pelaksanaan. Kalau dulu waktu saya kecil, nasi ini kita rebut, kita bawa pulang.
6: Kalau saat ini?
5: Kalau saat ini ternyata memang sudah tidak kekurangan makan, seperti ini.
6: Untuk lempar-lemparan ya?
5: Ya, seperti ini syaratnya satu, tidak boleh marah. Untuk walaupun saya ketimpuk pun tidak boleh marah.
6: Yang dilempar itu apa saja, Mbak, yang dilempar ini?
5: Ya, nasi itu nasi semuanya bisa.
6: Lauk-pauk juga?
5: Ya.
4: Bagi warga Pelanglor, tradisi tersebut menjadi cara sederhana untuk merayakan hasil bumi sekaligus menjaga warisan budaya. Di balik aksi saling lempar nasi, tersimpan pesan tentang rasa syukur, persaudaraan, dan keguyuban yang terus diwariskan antar generasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Hasil Persela versus Persis, Laskar Joko Tingkir menang 2-0. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, Persela Lamongan sukses mengawali langkah manis di laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad Laskar Joko Tingkir berhasil menumbangkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada Minggu sore kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 10.000 supporter yang memadati Stadion Surajaya, anak asuh Bima Sakti tampil menekan sejak menit awal. Bintang kemenangan Persela kali ini diraih oleh Muhammad Hambali Toli yang tampil cemerlang dengan memborong Prince alias 2 gol kemenangan. Gol pertama dicetak di menit ke-33, disusul gol kedua pada babak kedua, baru berjalan pada menit ke-52. Meski pelatih Persis Solo, Rizky Nelson, mencoba melakukan sejumlah penyegaran di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, pertahanan rapat Persela berhasil menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Persela Lamongan untuk mengarungi kompetisi musim ini selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Tragedi laka maut Tojomo, sopir Toyota Hiace, resmi ditahan dan jadi tersangka usai tewaskan 4 orang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Polres Lamongan resmi menetapkan Eko Budianto Setiawan, 38 tahun, pengemudi Toyota Hiace, sebagai tersangka atas tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang Mojokerto yang menewaskan 4 penumpang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibran Nurul Imam membenarkan penahanan warga Sukoharjo tersebut di Rutan Polres Jombang pada Sabtu 12 September 2026 setelah sang sopir selesai menjalani pengobatan medis ringan dan pemeriksaan intensif. Atas kelalaian fatalnya, Eko dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
9: Untuk kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
8: Insiden tragis tersebut berlangsung di KM 687+200 jalur B Tol Jomo pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 23.30 WIB ketika minibus HiAce yang melaju kencang membentur hebat bagian belakang truk Hino bermuatan gipsum 30 ton. Musibah ini memakan 11 korban dengan rincian 4 penumpang tewas dan 7 lainnya luka-luka.
9: Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, diantaranya 3 meninggal di TKP, kemudian 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kemudian untuk yang 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
8: Kepolisian mengonfirmasi seluruh jenazah telah dipulangkan ke rumah duka, sementara dari total korban luka, 6 orang diizinkan rawat jalan dan 1 pasien perempuan masih menjalani perawatan intensif akibat patah tulang kaki di RSUD Jombang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Halo Sobat Prabu Suara, selamat pagi ya Sob ya. Dan tentunya masih berada lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prabu Suara. Dan tentunya ya buat kamu di pagi hari ini ya, apalagi kamu yang lagi dengerin Shirley, apalagi kamu dengerinnya pertama kali, aduh pasti senyum-senyum sendiri tuh di sana ya. Dan tentunya hari ini spesial sekali. Kenapa? Ya karena ada kamu yang mantau aku dari sana. Halo, selamat pagi ya buat kamu dan buat kamu juga sahabat teman suara ya yang lagi dengerin siarannya Shirley di pagi hari ini. Semoga hari-hari kamu menyenangkan dan bahagia selalu ya pokoknya. Dan tentunya ya Sob ya, di hari ini kita mau ngobrolin soal topik yang lagi seru banget. Nah ini kaitannya dengan kemeriahan Lamongan Karnival kemarin hari Sabtu malam. Waduh, jelasnya kamu ya habis nonton kan ya di sana. Apalagi buat kamu yang habis kencan terus pulangnya gak bisa mulai ya, gak bisa mulai cepat soalnya akeh wong nokono dalan. Karena saking padatnya ya sampai aku dhewe iku gak iso metu ngono lho Sob ya. Apalagi kamu kayaknya juga ini ya sempat terhambat pas kita pulang karena juga ya nunggu antrian banyak ribuan orang yang nonton ya. Jadi ya oke-oke aja sih kan habis kencan jadi aman aja sih. Oh ya nih Sob ya, dan terkait kemeriahan Lamongan Night Carnival kemarin, pokoknya sukses banget itu ya, caranya meriah banget sih kalau aku. Dan aku jujur aku baru pertama kali ngelihat langsung sih kemarin. Soalnya biasanya aku rebahan aja di rumah Sob. Dan kalau kamu sendiri, tipe orang yang nonton banget atau suka nonton karnaval ya, apalagi le ada sound horeknya. Tapi kayaknya kemarin gak ada sound horeknya ya. Oh gak ada, oke baik. Dan buat kamu yang masih dengerin Shirley, pokoknya tetap stay tune terus aja ya di Prama Suara 103,9 FM dengan rutinitas kamu. Entah kamu yang lagi mantengin laptop aja ya dari pagi gak selesai-selesai, wes pokoknya semangat, tak doakan kegiatanmu dan tugas kantormu itu udah cepet rampung pokoknya ya. Dan tentunya buat sahabat Prama Suara bisa aja kamu ini sih bagi-bagi cerita ya, hal-hal unik seputaran kamu nonton Lamongan Karnival kemarin di hari Sabtu ya. Udah kamu cerita aja, komen-komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu masih bisa mantau Shirley di sini lewat websitenya Prama Suara FM maupun aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Pokoknya tetap stay tune terus di Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Nama Suara, dan tentunya masih barengan lagi dengan Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Betul banget, dimana lagi kalau bukan di Prameswara ya. Dan tentunya ya, dari kegiatan Lamongan Night Carnival hari Sabtu malam kemarin itu membuat banyak kisah yang menarik ya, bukan hanya soal perasaan melainkan soal pelestarian budaya yang ada di Lamongan ya tentunya ya sob ya. Dan coba kamu bayangin ya, dari ribuan warga Lamongan yang berbondong-bondong buat nonton Lamongan Night Carnival hari Sabtu kemarin ya, sampai jalan itu benar-benar gak bisa dilewatin ya, walaupun udah lewat jalan alternatif masih tetap aja padat pengunjung, padat warga pokoknya ya. Dan tentunya kalau kamu tahu ya sob ya, ternyata dari kegiatan Lamongan Night Carnival kemarin itu ada 67 peserta, yang tentunya 67 peserta ini terbagi dari beberapa kategori ya tentunya. Ada dari lembaga pendidikan, dari siswa-siswi SMK SMA ya, ada yang dari individu juga sampai grup. Nah, grupnya ini entah itu komunitas atau apapun itu ya grupnya. Dan tentunya mereka itu yang sudah bekerja keras dan tampil secara totalitas dengan kostum yang super megah, dan merupakan mereka juga merupakan identitas suatu bangsa ya. Dan tentunya dari beberapa peserta juga menonjolkan kearifan lokal budaya yang ada di Nusantara ya sob ya. Dan tentunya Sherly masih nungguin komen-komen kamu ya sob ya di WhatsAppnya Prameswara. Buat kamu yang punya cerita unik dan menarik seputar Lamongan Night Carnival kemarin, ya udah kamu komen aja, entah kamu ban kamu bocor pas pulang ya, belum ketambahan lagi jalanan itu padat dan ramai ya, udah kamu langsung aja komen aja di WhatsAppnya Prameswara ya, biar bisa curhat bareng Sherly di sini ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi nonton Sherly ya, pokoknya tonton terus aja nanti sampai jam 2 ya. Kalau nggak bisa sampai jam 2 ya, ya sampai jam 12 atau jam berapa, karena kamu juga berangkat kerja kan. Jadi sebelum berangkat kerja kamu nonton Sherly aja ya, biar rasa rindu kamu itu terobati lewat siaran pagi ini ya. Dan tentunya komen yang masuk nanti bakal Sherly bacain satu persatu ya sob ya. Pokoknya komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 081230210139. Dan kamu masih bisa dengerin Sherly dan melihat wujudnya Sherly seperti ini ya. Pokoknya bisa dari websitenya prameswarafm.com. Dan kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, segera download ya. Sherly tunggu, oke? Setelah ini Sherly bakal kembali lagi.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong 8 1 2.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Prames Suara.
5: News, hits and information. Prames Suara.
3: Masih balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sobat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley hari ini ya, entah kamu yang lagi rebahan aja di rumah sambil nunggu buat persiapan berangkat kerja, pokoknya tetap semangat terus ya buat kamu yang ada di sana. Dan buat kamu juga sobat Prames Suara yang lagi di jalan ya, sambil nyetir sambil dengerin Shirley juga, pokoknya tetap waspada dan selalu berhati-hati ya, jangan ngelamun dan tentunya wajib menggunakan sabuk pengaman agar kamu aman ya, hitung-hitung buat safety dulu lah ya, jaga-jaga disek gitu, oke okay? Dan gimana nih sob ya, udah jam 10:30 aja nih, udah ngantuk belum nih ya? Semoga jangan ngantuk lah ya, ini hari Senin, hari kita mengawali segala aktivitas yang super bulat okay. Bulat dan bikin gedebak-gedebuk ya tentunya, tapi gak apa-apa karena Shirley bakal nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti siang ya, biar hari-harimu itu menyenangkan walaupun lagi stres, lagi bingung ngerjain tugas kantor maupun kamu yang beraktivitas di jalan juga ya. Semoga hari-harimu menyenangkan karena dengerin siaran Shirley di pagi hari ini ya sob ya. Dan saya mau tanya nih ya, pas kemarin pas hari Sabtu malam itu ya, sekitar jam 7-an lah ya dimulai, tapi molor gak sih dimulainya jam 8 malahan ya, jam 8 malam itu kamu ngelihat Lamongan Karnival di mana sob? Di alun-alun tah? Atau kamu rebahan aja sambil di rumah? Kayaknya sih hampir seluruh masyarakat warga Lamongan itu kayaknya ngelihat di alun-alun deh, soalnya sepadet itu ya, sampai gak iso metu, sampai kate mulai gak iso gitu loh ya. Dan kalau menurut kamu nih sob ya, kostum dan penampilan dari kategori mana sih yang paling keren dari instansi pendidikan anak-anak SMA atau dari

Individu yang ikut berpartisipasi atau dari komunitas apa kalau menurut kamu yang kostumnya itu menarik dan paling bagus banget? Dan tentunya nanti di jam satuan, Sherly bakal telepon salah satu ikon atau dia adalah role modelnya Lamongan ya. Wes coba disebut siapa ya? Udah kamu komen-komen aja kalau kamu tahu ya. Pasti kamu tahu karena dia ikon dan modelnya, role modelnya Lamongan. Jadi kalau ada event-event apa ya seputar fashion, pasti dia ada di situ sih ya. Dan gak fashion aja sih pastinya, semua lingkup hampir dia ada gitu loh ya. Udah kalau kamu tahu siapa orangnya ya, udah kamu komen aja langsung di WhatsApp ya Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang masih setia dengerin Sherly di pagi hari ini ya, pokoknya semangat terus kerjanya ya, karena kamu semangat aku juga bakal semangat siarannya gitu ya. Dan buat kamu sobat Prameswara juga, jangan lupa buat sarapan kalau belum sarapan ya, karena biasanya kalau sarapannya pagi tuh biasanya searsarasen kadang jam segini gak sih kalau kita sarapan ya. Dan buat kamu yang ngantuk, kamu beli kopi dulu, minum mau kopi dhisik aja gak ngantuk ya. Dan tentunya Sherly masih nungguin komen-komen kamu ya, pokoknya WhatsApp aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpeace Radio, segera download biar kamu gak bingung tuh bentukannya Sherly kayak apa, kayak gini, dan kamu gak nyesel ketinggalan kalau siarannya Sherly nanti kalau udah selesai nanti kamu ngechat, "Share kok udah selesai siarannya ya, disuruh siapa, udah dibilangin dari pagi dari jam 10 sampai jam 2 gitu ya." Wes pokoknya download aja Xpeace Radio dari HP kamu melalui Play Store ya. Dan kamu juga masih bisa mantau Sherly siaran di pagi hari ini dari websitenya prameswarafm.com. Sherly tunggu, setelah ini Sherly bakal kembali lagi, jangan kemana-mana ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Transsuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya Sob ya, buat kamu yang lagi dengerin Shirley dan mantau Shirley hari ini, jangan lupa minum kopi dulu ya sebelum berangkat kerja biar kamu kerja nanti enggak ngantuk. Dan buat kamu yang belum sarapan dan beliau sarapan dulu ya, go food juga gak apa-apa, biar kamu gak kosong, gak keroncongan perutnya ya. Dan tentunya tetap fokus untuk menjalani aktivitas kamu, dan tentunya ditemani sama Shirley di sini ya Sob ya. Dan Shirley mau cerita sedikit nih ya, pesan dari Bapak Bupati Yuronur Effendi juga sangat mengapresiasi sekali antusias warga Lamongan tentunya di Lamongan naik karnival kemarin ya. Dan tentunya dari Bapak Bupati juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh warga Lamongan, seluruh talent-talent yang udah ikut, entah itu dari UMKM, dari sekolah, dari tingkat pendidikan juga, dari beberapa komunitas maupun dari individual yang ikut memeriahkan Lamongan naik karnival pada hari Sabtu malam kemarin ya. Dan kata beliau juga, ini terbukti kalau kegiatan buka budayaan yang ada identiknya dengan nilai budaya ya, atau seni budaya dan kreativitas masyarakat Lamongan, emang punya tempat yang spesial di hati kita semua ya Sob ya, apalagi di hati aku dan hati kamu ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Sharon Shirley di siang hari ini ya, pokoknya tetap pantau terus ya sampai kamu berangkat kerja nanti ya. Pokoknya tetap semangat kerjanya, jangan sampai ngantuk ya, pokoknya kamu bisa minum kopi dulu aja kalau kamu lagi ngantuk ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil kedebuk-kedebuk mantengin laptop ya, apalagi kamu ngedit-ngedit tim editor ini, aduh pokoknya tetap semangat terus buat kamu ya. Dan tentunya hari ini adalah hari yang spesial, kayaknya sepertinya hari dimulai hari ini dan hari-hari kedepannya bakal spesial ya, karena ada kamu yang selalu mantau Shirley di setiap siaran ya. Dan tentunya pokoknya terima kasih juga buat ibu ya yang udah memberikan kesempatan buat Shirley buat kenal kamu. Oke, dan pokoknya Shirley masih nungguin komen-komen yang masuk ya, udah kamu komen aja dan cerita apapun unek-unek kamu ataupun kesan-pesan kamu selama kamu nonton Lamongan naik karnival hari Sabtu kemarin ya Sob ya. Pokoknya tetap aja pantauin terus prameswarafm.com, dan kamu masih bisa download aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Dan kamu juga masih bisa komen ya di WhatsApp-nya Prameswara sekarang di 0812-302-1039. Oke, setelah ini seri bakal kembali lagi, jangan kemana-mana ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya, Sobat Rang Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Promes Suara. Dan tentunya buat kamu yang masih setia dengerin Shirley siaran di pagi hari ini, terima kasih banyak ya. Terima kasih atas adanya kamu, buat Shirley itu semangat terus hari-harinya ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang udah komen ya di X-Space Radio nih, udah ada komen yang masuk nih ya. Coba kita dengerin ya. Waduh, waduh, bahaya nih, bahaya nih. Gak boleh baper ya, tapi ini ada yang komen ya dari Rifki Alvaris ya. Ini ada yang komen nih. Hai kakak cantik, waduh, waduh, ini bahaya ini. Hai juga, aduh. Terus komen lagi, aku cuma bisa lihat kamu. Oke, nanti next gak apa-apa kamu kesini ya, biar kamu bisa lihat aku langsung gitu loh. Terima kasih ya udah buat Mas Rifki yang udah komen. Aduh. Oke ya, kita lanjut ya sob ya. Dan tentunya ya, gimana nih aktivitas kamu di jam 10 lebih 43 menit ini ya sob ya. Apalagi menjelang jam makan siang nih, kepala itu harus tetap adem, gak boleh panas ya. Kayak aku nih adem terus ya, apalagi di hari-hari selanjutnya pasti kayaknya adem terus nih kepala aku ya. Dan hati aku juga adem. Dan bukan hanya itu ya sob ya, selain parade kostum dan atraksi budaya yang sangat meriah banget kemarin di hari Sabtu ya, dan tentunya membuat dan membawa hoki para pedagang UMKM yang ada di alun-alun Lamongan kemarin ya tentunya. Dan tentunya dagangan mereka itu sangat laris manis ya, dari sore sampai malam. Kayaknya sore udah jam 1, jam 2 udah habis kayaknya ya, udah diserbu sama ini, sama pembeli ya, buat jaga-jaga, buat jaga cemilan pas nonton Lamongan ini karnival tentunya ya sob ya. Dan tentunya seneng banget lah ya buat kamu yang nonton Lamongan ini karnival kemarin di alun-alun, pasti makin seneng ditemenin sama dia nih. Waduh, apalagi ditemenin sama orang tersayang, pasti senengnya seneng banget ya. Aduh, apalagi yang biasanya sendiri sekarang udah ada temannya ya. Dan tentunya, dan buat kamu sobat penama suara ya, apa sih hal yang menarik atau kesan menarik ya selama kamu nonton Lamongan Night Carnival kemarin di alun-alun? Udah kamu cerita aja di WhatsApp-nya Prameswara ya, di 0812-302-1039. Apalagi buat kamu yang baru dateng nih ya, baru dateng kerja sekarang jam berapa? Jam 10 lebih 45 kamu ya. Kemana aja? Kamu macet ya kayaknya. Oh iya, kayaknya ini aku dengar kabar juga ada ini ya, laka lalu lintas di Babat ya. Kayaknya kamu kejebak macet di sana kayaknya ya dek ya. Kamu baru datang kantor ini jam berapa ini ya? Haduh, punya adik yang super telat ini, selalu telat. Gak apa-apa, yang penting kamu nyampe sini selamat ya. Pokoknya wes nang dikercepin tugasnya ya. Dan buat kamu sobat penama suara, pokoknya komen-komen aja, dan kamu kirim cerita menarik apapun seputar Lamongan. Entah kamu yang kemarin juga abis nonton Lamongan di Karnival, udah kamu join aja di WhatsApp-nya penama suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, sekarang downloaden deh HP kamu ya, biar kamu gak ketinggalan siaran-siarannya Shirley kalau setiap pagi sampai jam 2 siang ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prima Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sobat Prima Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prima Suara. Dan tentunya ya, biar kamu enggak ngantuk dan kamu gak jenuh, udah sambil dengerin Shirley siaran di siang hari ini aja ya. Apalagi buat kamu yang lagi dengerin siaran Shirley sambil mantengin laptop, gak selesai-selesai ya garapannya, terus sedang digarap, pas HP naik gitu loh ya. Dan tentunya, waduh, udah ada komen yang masuk nih ya. Coba kita baca satu persatu ya. Kali ini udah ada yang komen yang masuk dari Mas Azra nih ya. Mas Azra, coba kita dengerin ya. Aduh, keren banget nih ya Lamongannya Karnival tahun ini Mbak Share. Oke, bagus. Kostum-kostumnya juga makin kreatif dan makin niat dan totalitas. Waduh, keren parah nih komennya dari Mas Azra nih ya. Waduh, jelas dia ini datangnya dari jam 12 siang kayaknya, udah masih alun-alun ya buat nonton Nek Karnival di malam hari ya. Sukses terus ya buat Mas Azra. Dan ini juga udah ada komenan dari Mbak Lina nih ya. Coba kita dengerin ya. Aduh, Mbak Linanya senyum-senyum nih ya. Waduh. Coba kita dengerin ya sob ya. Rela desek-desekan Mbak Share dari sore di alun-alun demi lihat perform dari para peserta Lamongan Karnival. Pokoknya seru banget. Waduh, luar biasa ya buat Mbak Lina. Dan tentunya kayaknya Mbak Lina juga terjebak macet nih ya pas pulang ya. Sampai ngabarin aku juga telat nih ya. Kan kita juga setiap hari cacatan gak sih? Oke, terima kasih banyak ya udah komen buat Mas Azra dan Mbak Lina. Dan ini juga udah ada komen yang masuk lagi nih ya. Tadi kan di Express Radio di Iskali. Kali ini di WhatsApp-nya Prima Suara nih ya, dari Mas Rifki nih ya. Coba kita dengerin ya. Seru sih ya, dan menyenangkan juga Share, karena nonton bareng sama dia. Aduh, dianya siapa nih Mas Rizky ya? Dianya kamu, oh aku gitu. Oke, berarti aku ya Mas Rizky ya. Aduh, oke banget sih lah, oke ya. Dan tentunya menyenangkannya bukan menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan ibu juga ya kayaknya ya ini ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mas Azra, Mbak Lina, dan Mas Rizky ya udah komen ya. Pokoknya komen-komen terus aja di WhatsApp-nya Prima Suara ya, Shirley tunggu. Dan tetap pantauin siarannya Shirley di pagi hari ini sampai siang nanti ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prima Suara 103,9 FM. Dan kamu bisa komen langsung di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812-302-1039. Dan kamu masih bisa mantau Shirley lewat aplikasi Xpace Radio di HP kamu. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya sobat penama suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya pas banget nih lagu dari Syahrini ya yang judulnya itu Kau Yang Utama. Aduh, pas banget ya di hari Senin yang tentunya dipantau sama kamu. Kayaknya tujuan utama kamu aku kayaknya ya. Kayaknya, tapi buktiin aja sih ya dulu. Dan tentunya buat sobat penama suara di sana ya, gimana nih jam 11 ini ya? Udah mulai keroncongan belum tuh perutnya ya? Kalau kamu udah mulai lapar dan pesen GoFood aja kalau malas kemana-mana, atau kamu juga bisa lari ke warung itu beli makan dulu ya biar kamu enggak keroncongan perutnya ya. Dan tentunya buat menjalankan aktivitas juga perut itu harus selalu diisi, entah kamu nyemil, entah kamu makan dulu, sarapan dulu ya. Dan tentunya yang wajib itu adalah kopinya itu ya. Dan tentunya udah ada komen yang masuk lagi nih, kali ini dari Mbak Tari. Coba kita dengerin dulu ya sob ya. Lamongan malam kemarin share, dan tentunya itu meriah banget sih. Apalagi temanya itu kan terkait dengan budaya, kebudayaan yang ada di Lamongan maupun di mix dari beberapa daerah ya, yang menjadi satu, yang menjadi momentum, yang tentunya momentum itu adalah hal yang tidak biasa sih ya, karena meriah banget sih menurut aku, benar-benar megah yang acara Lamongan Night Carnival tahun ini, benar-benar megah sih kalau menurut aku ya. Dan tentunya terima kasih juga buat Mbak Tari ya yang udah selalu setia dan selalu nimbrung di komennya Prames Suara. Dan kali ini juga ada komennya masuk nih dari Mbak Dewi. Apresiasi banget buat semua peserta yang udah tampil secara totalitas malam Sabtu kemarin. Dan kalian tuh keren banget. Waduh, mantap nih Mbak Dewi. Terima kasih ya Mbak Dewi dan Mbak Tari yang udah nimbrung di WhatsApp-nya Prames Suara. Pokoknya jangan kapok-kapok buat komen-komen di WhatsApp-nya Prames Suara, apalagi pas seri siaran ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prames Suara yang punya cerita menarik atau pengen ceritanya dan kesan-pesannya seperti Mbak Tari dan Mbak Dewi, aku bacain ya. Pokoknya kamu komen aja dulu di WhatsApp-nya Prames Suara ya, di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang masih bingung nih bentukannya Syahrini kayak apa, udah langsung download aja aplikasi Xspace Radio di HP kamu ya. Dan kamu juga bisa mantau Syahrini lewat websitenya pramesuarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana terus, tetap di 103,9 FM, Music and Information.

0: physical and see if you would touch me.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Tuna Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya buat kamu yang selalu setia dengerin Shirley dan nemenin Shirley dari sana ya, pokoknya tetap semangat terus dan semoga hari-hari kamu menyenangkan ya, karena adanya kehadiran aku di hati hidup kamu ya tentunya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil mantengin laptop gak selesai-selesai ya, waduh fokus banget nih adek-adek aku nih ya. Pokoknya tetap semangat ya dek ya, pokoknya totalitas saat bekerja itu penting banget ya. Dan tentunya kenapa kamu ngeliat aku sampai begitu, kenapa? Udah dan dikerjain editannya itu loh, dan diselesaikan ya. Dan tentunya udah ada komen yang masuk nih sob, kali ini dari Pak Herman, yang tentunya Pak Herman ini biasanya selalu nimbrung pas Shirley siaran ya. Aduh terima kasih banyak buat Pak Herman ya, coba kita dengerin dulu nih. Mbak Shirley, saya nonton langsung di alun-alun Lamongan kemarin hari Sabtu itu. Ternyata aku juga nontonnya itu enggak malam, malah dari jam 4 sore mbak, bareng anak dan istri, demi dapat spot paling depan. Dan tentunya lelah kita itu terbayar tuntas pas ngelihat parade busana yang super mewah kemarin. Waduh, terima kasih banyak ya Pak Herman. Dan tentunya buat sobat Prameswara ya, apapun kegiatannya dari pemerintahan saat ini, tentunya kan antusias dari warga juga merupakan poin utama keberlangsungan dan keberhasilan suatu kegiatan ya. Dan tentunya terima kasih juga buat seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan yang sudah ikut memeriahkan Lamongan di Karnival pada hari Sabtu malam kemarin ya. Dan tentunya buat kamu yang masih mantau Shirley ya siaran di pagi hari ini, pokoknya jangan lupa sarapan kalau belum sarapan ya, karena nanti kamu kerjanya lemes kalau nggak sarapan. Sarapan dulu, nanti kalau kamu sakit akunya bingung gitu loh. Dan tentunya buat kamu sahabat Tuna Suara yang pengen komen juga seperti Pak Herman ataupun Mbak Lina, Mas Azra ya, udah boleh banget kamu komen aja langsung di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpeace Radio, segera download sekarang biar gak ketinggalan info-info menarik terkait Lamongan maupun nasional maupun internasional ya tentunya ya. Pokoknya stay tune terus di Prameswara. Setelah ini seri bakal kembali lagi.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promise Suara. TV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Masih balik lagi di 103,9 FM Music Information ya, sahabat penemu suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia pada kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya sahabat penemu suara ya, kita pantau dulu arus lalu lintas di pagi hari ini ya sob ya. Dan tentunya ya, waduh kayaknya terjadi sedikit kendala nih ya di sini. Oke. Dan tentunya kita beralih dulu aja ya di info terkait pelaksanaan atau hari Lamongan ya. Tentunya hari Lamongan, kenapa aku sebutnya hari Lamongan? Karena biasanya kalau hari Lamongan itu setiap kegiatan itu adanya ya di Lamongan. Karena kegiatannya juga banyak, bukan hanya Lamongan Night Carnival aja. Dan tentunya di beberapa bulan ke depan pastinya bakal ada kegiatan-kegiatan seru yang menarik juga. Bukan hanya itu aja ya sob ya, nanti juga aku bakal update terkait Persela. Waduh. Duh, apalagi buat kamu yang kemarin habis neribun ya, kayaknya di sana juga ada ini nih, ada apa, Kaisang ya? Iya, betul banget, yang ikut nonton ya. Waduh, yang jauh-jauh dari Jakarta ke Lamongan buat nonton Persela. Waduh, justice banget. Aduh, terima kasih banyak buat Bapak Kaisang ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara yang punya cerita citra menarik, entah itu terkait Lamongan di Karnival kemarin pas di alun-alun, tahu kamu juga punya cerita menarik terkait laga Persela hari Minggu kemarin ya di stadion tentunya. Pokoknya kamu udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812 3021039. Sherly

0: Done.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
2: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Ramai suara 103,9 FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Masih di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prames Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya kita mau update arus lalu lintas dulu ya, Sob ya, sebelum dan sambil nungguin komen-komen kamu masuk di WhatsApp-nya Prames Suara ya. Kali ini kita pantau dari palang pintu kereta api Kadet Suwoko nih, Sob ya. Dan tentunya di sana terpantau ramai lancar nih ya. Kayaknya dari akibat ini laka yang ada di Balandono Babat itu kayaknya ya. Dan ini juga terpantau ramai lancar ya di palang pintu kereta api Kadet Suwoko. Dan tentunya buat kamu Sobat Prames Suara ya, yang ingin melintas di jalan atau dekatnya

0: transisan kurang nerobos, waduh wes bahaya nanti ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas ya di palang kereta api Kadet Suoko sini, entah kamu yang dari Babat ke Surabaya, entah kamu yang dari Surabaya ke Babat, pokoknya tetap berhati-hati ya, pokoknya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kali ini kita pantau dari simpang 4 jalan Andanwangi ya sob ya. Di sini terpantau lancar ya, enggak terlalu ramai sih ya. Dan tentunya juga di sana ada Pak Oga. Oh iya, ini ada Pak Oga nih pakai topi putih ya, yang tentunya bakal membantu kamu buat nyebrang jalan ya. Dan di sana juga ada warung kopi nih buat kamu yang ngantuk, wis minggir ke warung kopi dulu ya, singgah di warung kopi biar kamu enggak ngantuk ya. Dan di sini juga terpantau lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2 sih sob ya. Apalagi di jam-jam setengah 12 yang ingin memasuki jam makan siang nih. Waduh, di sini juga terpantau itu ada abang-abang Grab ya yang lagi nganter makanan nih. Dan buat kamu kalau mau nganter makanan ke aku juga boleh banget ya sob ya. Dan aku tunggu, pokoknya tetap stay tune terus aja ya. Dan kali ini kita bakal mantau di mana lagi nih? Di simpang titik 0. Nah, dekat alun-alun ya, pertigaan itu loh. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 ini, tetap selalu berhati-hati, berhenti dulu kalau mau nyebrang, jangan kok langsung amblas aja ya, karena yang punya jalan bukan kamu aja ya sob ya, itu jalan umum milik kita bersama. Jadi jaga ketertiban dan kenyamanan dan keamanan bersama ya tentunya. Dan buat kamu kalau mau melintas di simpang titik 0 ini ya, dekatnya pendopo ini, jalan pertigaan ini ya, pokoknya tetap berhati-hati, lihat kanan kiri dulu ya. Ini juga terpantau sepi sih, lebih ke didominasi sama kendaraan roda 2 aja nih ya. Dan tentunya pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap di stay tune terus aja di 103,9. Dan karena apa, setelah ini bakal tak bacain komen-komen yang udah masuk di WhatsAppnya Prameswara ya. Waduh, ini komennya rame banget nih sob, jadi wajib kamu dengerin ya. Kalau kamu pengen komen juga boleh banget ya, pokoknya tetap pantengin terus aja X-Space Radio di HP kamu. Setelah ini seri bakal kembali lagi.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramuswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Pramuswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Pramuswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Pramuswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Pramuswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Pramuswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um.
2: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya,
1: gitu?
2: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IE, ternyata menurun tidak. Ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti yang masih sering rajin jadi punya baca-baca buku.
2: Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IE tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia,
1: novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca, novel di antaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
1: Wah,
2: nah, jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa,
1: iya,
2: sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebab masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Silakan.
1: Ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah dia oke penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur.
1: Wah,
2: jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya, iya, bagus-bagus.
2: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
2: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari perpus yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil, luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
2: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di iLamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu,
2: iya, enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, dia tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, tidak motor panas,
2: boleh ya, keluarkan BBM dan
1: melalui bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu Um, aku Rahim mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu Um sendiri, buat perpustakaan sendiri, gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku?
2: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka memperluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku.
1: Iya,
2: jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya begitu.
1: Bum, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di perpustaka?
2: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana dan anak TK.
1: Oh iya.
2: Selain baca ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi wifi pun kita di sini full, mungkin teman-teman nggak punya lagi apa terus. Ada. Tapi saya sampaikan juga selain multimedia kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
2: yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanan seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Itu buat
2: ya bercerita. Kita punya program celengan.
1: Apa itu celengan?
2: Apa ini? Cerita online Lamongan.
1: Jadi
2: celengan. Ya ada, kita juga punya program ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini Titi juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Jadi banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak rumah juga ada, difabel juga ada.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga
2: membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin nulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren itu juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada, pembinaan juga kita ada di sini.
1: Menarik sekali ya Bu Um. Oke Bu Um, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Um sendiri?
2: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, sahabat Prameswara.
1: Iya, sahabat Prameswara.
2: Sahabat Prameswara. Terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
2: Kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi,
2: literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oh, iya, iya. Oke Bu Um, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga ucapin terima kasih ya Bu Um, diajak sharing.
2: Ya, terima
1: semoga
2: kasih,
1: Bu Um ini sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan Lamongan semakin megilang.
1: Ya, Lamongan semakin megilang.
2: Martabatnya semakin bermartabat.
1: Iya, amin. Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Prameswara 103,9 FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi. karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sahabat Rumah Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya buat kamu yang enjoy banget sambil dengerin siarannya Sherly ya, sambil dengerin musik kayaknya itu ya. Dan buat kamu juga yang di sana yang baru aja maem ya, selesai maem selesai sarapan pagi, tentunya pasti ada hari kamu selalu menyenangkan ya, sambil jadikan Sherly siaran di siang hari ini. Dan oh ya nih sob ya, nanti jam 1 siang Sherly bakal ditemenin sama Melani. Nah nanti ya via telepon sih ya, dan tentunya kamu juga gak asing sih sama Melani ini ya, karena dia juga temen aku sih ya, teman seperjuangan di dunia modeling juga, yang tentunya dia itu menjadi role modelnya ikon Lamongan, apalagi juga termasuk menjadi peserta di Lamongan di Karnival pada hari Sabtu malam kemarin. Dan tentunya nanti ada juga Kak Adin ya, dia juga merupakan supporter setia dari Persela Lamongan ya. Jadi terkait update-nya apa atau dia punya cerita menarik ya, tentunya pas Tribun kemarin hari Minggu tentunya ya, nanti juga dia bakal cerita ya hal-hal menarik. Dan pokoknya kita bakal kupas habis terkait persiapan kostum Karnival ya, dan sekaligus kehebohan dari laga Persela kemarin. Dan tentunya nanti bakal ditemani sama Melani dan Adin. Pokoknya tetap setia terus aja di Prameswara 103,9 FM. Dan tentunya Sherly bakal dan selalu setia nemenin kamu di jam-jam ngantuk kamu. Pokoknya tetap aja stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM Music It Information ya sobat penuh suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya, apalagi buat kamu yang dari tadi mantauin Charlie terus dan barusan aja dengerin lagu dari Nabila, judulnya Terpatah Terluka. Waduh, ngena banget nih ya, apalagi buat kamu yang sebelum-sebelumnya, apalagi kamu sebelumnya mengenal aku ya, sebelumnya dipatahkan dan terluka sangat dalam ya. Tapi kali ini kamu udah dipertemukan sama seseorang yang membuat kamu itu bisa bangkit lagi ya. Dan tentunya lagu ini juga pas juga buat kamu ya yang di sana, oke? Dan tentunya pas juga buat aku karena di sini aku bakal ngehibur kamu biar kamu nggak terpatah dan terluka lagi ya kayak lagunya Nabila ini. Dan tentunya ya sob ya, udah ada komen yang masuk lagi nih dari Hafidz. Nah ternyata Mas Hafidz ini orang deket loh sob iki, dari kamu yang rumahnya deket iki wes pasti kenal Mas Hafidz iki ya. Coba kita dengerin dulu ya. Mbak Shirley, anak saya senang banget lihat pawai kostumnya. Semoga tahun depan ada lagi dan makin meriah. Waduh, amin ya. Dan semoga kita juga diberikan kesehatan supaya kita bisa selalu menjalankan aktivitas dan gak ketinggalan kabar-kabar dan hal-hal yang menarik dan unik di Lamongan ya tentunya ya Mas Hafidz ya. Dan ada juga dari Lestari nih. Kalau dari Lestari sendiri nih orang Tikung nih. Waduh, koncone sopo iki. Dan buat kalian sobat penuh suara yang belum komen, udah langsung komen aja. Tenang, pasti tak bacain komennya ya. Kali ini dari Mbak Lestari nih ya. Lamongan di karnival kemarin bikin jalanan macet parah share, tapi terbayar tuntas dan lunas sama penampilan para pesertanya yang sangat-sangat memukau. Waduh, setuju, karena aku juga penonton di sana ya. Jadi aku paham betul meriahnya kayak apa dan padatnya jalan itu kayak apa. Wes jos-jos pokoknya ya. Sukses selalu buat pemerintah Kabupaten Lamongan dan terima kasih banyak juga untuk seluruh warga dan masyarakat Lamongan yang sudah antusias dan ikut meramaikan kegiatan Lamongan Karnival pada hari Sabtu malam kemarin ya. Dan buat kamu yang baru aja komen di Express Radio ya, dari Mas Rizky nih, terima kasih banyak. Udah di notice nih ya. Aduh, tahu aja nih jam-jamnya nih. Waduh, kayaknya selalu mantau Sherlyn nih. Waduh, terima kasih banyak ya udah di notice. Waduh, jadi baper nih ya. Dan buat kamu sobat Prameswara yang lagi dengerin Sherlyn sambil ngerjain tugas, yang tentunya mantengin laptop terus dari pagi tadi sampai jam 12 ini ya, tetap semangat dan semoga kegiatan dan kerjaan kamu cepat selesai biar kamu bisa rebahan lebih awal dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Apalagi hari Senin tuh biasanya kalau jam-jam rebahan tuh kayaknya banyak kepotong buat kerja ya dibandingkan buat rebahan. Beda lagi kalau hari Sabtu sama hari Minggu. Iya gak sih sob? Pastilah ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara yang pengen berbagi cerita unik dan menarik ya, entah kamu yang lagi dengerin Shirley sambil nyetir ya, pokoknya kamu juga masih bisa komen kok ya. Nanti aku notice lah nama kamu di sini. Siapa sih yang gak mau? Aduh, pasti kamu senyum-senyum sendiri tuh. Dah, kamu komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, segera download ya, biar kamu gak ketinggalan info-info dan update berita dan hal-hal yang menarik seputar Lamongan, nasional dan internasional. Dan buat kamu yang belum download aplikasi, dan di download dulu. Kalau kamu lihat aku di sini lewat websitenya prameswarafm.com juga boleh banget. Udah, gunakan aktivitas yang kita berikan buat kamu ya sobat Prameswara ya, entah itu dari Express Radio dan dari websitenya prameswarafm.com, dari Instagram, dari Facebook. Waduh, boleh banget wis dan dilihat biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan update-nya seputar Lamongan ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music It and Information. Setelah ini seri bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya sahabat Trans Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya kita juga barusan denger ya lagu dari Rosa nih ya, judulnya Sakura. Di mana sakura itu kan bunganya itu kan indah banget ya, seindah kamu di sana ya. Dan tentunya apalagi tadi liriknya juga ada yang senada asmara kita. Waduh, kayaknya kita ini kayaknya aku dan kamu ya sob ya tentunya. Dan buat kamu yang lagi mantau Shirley tentunya ya. Dan ternyata udah ada komen yang masuk nih ya. Kali ini ada dari Mas Yudi, mantap. Yoba kita dengerin dulu ya. Momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentunya makin terasa meriah dengan adanya Lamongan Night Carnival ya sob ya. Dan tentunya ya sob ya, perlu kamu tahu bahwa Lamongan Night Carnival ini ada merupakan salah satu bentuk kemeriahan dari acara hari ulang tahun Indonesia HUT RI ya, yang ke-81 di tahun ini. Dan terima kasih banyak buat Mas Yudi yang udah komen ya. Dan kali ini ada dari Mbak Siti nih ya, coba kita dengerin dulu ya sob ya. Pedagang UMKM, alhamdulillah share panen rezeki malam ini. Waduh, alhamdulillah ya Mbak Siti, ikut seneng nih. Dan terima kasih buat Pemkab Lamongan sudah bikin acara sekeren ini. Waduh, jos-jos ini ya komennya dari Mbak Siti dan Mas Yudi ya. Pokoknya buat pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Lamongan ya, tentunya sangat terbantu sekali adanya kegiatan ataupun agenda terkait kalender yang ada di Kabupaten Lamongan ya. Jadi bisa menyongsong dan memperkuat ekonomi masyarakat Lamongan ya, tentunya apalagi para UMKM-UMKM kecil atau bagi para perintis ya, Gen Z itu yang punya usaha kecil-kecilan ya tentunya. Dan buat kamu sobat Permesuara bisa banget ya join dan nimbrung bareng Shirley di siaran siang ini ya, jam 12 lebih 15 menit ini. Pokoknya kamu bisa komen langsung aja di WhatsApp-nya Permesuara seperti Mas Yudi dan Mbak Siti di 0812 302 1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpace Radio, segera download ya, karena biar kamu gak ketinggalan info-info dan update menarik seputar Lamongan. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM Music and Information. Setelah ini Seri bakal kembali lagi, oke? Okay?

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Laba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Rames Suara.
4: News, hits, and information. Rames Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.
3: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat penuh suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya kita dan aku ya, aku bakal ngajak kamu update seputar dunia internasional nih ya. Kali ini itu udah ada bantuan dari negara Jepang ya, yaitu personil kapal dan helikopter tentunya yang udah datang di Kalimantan Barat ya, yang sudah resmi tiba. Dan tentunya mereka juga kesini itu naik kapal perang Jepang atau JS Kunisaki yang udah bersandar di pelabuhan internasional Kijing Kabupaten Mempawah ya. Tentunya udah bersandar mulai dari hari Kamis kemarin hingga saat ini ya sob ya. Dan tentunya bukan sekedar membawa personil aja, kapal tersebut juga mengangkut 3 helikopter terberat jenis CH-47 Chinook yang akan memperkuat operasi pemadaman Kartula di Kalimantan Barat. Dan tentunya armada itu disiapkan untuk menjalankan misi waterbombing sekaligus mengangkut logistik dan kebutuhan operasi menuju kawasan yang sulit ditembus melalui jalan atau jalur darat ya sob ya. Dan untuk tahap awal, seluruh helikopter akan ditempatkan di pangkalan udara Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Setelah persiapan selesai, armada tersebut akan diterbangkan lagi menuju titik-titik kebakaran yang membutuhkan penanganan prioritas. Dan kedatangan personil dari JS Kunisaki Jepang ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HADR dalam kerjasama Indonesia dengan Jepang untuk mendukung penanggulangan bencana. Dan bukan hanya itu aja ya sob ya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga membuka suara ya dan menyambut mereka secara langsung dari kedatangan kapal tersebut bersama Komandan Kodaral Laksda TNI Sawah ya. Dan tentunya dari pihak Wakil Gubernur Kalimantan Barat Barat ya, dan Laksada TNI juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih banyak atas bantuan Jepang yang dinilai dapat memperkuat upaya negara kita ya, negara Indonesia menangani kartula di Kalimantan Barat ya Sob ya. Dan tentunya dari pihak Jepang sendiri yang sudah mengirim kapal ya, dan personil itu juga melakukan penanganan, dan tentunya dari penanganan tersebut kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya Sob ya, karena banyak sekali titik-titik kebakaran yang terjadi di kawasan kawasan tersebut, apalagi kawasannya itu kan gambut ya, jadi apalagi lahan hutan itu kan gambut, itu istilahnya kayak tumpukan dari beberapa daun, bukan beberapa lagi, banyaknya daun-daun kering yang tertumpuk hingga menjadi lahan gambut yang mudah terbakar. Apalagi di lahan gambut itu kan, di lahan gambut itu kan ya, api tidak hanya itu membakar permukaan, tapi juga merambat ke bawah tanah sehingga sulit sekali terlihat mata dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia juga, kita juga masih berusaha ya, dan pemerintah juga berusaha, dan apalagi banyak sekali negara-negara tetangga seperti Jepang ya, Malaysia juga yang sudah membantu kita ya, tentunya dalam membenahi kartula ini ya Sob ya. Dan dan tentunya kondisi juga semakin sulit karena sumber air untuk pemadaman itu sangat terbatas sekali Sob ya di sana, karena lagi musim kering, lagi kekeringan, apalagi kemarau panjang itu ya, membuat debit sejumlah sungai yang di sana itu menyusut. Bahkan air laut mulai masuk ke aliran sungai dan membuat air menjadi asin Sob. Waduh. Ya, kita yang ada di Lamongan ini ya, dan buat Lamongan, buat kamu yang ada di sekitar Lamongan dan sekitarnya, kita mari kita bersama-sama mendoakan buat teman-teman kita, keluarga kita ya, barangkali ada di Kalimantan yang sedang terkena musibah dan bencana kartula ini ya, kebakaran hutan ini, semoga lekas membaik dan aman lagi. Dan tentunya kalau dari asap sendiri itu kan membahayakan pernafasan ya Sob ya, apalagi kebakaran ini itu gak selesai-selesai gitu ya, dan tentunya juga sampai negara tetangga itu membantu kita gitu loh. Jadi ya, dari kita juga harus lebih semangat ya buat membenahi permasalahan ini ya, karena juga udah ada bantuan dari luar negeri juga ya, termasuk Jepang. Jadi ya gak boleh seenaknya kita ngenteng no gitu loh ya. Jadi tentunya harus sama-sama gotong royong buat membenahi bencana ini, karena juga berdampak buat negara-negara tetangga juga tuh asapnya ya. Semoga kita doakan, semoga kartula ini lekas membaik dan Kalimantan lekas pulih kembali seperti biasanya, dan hutan yang terbakar sekarang itu bisa hijau kembali dengan baik ya, dan lebih baik tentunya, apalagi banyak sekali satwa-satwa punah akibat dari kebakaran hutan ya. Jadi semoga kita menjadi manusia yang lebih positif lagi untuk kedepannya ya. Jadi buat kamu siapapun ya yang tahu terkait isu ini juga pasti mikirnya ke hal yang gak baik tuh ya, tapi tentunya kita harus selalu berpikir positif dan jangan sampai ada lagi kebakaran-kebakaran hutan lainnya yang akan terjadi, jangan sampai ya. Dan buat kamu yang barangkali kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kamu jangan sampai kamu mengulangi lagi ya, kamu merugikan masyarakat, banyak merugikan juga hewan-hewan, satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia ya. Waduh, apalagi mengenai adat suku budaya tuh, waduh, jangan sampai ya. Udah, pokoknya jadi manusia, jadi orang yang baik ya, bukan berarti kita itu sok baik, tapi kita juga ini harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Dan tentunya semoga kartula ini, kebakaran ini yang ada di Kalimantan, semoga cepat selesai, cepat rampung ya, agar Indonesia lebih baik lagi ya Sob ya. Dan tentunya Sherly bakal kembali lagi dengan berita-berita menarik dan update ya tentunya. Pokoknya tetap aja, stay tune terus aja di 103.9 FM, Music is an Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Prima Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Charlize di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di Prima Suara. Dan gimana nih makan siangnya ya, apalagi sekarang udah masuk jam 1 nih. Udah kenyang belum? Kalau belum ya andang beli makan lagi ya, apalagi buat kamu yang belum sarapan dari pagi tadi ya. Udah andang beli makan dulu, wes ngopi dicek sambil dengerin aku di sini ya sob ya. Dan tentunya di jam 1 siang ini Shirley enggak sendiri nih sob, karena bakal ditemani sama bestinya Shirley tentunya di dunia modeling ya. Dan tentunya dia juga menjadi ikon dan salah satu role modelnya Lamongan di acara Lamongan Night Carnival pada hari Sabtu kemarin ya sob ya. Coba kita telepon dulu ya Mbak Melaninya nih ya. Oke. Tunggu dulu ya sebentar ya. Oke, sambil kita menunggu ya. Bentar ya abis ini. Oke. Oke, kayaknya masih berdering nih. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Salam.
2: Oke, Melani, gimana suaranya Shirley? Kedengeran enggak nih?
3: Kedengeran banget kak, aman banget.
2: Oke. Mungkin suaranya bisa dikerasin dikit ya, biar Sobat Prima Suara biar kedengeran jelas nih suara anggun dan suara halusnya Kak Melani ya.
3: Oke, siap.
2: Oke, siap. Ini di jam 1 ini lagi di kampus atau lagi di mana nih, Mel?
3: Oh, kebetulan lagi di rumah, lagi di Lamongan, soalnya lagi sakit, jadi belum bisa balik ke Surabaya.
2: Aduh, maaf ya, aku ganggu nih jadinya.
3: Aman banget. Karena kan kebetulan by call, jadi aku avail aja, lagi settle kok.
2: Oke. Oh ya nih, kan kemarin kan jadi role modelnya Lamongan ya, di acara Lamongan di Carnival tuh ya, Mel ya?
3: Iya, benar banget. Kebetulan kemarin jadi ikonnya.
2: Oke. Aku mau tanya nih, gimana sih serunya catwalk ya di sepanjang rute kemarin ya, dan apalagi kamu jadi ikon modelnya nih, ikon modelnya Lamongan, gimana tuh rasanya, serunya, keseruannya, diceritain coba.
3: Oke, mungkin sebelumnya aku kenalan dulu kali ya.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat siang semuanya, Sobat Prima Suara. Kenalin, aku Meilani Nabila, akarnya biasanya dikenal Meilani. Kalau ngomongin kesannya sendiri catwalk di sepanjang runway LNC itu, saya mau ngucapin terima kasih dulu mungkin yang sebesar-besarnya buat pihak Disputer Apar karena telah memwadahi, memberi tempat untuk saya bisa tampil di Lamongan Night Carnival 2026. Yang dimana kebetulan tahun ini itu merupakan tahun kedua aku diamanai sebagai ikon modelnya LNC gitu. Jadi bukan pertama kalinya, tahun ini tahun kedua. Dan tentu kesannya bangga sekali bisa tampil di runway LNC, apalagi kemarin juga membawa tanggung jawab yang besar karena membawa SAS Duta Ekonomi Kreatif Putri Otonomi Indonesia 2026. Jadi tentu rasanya sangat berbeda daripada tahun sebelumnya, yang dimana tahun sebelumnya kan, wah oke, seneng nih karena bisa tampil, tapi tahun ini juga seneng tapi plus ada bangganya karena udah pakai SAS kayak gitu. Seneng sekali, apalagi lihat antusias dari masyarakat yang begitu membludak, lautan manusia, antusiasme dari masyarakat Lamongan dan luar Lamongan.
2: Betul banget.
3: Sangat senang gitu.
2: Oke, jadi tapi pas masih pakai heels ya, catwalk ya kamu ya?
3: Tentu pasti. Kemarin pakai heels 18 cm yang kemarin.
2: Aduh, rasanya. Sekarang
3: wah sangat struggle, tentu ada struggle, tapi seneng juga. Struggle-nya kan heels 18 dengan medan yang nggak begitu ini kan. Jalan emang kalau di start rata, tapi sepanjang jalan kan tentu jalan itu ada rata, ada enggak. Jadi pasti, wah harus hati-hati nih kayaknya, harus tetap, tapi tetap harus slay, harus anggun, biar tetap kelihatan oke nih di depan banyak masyarakat kayak gitu.
2: Oke, okay, waduh, waduh. Tapi kalau rasa capeknya kayaknya nggak sebanding sama kerja keras, sama apalagi menjadi ikon model ya. Jadi kayaknya nggak jadi capek nggak sih Mel, malah lebih seneng ya.
3: Tentu, tentu langsung seneng sekali. Capek, tapi capeknya hilang melihat antusias dari masyarakat yang luar biasa. Terus di sepanjang jalan kan pasti banyak yang, oh Melanie, Melanie. Wah itu seneng sekali karena, oh ternyata banyak ya yang kenal dan begitu luar biasa. Antusiasme dari masyarakat tahun ini menurutku lebih sangat besar sekali daripada tahun sebelumnya ya.
2: Ya, oke. Okay. Aduh keren banget sih ya. Oh ya, aku mau tanya lagi nih ya. Kalau boleh tahu nih ya, rutenya nih startnya di mana dan dari jam berapa tuh? Kayaknya yang aku tahu molor nggak sih Mel kemarin itu?
3: Oke, jadi kalau untuk rutenya sendiri tuh kemarin kebetulan rutenya berbeda ya dari tahun sebelumnya. Kalau tahun ini startnya itu di timur, pintu timur alun-alun. Startnya di situ, di pintu timur alun-alun Kabupaten Lamongan. Itu menuju ke utara lewat perempatan Family, abis itu belok ke kanan, alias ke timur menuju jalan Dr. Wahidin. Terus belok ke kanan lagi menuju selatan Jalan Suwoko, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus menuju ke Jalan Sumargo dan finishnya di Lapangan Gajah Mada. Yang dimana kan hal ini tentu tahun ini semakin panjang dan sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini kalau tidak salah itu totalnya 3 kilo, 3 kilometer. Iya.
2: Oke, oke.
3: Terus kalau untuk startnya sendiri harusnya di jam 19.00 karena kemarin kebetulan kan kita tahu pasti nunggu pihak Brokopimda, ini persiapan semuanya, nunggu semuanya. Jadi tentu adalah molor gitu. Dan menurutku itu sudah hal yang wajar karena pasti di setiap acara begini. Jadi
2: oke. Tapi melihat dari antusias dari masyarakatnya juga, jadi kita yang sebenarnya lagi hektik banget ya, apalagi jamnya molor, tapi udah prepare dari jam sore, misalkan dari sore malah dia malah mundur jamnya. Tapi ya kalau dari lihat antusiasnya masyarakat, jadi kayaknya nggak jadi nggak mood ya, malah lebih mood ya. Moodnya itu malah nambah, soalnya harus menampilkan yang terbaik nggak sih Mel?
3: Betul, betul sekali. Kalau untuk antara ngomongin mood atau nggak mood, tentu semua yang ikut pasti capek, wajar. Apalagi yang bawa karnival gede-gede kan, apalagi yang bawa karnival. Wah, itu rasa beratnya kayak baju gua aja itu yang kelihatannya ala-ala pageant evening gown, tapi totalnya 10 kilo kemarin.
2: Iya. Waduh,
3: 10 kilo dengan memakai heels dan itu aku persiapan dari jam 3 sore. Ya, udah mulai make up dari jam 3 sore, terus malam aku baru lewat start itu sekitar jam setengah 10. Aku start itu setengah 10, tapi rasa capek semuanya itu benar-benar hilang. Apalagi mulai lewat start kita tampil di depan Bapak Bupati, Ibu Yes, dan juga yang lainnya itu, wah, sangat senang karena... Wah, nggak nyangka aja gitu.
2: Oke, waduh, bahagianya nyampe sini nih Mel. Soalnya aku kemarin juga lihat Mel.
3: Aduh, kau lihat di sebelah mana ini kak?
2: Aduh, aku ngelihatnya dari lampu merah yang dekatnya ini loh, kafe itu loh, Hipals itu loh. Cuma nggak ketok kan?
3: Oh iya iya.
2: Cuma, tapi lumayan lah kelihatan lah dari situ sih, walaupun aku sambil nyinjit-nyinjit ya. Waduh.
3: Tapi seru sih. Kalau lihat di sebelah situ pasti masih kelihatan banget. Rasa senangnya tuh masih nyampe banget karena kan itu salah satu titik start ya. Jadi bisa lihat beberapa atraksi-atraksi dari yang ikut. Betul. Lain-lainnya gitu.
2: Oke, oke, oke. Ya, aku mau tanya lagi ya. Kamu tak tanyain terus enggak apa-apa kan ya?
3: It's okay. Seru banget.
2: Biar kamu cepet membaik, cepet pulih, biar kamu nggak sakit ya. Kamu kan biar semangat betul, lagi, betul, tak tanyain sekali. Biar kamu kebawa lagi hawa-hawa bahagianya kemarin ya, tak tanyain nih. Kalau dari kegiatan kemarin itu ya, menurut kamu lebih meriah ini apa tahun kemarin? Bedanya di mana selain dari titik startnya lagi, langsung ya, dari awal mulanya startnya di mana, dan apalagi dari jalannya yang tadi tuh panjang banget. Udah berapa? 3 kilo ya? Atau gimana tuh? Bedanya? Selain itu ada lagi nggak perbedaannya?
3: Wah, kalau perbedaannya tentu ada pastinya ya. Yang dimana kalau kita lihat perbedaan dari antusiasme masyarakat aja. Dimana tahun yang pertama itu tahun 2025, tentu orang-orang kan masih penasaran apa itu LNC, karena kan itu tahun pertama. Okay. Tapi di tahun kedua ini orang-orang udah pada tahu tuh, karena ngelihat di tahun 2025 wah semeriah itu. Makanya di tahun 2026 ini antusiasme dari masyarakat itu lebih membeludak lagi, lebih rame lagi, dan itu pasti tentu bisa dikatakan lebih meriah lagi tahun ini daripada tahun sebelumnya. Sebelum acara pun di tahun 2026 ini, menurutku branding atau cara promotion, ya promotion dari sosmed itu benar-benar sukses ya, karena sangat rame terus kan, ada wah LNC, LNC itu orang-orang benar-benar penasaran. Bahkan masyarakat itu dari siang, jam 2, jam 3 itu udah full, alun-alun Lamongan sepanjang jalan tuh udah full, udah banyak banget membeludak masyarakat pokoknya. Jadi bisa dikatakan tahun ini memang sangat-sangat sukses. Betul. Lebih meriah lagi seperti itu, Kak.
2: Tentunya suksesnya juga bukan karena masyarakatnya ya, tapi dari pesertanya sendiri. Betul. Apalagi perjuangan kamu sendiri secara individu aja udah aduh sampai sakit ya sekarang, gue sampai pegelan.
3: Capek tapi tetap tenang, tetap bangga, senang lihat kemarin kayak begitu. Wah. Tentu kalau dari pesertanya sendiri pun sangat lebih effort, Kak, dari tahun-tahun sebelumnya, gitu, dari asli tahun kemarin. Asli, bener banget. Tahun ini lebih meriah lagi. Kita lihat aja mobil hias, wah berapa banyak itu, apalagi dari lembaga-lembaga ini, instansi pendidikan. Terus dari karnival individu juga, wah lebih meriah lagi. Itu sangat effort sekali mereka membawa karnival-karnival yang kita tahu super gede, ala-ala Jember.
2: Iya betul, ala Jember. Luar pengen biasa, ngomong aku benar-benar serius. Barusan aku pengen ngomong sebenarnya, cuma kamu udah ngomong ya. Aku mikir-mikir dulu nih, nggak apa-apa, tambah bahas luar nih. Tapi asli sih ya, kayaknya. Iya, tapi benar sih Mel. Kayak hampir sama-sama Jember ya. Cuma kita kayaknya hampir, kayaknya kita sedang mengejar kesana ya Mel ya. Meriahnya, oke.
3: Bismillah. Semoga LNC ini tahun kedepannya juga bisa lebih meriah lagi, lebih sukses lagi daripada tahun-tahun sebelumnya.
2: Oke, iya. Apalagi ya, aku pas pulang itu, kalau aku pas berangkat mah dari pagi ya di sini. Soalnya aku kan kerja dulu nih di sini ya. Jadi kalau malam kan sebenarnya pengen pulang itu sore sebenarnya, Mel, nggak mau kena macet ya. Tapi berhubung kayaknya aku juga penasaran ya, jujur aku juga penasaran karena setahun sebelumnya aku nggak nonton karena habis mager dek rumah ya, berhubung dek sini dek Lamongan habis pulang kerja ya, dibandingkan pulang juga ngapain, hari Sabtu juga kan ya, wis kemarin juga tak berani-berani nonton ya. Untungnya aku nggak sendiri sih, ditemenin sama bestie aku ya. Dan sampai pulang itu Mel, pulang itu kan padahal ada banyak banget jalan-jalan tikus ya, kayak buat kita pulang tetap aja full ya Allah, pe ya full aku kate mole guys mole.
3: Kalau dari sobat Prawes Suara sendiri bareng-bareng nggak lihat dari teman-teman Prawes Suara lihat LNC nggak kemarin?
2: Iya, cuma kita titiknya aja beda-beda, jadi bareng gitu. Bener sih, jadi kayak full effort banget dari teman-teman Prames juga buat ini Lamongan di Karnival kemarin, Mel, gitu.
3: Sayang sekali kalau tahun kemarin nggak menyaksikan, karena kalau tahun kemarin sangat berbeda kostumku dengan yang sekarang. Kalau tahun lalu dari 25 benar-benar pure baju Karnival dengan tema Bandeng Lele, tapi kalau tahun sekarang karena membawa sas, jadi bajunya, kostumnya tuh ala-ala pageant dan temanya tahun ini Dewi Andong Sari.
2: Gitu.
3: Tapi tetap dalam rangka bertema Lamongan seperti itu.
2: Boleh. Waduh, justice banget nih ya, megilan lah ya.
3: Megilan kayak jargonnya Lamongan.
2: Betul. Aduh, wes. Dan aku mau tanya juga ya, terkait persiapan kamu kan, gak mungkin kamu tiba-tiba mau, iya gak apa-apa pak siap, gak apa-apa, gak mungkin ya. Aku sendiri juga merasakan, pasti prepare-nya gak 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti prepare-nya nih, kalau kamu sendiri berapa lama Mel?
3: Wah, kalau untuk prepare-nya sendiri, ini kita mulai dari kostum aja ya. prepare dari kostum bisa dikatakan seminggu. Pembuatan kostumnya itu seminggu. Okay. Itu mulai dari sayapnya yang aku pakai, terus dari gaunnya, dari semua aksesorisnya itu totalnya satu minggu persiapannya. Dan tapi jauh-jauh hari dari pihak Disbudpora Kabupaten Lamongan sendiri sudah menghubungi bahwasanya memang tahun ini kemungkinan besar saya itu akan tampil lagi di LNC 2026. Jadi mungkin untuk waktunya sendiri tentu aku udah persiapkan dari jauh-jauh hari. Wah, LNC tanggal 12 nih, aku harus ngosongin jadwal, harus pulang ke Lamongan. Karena kan aku sekarang stay-nya di Surabaya juga, kebetulan lagi kuliah gitu.
2: Oke lah ya, waduh. Dan tentunya, ya ini kan tadi kan kita ngebahasnya Lamongan Karnival nih ya. Menurut aku udah menggilan banget ya, apalagi dengan ngebut buat kostum satu minggu itu menurutku gak gampang loh Mel, asli ya, apalagi kita yang udah biasa terjun di dunia model, satu minggu itu, aduh gimana ya.
3: Kalau ini boleh aku kasih tahu gak, ada plot twist ini?
2: Boleh.
3: Ada plot twistnya, kebetulan yang pembuatan kostumnya itu yang bikin mama aku sendiri, mama sama ayahku yang bikin kostumnya.
2: Jadi
3: bukan dari ini, tapi yang bikin itu mamaku sendiri sama ayah. Dan kebetulan aku juga tentunya ikut dalam pembuatan kostumnya.
2: Cendang Mario, Mel. Cendang Mario,
3: Mel. Sekali.
2: Oke. Oh iya nih, aku kan lihat di story kamu ya, di WA itu kamu kan kemarin juga ini nobar ini ya, apa? Persela ya?
3: Oh, betul sekali. Kemarin nonton nah, kemarin sore ya.
2: Oke. Ternyata ada tamu spesial ya, Mel, kemarin itu. Pak, dari tentu. Siapa?
3: Dari Solo, Bapak Kaisar.
2: Betul. Iya. Waduh. Tahu gitu aku kemarin nonton Mel Persela.
3: Oh, kayaknya Kak Sarli sama sobat-sobat Prameswara yang lainnya harus cobain nonton. Minggu depan ada lagi tanggal 19. Jangan lupa nonton.
2: Siap.
3: Kita tribun bareng-bareng.
2: Kayaknya kemarin memang tiketnya kayaknya habis sih, tapi sebenarnya aku ditawarin si Mel, cuma nggak biasa neribun ya asli, cuma biasanya senangnya lihat dari HP aku biasanya. Kalau neribun asli enggak, soalnya kan hobinya beda. Maaf kan.
3: Kalau tiket habis tentu, karena kemarin kebetulan kan laga pertama di Liga 2.
2: Iya, betul.
3: Jadi itu antusias dari Persela fans yang udah lama gak neribun langsung berapi-api ya.
2: Membara.
3: Iya, membara. Ya. Bisa dibilang membara tahun ini. Terus kebetulan kemarin versusnya dari Solo dan spesial Mas Kaisang itu.
2: Betul banget. Oke. Dan kamu juga duduk di belakangnya ini ya, Mas Kaisang ya?
3: Di sekitar. Iya, benar. Iya,
2: aduh. Aduh, enggak deg-deg ser kamu?
3: Deg-degan banget. Seneng aja, enggak nyangka, seneng, kaget. Wah, ini nih yang biasanya aku lihat di HP-HP, di social media. Ternyata sekarang ketemu in real life secara langsung, berhadapan, dan alhamdulillah dapat kesempatan mengabadikan momen bersama, berfoto dengan Mas Kaisang kemarin. Seperti itu.
2: Oke. Aduh keren ya. Aduh, buat kamu sukses selalu ya, Mel ya.
3: Amin. Okay. Alhamdulillahnya Persela menang 2-0.
2: Betul banget. Aduh.
3: Iya, alhamdulillahnya 2-0.
2: Dan ikut bangga sih aku, jujur aku ikut bangga buat kamu, buat masyarakat juga ya, karena dari Lamongan Persela, Lamongan, entah itu buat Lamongan di karnivalnya juga, tentunya hasil dari kerja keras kita semua ya, Mel ya.
3: Tentu hasil kerja keras kita semuanya.
2: Betul, aduh. Aku sampai nipis aja, jadi kayak aduh rame gitu ya, aduh nyesel aku tahun kemarin nggak lihat gitu ya.
3: Wah, kayaknya semoga LNC ini tahun depan ada lagi ya. Dan sobat Prameswara semuanya, buat sekarang yang lagi dengerin Prameswara siang ini juga harus masyarakat Lamongan maupun luar Lamongan harus wajib datang ke LNC, saksiin langsung euforianya.
2: Oke, tentunya nggak di Lamongan Karnival aja ya, tentunya di semua segala kalender ya, kalender agendanya Lamongan nggak sih Mel ya?
3: Seluruh kalender eventnya Kabupaten Lamongan. Dan setiap bulan juga kalender eventnya tentu diupload oleh Disput Porapar di IG-nya, social media IG-nya Disput Porapar. Jangan lupa ya, dipantau terus.
2: Oke. Siap, tak pantau terus kok. Apalagi aku kan di sini, pasti tak pantau terus, Mel. Tenang aja, Mel.
3: Nah, harus nonton. Dari internal Prameswara juga harus memulai.
2: Siap.
3: Memeriahkan. Jadi biar sobat-sobat Prameswara yang di luar sana nantinya juga ikut tuh pada antusiasme.
2: Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mel, sebagai closingnya ya. Kamu udah tak telepon nih. Waduh, spesial banget ya. Walaupun kita udah sering ketemu, tapi kita jujur nggak pernah teleponan ya, Mel ya.
3: Iya, benar sekali. Kalinya ditelepon langsung ini ditelepon oleh sobat Prameswara.
2: Oke. Nyoba kamu beri apa pesan kesan buat sobat Prameswara di sana, atau kamu juga pengen kirim salam buat Bapak Bupati juga silahkan, boleh banget.
3: Wah, kalau untuk Bapak Bupati sendiri mohon izin Bapak dan seluruhnya tentu, Ibu Kadis Parbud Kabupaten Lamongan, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak sudah mengamanai saya untuk bisa mengikuti berbagai event yang ada di Kabupaten Lamongan, sudah mengamanai saya. Kemarin juga kebetulan Putri Otonomi itu yang mengamanai langsung dari Bapak Bupati Lamongan, Kak Sherly.
2: Iya. Oke. Aku juga ngeliat kok story kamu kok.
3: Oke. Terima kasih wadah yang sudah diberikan untuk saya bisa mengembangkan prestasi dalam di Kabupaten Lamongan ini tentunya, dan semoga Kabupaten Lamongan ini bisa semakin maju jaya luar biasa. Semoga saya juga bisa terus senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian. Amin. Dan sobat Prameswara juga tentu semoga semakin jaya luar biasa.
2: Amin, ya
3: Allah. Jangan lupa
2: jangan lupa
3: kapan-kapan untuk diundang lagi.
2: Oh, boleh, nanti aku yang bagian hostnya ya, kamu yang narasumbernya, tenang aja.
3: Oke, boleh banget. Karena terakhir waktu itu bulan Mei kalau nggak salah diundang oleh Prameswara, tapi waktu itu topiknya ini seputar program kerjaku yang mau aku bawa di
2: otonomi ya.
3: Oke.
2: Next ya, kita jadwalkan ya Mel ya. Tenang aja. Wah, aku banyak jadwal buat kamu. Kamu mau datang ke sini berapa kali wes, tak catat terus.
3: Oke. Mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Terima kasih Kak Sherly.
2: Iya, sama-sama.
3: Hubungin aku.
2: Oke. Terima kasih juga Emel ya, sudah diluangkan waktunya walaupun kamu sekarang lagi enggak fit ya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua di sini mendoakan kamu lekas sembuh dan bisa enjoy dan nyaman lagi untuk beraktivitas untuk kedepannya ya Emel ya.
3: Amin. Terima kasih Kak Sherly dan juga sobat Prameswara semuanya.
2: Oke, sudah ya. Ada yang disampaikan lagi?
3: Sudah. Mungkin saja ya.
2: Oke. Tarik nafas dulu.
3: Tarik nafas dulu ya. Kak Sherly juga semangat nih siarannya sampai jam berapa?
2: Sampai jam 2 nanti, jam 2 siang nih.
3: Sampai jam 2. Sekitar 1 jam lagi lah ya.
2: Ya, oke, iya betul banget. Oke, Melani, terima kasih banyak ya atas waktunya ya.
3: Iya. Okay. Sama-sama. Terima kasih kembali sobat Prameswara.
2: Iya, oke. Selamat siang Melani. Sampai jumpa ya di pertemuan dan next nanti makanya. Oke. Di kesempatan lain ya. Oke.
3: Ya.
2: Oke. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, sobat penama suara, dan tentunya barusan tadi itu adalah salah satu ikonnya ya, atau role modelnya Lamongan. Tentunya Melani ya. Siapa sih yang gak kenal Melani? Pasti kamu sering, walaupun kamu gak tahu namanya, pasti kamu sering tahu tahulah orangnya yang mana ya, yang cantik lah ya, cantik tinggi, waduh, wes pokoknya dia tuh role modelnya Lamongan ya sob ya. Jadi event apapun pasti dia ada tuh di situ. Dan tentunya terima kasih banyak buat Melani dan sobat Prima Suara ya yang sudah menyimak pembicaraan dan obrolan kita barusan ini ya. Dan tentunya terkait Lamongan Karnival tahun kemarin maupun tahun ini ya, tentunya kita harus support terus buat pemerintah Kabupaten Lamongan dan untuk beberapa instansi pendidikan atau komunitas atau individual antara kita, kita harus suportif ya dan gotong royong lah istilahnya ya buat mensukseskan acara dan tentunya membuat Lamongan lebih megilan lagi ke depannya ya. Dan tentunya nanti di jam setengah duaan ya bakal ada Adin, dia ini salah satu supporter dari Persela Lamongan yang kemarin juga nonton nih bareng Melani, cuma beda tempat posisi duduknya aja ya. Kalau Melani kan bareng sama Bapak Bupati tuh ya. Kalau Adin mungkin dari arah atau titik yang berbeda ya, walaupun satu stadion sih ya. Pokoknya pantauin terus aja di Prima Suara 103,9 FM karena setelah ini Sally bakal kembali lagi. Oke, stay tune terus ya.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.
2: Prames Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi.

0: resolusi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramuswara hanya di Pojok Pintar.
2: Hai Sobat Pramuswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusda daerah. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
3: Kabar baik Mbak Rahil.
2: Sehat ya Bu ya?
3: Sehat luar biasa ya.
2: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Pramuswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
3: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Pramuswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Pramuswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Pramuswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um. Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
2: Oke, Bu salam kenal. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini?
3: Iya,
2: gitu?
3: Terima kasih Mbak Rahil. Ternyata perpustaka ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustaka. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
2: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
3: Oh iya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IA, ternyata menurun tidak, ternyata sama.
2: Alhamdulillah sama. Berarti yang masih sering rajin jadi
3: baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
2: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
3: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka di masa anak Lamongan hebat dan luar biasa, mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa?
2: Oh, novel Terelia.
3: Ah, itu juga sering dibaca novel di antara novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
2: Wah, nah,
3: jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
2: Iya,
3: sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
2: Ya, mungkin sebagai orang masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan.
3: Silakan.
2: Ya, sepertinya, Bu, ya.
3: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
2: Harus sering-sering ke perpustakaan.
3: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
2: Iya, bagus.
3: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
2: Iya, siap, Bu.
3: Siap.
2: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusdaya yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
3: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil, luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
2: iLamongan.
3: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di Buku Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
2: Berarti lebih mudah diakses ya, Bu.
3: Enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
2: Tapi di Play Store ada Bu ya?
3: Ada, insyaallah.
2: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi nih, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya,
3: keluarkan BBM dan
2: lain bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya, Bu. Bu, aku Rahim mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu Un sendiri, buat perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
3: Iya. Jadi tantangan kita emang itu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG, medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
2: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
3: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
2: Oh, ada
3: yang
2: juga
3: yang tunanetra, ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
2: Oh, itu buat?
3: Ya, buat cerita. Oh. Kita punya program celengan. Oh, apa itu celengan?
2: Apa itu?
3: Cerita online Lamongan.
2: Oh,
3: jadi,
2: celengan.
3: Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini Titi juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
2: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel juga ada.
3: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
2: Oh, ada juga.
3: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
2: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
3: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara.
2: Iya, Sobat Prameswara.
3: Sobat Prameswara. Terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal?
2: Oh iya, salam literasi.
3: Kenalin, salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
2: Salam literasi, literasi,
3: literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
2: Oh, iya, iya. Oke Bu Um, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga ucapin terima kasih ya Bu Um, diajak sharing.
3: Ya, terima
2: semoga
3: kasih,
2: Bu Um ini sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan Lamongan semakin menggilang.
2: Ya, Lamongan semakin menggilang.
3: Martabatnya semakin bermartabat.
2: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu, sampai jumpa bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
4: Masih di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Prameswara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Waduh, udah gak terasa udah jam berapa nih? Jam 1 lebih 44 menit ya kebersamaan kita ya Sob ya. Waduh, tinggal 20 menitan lagi nih. Pokoknya tetap stay tune terus aja ya, karena habis ini aku bakal nelpon yang tentunya ini ada Adin ya. Dia itu salah satu supporter dari Persela Lamongan. Nah, buat kamu yang kemarin nonton Persela atau gak sempet ya, udah kita dengerin aja cerita dari Mas Adin ini ya. Coba kita telepon dulu. Oke, masih telepon ya. Oke, ini kemana nih Mas Adin ini ya? Waduh, kemana nih? Oke nih, waduh belum diangkat nih ya dari Mas Adin nih ya. Kalau begitu disambil nunggu kita baca-baca komen dulu aja ya sob ya. Yang masuk ya. Oke, kali ini coba kita telepon lagi ya. Kita baca-baca dulu komen yang udah masuk nih sob ya. Kali ini udah ada komen yang masuk nih ya dari Mas Doni nih sob. Coba kita dengerin dulu ya komenannya ya. Aku mau cerita nih share kalau kostum yang seberat 15 kilo yang dia pakai ya selama 3 minggu full.
5: Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039 gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget.
4: Iya, nggak tahu nih Adin.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, sebentar ya, bisa

0: Persis Solo nih sob ya, dua anal gak sih? Dan tentunya ya ini itu hal yang sangat justis banget, menggilan banget ya Lamongan ya. Apalagi kan tuan rumah, kita sebagai tuan rumah kita juga yang menang. Waduh, keren banget ya. Dan tentunya buat sobat Pramuswara ya, pokoknya tetap setting terus aja ya di Pramuswara, karena kita habis ini bakal dan masih update terkait info perselal ini ya. Karena ini iya, aduh, apakah suaranya Sally kedengar? Ini Adin, Mas Adin.
1: Iya, kedengar Sally.
0: Oke, kemana nih tadi di telepon gak bisa pakai nomor satunya nih? Kenapa? Gangguan lah sinyal.
1: Gak tahu ya, harusnya bisa sih. Biasanya bisa kok.
0: Tahu tadi barusan kok gak bisa gak dihubung nomornya. Gawis lah, skip aja ya, kita masih kita ngebahas ya, kita ngebahas persela aja nih. Apalagi kan kemarin kan Adin ini kan kemarin kan sampai juga itu ya, harus nonton persela tuh, dan tentunya menang loh ya 2-0.

menang 2-0 atas Persib Solo, suatu kebanggaan bagi kami yang terutama menjadi supporter setia Persela Lamongan itu. Bahkan sudah lama sekali kita tidak melihat suasana Stadion Surajaya yang begitu bergemuruh sampai tribun-tribun penuh. Sudah lama sekali sejak Surajaya itu direnovasi, kurang lebih kan sudah 2 atau 3 tahun yang lalu lah ya, Surajaya itu direnovasi. Dan melihat panorama Surajaya kemarin yang begitu ramai, begitu bergemuruh,

Nah, kalau dulu setiap kali kita awali pasti ada apa ya, kayak spanduk gitulah, spanduk bertuliskan.

pertama kali, pasti yang teringat di kepala kita adalah pria solo. Sehingga kemarin banyak tuh yang track pria solo kayak gitu. Apalagi kalau semisal kemarin teman-teman tahu ada Mas Kaisang selaku anak dari Bapak Jokowi yang datang ke Lamongan, pasti lebih menarik lagi. Cuman kan kita tahu itu setelah pertandingan selesai, baru lihat di media gitu kan. Kalau Mas Kaisang datang langsung ke Lamongan menyaksikan pertandingan.

0: nanti akan melawan Deltras juga di Lamongan.
1: Brava Suara.
0: Bakal lebih ramai terus. Brava Suara. Pertandingan Persela Lamongan itu tetap terjaga, tetap konsisten dengan pertandingan yang sangat baik gitu kan. Apalagi kalau sampai bisa menang terus. Pasti gairah sepak bola Lamongan yang dulu sempat vakum

0: jam berapa dia? Aku kan nggak nonton ya dan nggak terlalu suka sih sebenarnya, soalnya kan biasanya lebih identik ke pelanang ya, like bal-balan itu. Itu kemarin tuh dimulai dari jam berapa? Itu sore kan?
1: Iya Kak Sherly, jadi kalau

0: bareng ya nanti buat Persela tanding lagi tanggal 19 tuh, atau mau ngasih kritik dan saran ya kepada pemerintah juga boleh banget terkait isu-isu atau kejadian atau beberapa bencana yang terjadi saat ini juga boleh banget, barangkali ada monggo bisa disampaikan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

081230213039. Dan buat kamu ya, aku ingetin lagi nih, kalau belum download aplikasi X-Space Radio, segera download ya, karena biar kamu gak ketinggalan info-info dan update menarik seputar Lamongan. Dan kamu juga bisa pantau share nih siaran setiap pagi jam 10 sampai jam 2 siang lewat websitenya pokoknya jangan cuma

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramuswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Pramuswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpus daerah. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Pramuswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.

0: Selamat pagi atau selamat siang sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umrona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um. Begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Okay. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
0: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahel. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada ya Bu, apa kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
0: Oh,
1: ya.
0: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya, istilahnya tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa alasan OIE mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IE ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ya ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah berarti yang masih sering rajin jadi
0: hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa, umuran terakhir Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
0: Oh iya, terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian. Seperti hari ini jadi adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IE tidak sesempurna di buku aslinya. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka di masa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia,
1: novel Terelia.
0: Ah, itu juga sering dibaca novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
1: Wah,
0: nah, jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
1: Iya,
0: sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebagai masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
0: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
0: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya iya, bagus banget.
0: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
0: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpus Jaya mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
0: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belger nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
0: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana. Kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau
0: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada ya?
0: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, tidak motor panas
0: boleh
1: ya,
0: keluarkan BBM dan
1: keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu Um, aku Rahim mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu Um sendiri, buat perpustakaan sendiri, gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku
0: ya. Jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG Mesos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya begitu.
1: Belum, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
0: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana dan anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi wifi pun kita di sini full, mungkin teman-teman nggak punya lagi apa terus ada. Tapi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Ada
0: yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Itu buat
0: ya bercerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa ini?
0: Cerita online Lamongan.
1: Jadi
0: ya ada, kita juga punya program ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Jadi banyak sekali ya Sobat, jadi nggak hanya baca buku aja cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak rumah juga ada, difabel
0: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada. Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin nulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sini.
1: Menarik sekali ya Bu Um ya. Oke Bu Um, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Um sendiri?
0: Oke, terima kasih. Wahai semuanya sahabat Prameswara.
1: Iya, sahabat Prameswara.
0: Sahabat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih dan apa? Salam literasi, belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
0: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
0: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oh, iya, iya. Oke, Bu Um, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga ucapin terima kasih ya Bu Um.
0: Sama-sama.
1: Diajak sharing.
0: Ya, terima
1: semoga
0: kasih.
1: Semoga Bu Um ini sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Lamongan semakin megilang.
1: Ya, Lamongan semakin megilang.
0: Martabatnya semakin bermartabat.
1: Ya, amin. Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi banget. Anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang. Barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik, Mbak Rahil.
1: Sehat ya, Bu ya?
2: Sehat, luar biasa. Ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam, Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini?
2: Selamat pagi atau selamat siang, sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um,
2: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Bu ngomongin soal perpus ya, kan identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak berkunjung ke sini?
2: Iya, terima kasih Mbak Rahil. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD,

0: SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh, ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh, iya. Tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
0: Iya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya, istilahnya tidak menutup kemungkinan, atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa alasan OIE mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IA, ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah, berarti yang masih sering rajin jadi
0: iya. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran terakhir nih. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
0: Oh iya, terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian. Seperti hari ini jadi adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka di masa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelih,
1: novel Terelih.
0: Itu juga sering dibaca novel di antara novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
1: Hebat
0: generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Ya, mungkin sebagai masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan.
0: Ya, Bu, ya. Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
0: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya, bagus.
0: Kalau intinya jadi orang hebat, datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
0: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
0: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
0: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa, sekitar berapa buku yang kita punya di iLamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau
0: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja, buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
0: Ada, insya Allah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak sobat Rame Suara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas
0: ya, nanti keluarkan BBM dan
1: keluarin bensin ya, itu bisa diakses di Lamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku?
0: Ya, jadi tantangan kita ya emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG, medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Aku mau tanya, selain Sobat Rame Suara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
0: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana, nah untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah jadi WiFi pun kita di sini full, mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
0: yang
1: juga
0: yang tunanetra, ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat?
0: Ya, buat cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
0: Cerita online Lamongan.
1: Jadi,
0: celengan. Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel juga ada.
0: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga.
0: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Rame Suara dari Bu sendiri?
0: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Rame Suara ya?
1: Iya, Sobat Rame Suara.
0: Sobat Rame Suara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih dan salam literasi, belum kenal.
1: Salam literasi.
0: Kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi,
0: literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oh, iya, oke, okay. Okay, Bu Ung, manfaat bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat sahabat Rambu Semara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Ung, diajak sharing.
0: Ya, terima
1: semoga
0: kasih
1: Bu Ung ini sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin
0: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih.
1: Oke, Sobat Ramai Suara ya, mungkin itu yang bisa di sharing-sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Ramai Suara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Ramai Suara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. 103,9 Prame Suara FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Prame Suara.
8: Music Health and Information. Prame Suara.
9: You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have gone.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Mamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 14 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. TPA Milangsari Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari dadu yang dibakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Milangsari, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Muhlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran dadu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
3: Utara itu kan panen tebu, tebunya, dadunya itu kan dibakar. Dibakar atau dibakar saya nggak tahu. Nah, dari percikan daun dadu yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ. Bekas selang-selangnya dari tebunya itu kan banyak juga sampai TPA. Padahal sudah kami antisipasi, daerah sekitar nggak boleh memang untuk membakar, buang puntung rokok, itu sudah kami antisipasi. Nah,
2: tim DLH langsung melakukan pemadaman, namun posisi api di tebing sampah dengan ketinggian sekitar 30 meter membuat proses pemadaman tidak mudah. DLH kemudian meminta bantuan Damkar Magetan untuk mengisolasi titik api. Api di permukaan berhasil dikendalikan pada hari Minggu pagi. Meski demikian, DLH masih mewaspadai munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Panas yang tersimpan di dalam timbunan membuat api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
3: Di titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan sudah lihat, karena sudah overload, tebingnya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
2: Saya mengaku TPA Milangsari sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botol. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, 2018 itu kan sudah apa ini? Masa lifetime-nya kan sudah habis. Tapi kita maksa terus kan. Karena yang kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun. Makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 6-7 tahun. Mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
2: Sambil menunggu pembangunan TPS di Botol, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milangsari sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saif memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapkan melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Dari Magetan kita menuju Lamongan, ancam kesehatan warga. DLH Lamongan siap cek lapangan menyusul protes masif polusi debu pabrik Dolomit di Paciran. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Ratusan warga perumahan Graha Indah Desa Paciran Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes masif menuntut penghentian polusi udara pekat dari pabrik pengolahan Dolomit di Desa Terajat. Ketua RT Perum Graha Indah Roni Sumitro menyampaikan bahwa paparan debu putih tebal akibat kemarau ekstrim telah mengepung permukiman, menutup rumah dan kendaraan, serta merusak tanaman warga. Warga menggaungkan gerakan stop polusi Dolomit guna mendesak manajemen pabrik segera memasang alat pengendali emisi, mengevaluasi sistem penyaringan material, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH Lamongan bersama pemerintah Desa Paciran turun tangan melakukan uji baku mutu udara. Merespon aduan masyarakat tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Lamongan, Inganatul Muhimah, mewakili PLT DLH Etik Sulistiani, menegaskan pada Sabtu 12 September 2026 bahwa tim DLH akan melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Pihak DLH menekankan bahwa setiap pabrik pengolahan kapur wajib memiliki alat pengendali emisi berupa dust collector atau cyclone guna menyerap partikulat berbahaya sebelum terlepas ke udara bebas. Selain melakukan validasi aduan pencemaran di area pemukiman, DLH Lamongan akan mengevaluasi dokumen persetujuan lingkungan serta komitmen pengelolaan emisi dari pihak pengelola pabrik dolomit tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Merasa tak sesuai kondisi ekonomi, warga Ngawi ramai ajukan koreksi data desil. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan kondisi ekonomi membuat sejumlah warga Kabupaten Ngawi mengajukan pemutakhiran status desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Warga yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berbeda dari data sebelumnya dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat pengajuan perubahan desil mengalami peningkatan. Usulan tersebut diterima pemerintah daerah, kemudian dimasukkan oleh operator desa untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran data. Penyuluhan sosial ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Widiarko, menyebut pergeseran jumlah warga pada masing-masing desa cukup terlihat jika dibandingkan data akhir 2025 dengan triwulan ketiga 2026. Berdasarkan data Bynum by Address atau BNBA, pada akhir 2025 terdapat 47.355 KK di desil 1, 40.421 KK di desil 2, 38.768 KK di desil 3, 36.970 KK di desil 4, dan 35.307 KK di desil 5. Sementara jumlah KK pada desil 6 hingga 10 mencapai 127.689 KK.
6: Misalnya tinggal bawa KK atau KTP dari keluarga yang sekiranya dia itu merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi keluarga, itu bisa membawa KK atau KTP ke desa. Kantor desa, nanti desa akan melakukan input ulang apa yang menjadi persyaratan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di aplikasi, seperti halnya susenas itu, kan ada dari mulai penghasilan dan lain-lainnya semuanya dari situ, dan nanti juga ada harus foto rumah tampak depan dan tampak dalam, juga ada juga geotagging-nya nanti itu.
7: Jadi ini memang banyak, cukup banyak warga yang mengajukan perubahan ya rata-rata.
6: Iya, saat ini memang banyak sekali karena ya ada perubahan secara dinamis dari desil-desil tersebut sih. Makanya banyak sekali masyarakat berbondong-bondong mungkin ke desa ataupun juga bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi cek bansos itu dengan mendownload di Play Store dari masyarakat itu sendiri nanti bisa menyangkut. Dan itu nanti hasilnya pun kita juga nggak tahu ya. Kita maupun desa itu tidak bisa menentukan desil 1 sampai berapa pun kita tidak bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan hanya menginput ulang apa menjadi komponen-komponen yang harus kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
5: Perubahan komposisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat menyampaikan sanggahan ketika status desil yang tercatat dinilai belum mengabarkan kondisi mereka saat ini. Pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap DTSEN semakin menyabarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Data yang lebih mutakhir diharapkan turut mendukung agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan, ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polres Lamongan berhasil ungkap identitas korban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
8: Baik sobat, Seorang perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya jurusan Karanggeneng, Maduran, tepatnya di Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Korban diduga merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan ditemukan mengalami luka pada bagian kepala serta kaki yang selanjutnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kecamatan Babat. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tugas kami dari Unit Gakum Satlantas Polres Lamongan segera mendatangi RSU Muhammadiyah Babat untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenazah korban yang kemudian bersama personil Polsek Karanggeneng melakukan olah TKP ditemukannya korban. Korban saat ditemukan tidak membawa identitas, sementara petugas mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah keluarga memperoleh informasi mengenai penemuan korban. Keluarga kemudian menerima jenazah beserta barang-barang milik korban untuk dimakamkan. Kasih Humas juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor kepada kepolisian terdekat untuk tindak lanjut. Kepolisian juga menyampaikan dan terus selalu memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan kehadiran Polri. Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 untuk mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News hits and information. Prameswara.
5: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan tentunya balik lagi bareng aku Rahil yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Sob, sekarang tuh waktunya kepala tuh kan pusing ya, karena aku tahu kamu tuh lelah karena kamu pulang kerja, yang udah mikirin beban kerja dari tadi pagi, atau kamu yang habis kuliah mikirin tugas yang gak selesai, atau mungkin kamu yang lagi rebahan nunggu chat yang gak dibales. Waduh, daripada kamu nunggu dia yang gak pasti ya, mending kamu nunggu aku, mending kamu temenin aku siaran sampai nanti malam. Dan ngomongin soal topik kali ini nih, Rahil bakal ngebahas topik yang kayaknya itu jauh sih sebenarnya dari kamu dan aku, tapi sebenarnya hal ini tuh deket banget sama aku ataupun kamu. Dan hal itu tuh sering muncul di HP. Sekali klik tuh bisa tuh kamu ketagihan sama itu. Kira-kira apa ya, Hil? Sesuatu yang jauh tapi sebenarnya dekat. Apa ya? Ya, aku kasih tahu ya. Judi online. Lah, ini judi online itu kan istilahnya tuh uang cepat ya. Kan sekarang generasi-generasi muda, terutama Gen Z itu seringkali punya keinginan pengen uang cepat secara instan. Gak ada usahanya, gak mau usaha lah. Judi online itu salah satu batu loncatan tuh buat mereka yang kayaknya mau uangnya tuh cepat ada, cepat dapat tanpa ada usaha. Lah nanti tuh di siaran Rahil bakal ngebahas seputar sebenarnya kenapa judul ini sangat menarik bagi kaum-kaum yang suka judul tentunya. Dan kenapa banyak peminatnya juga, padahal bahayanya tuh besar banget. Dan sebenarnya apa sih dampak yang diakibatkan kalau kamu atau aku mungkin atau orang lain yang nanti main judol. Nah, daripada uangnya dibuat judol tuh ya, misal kalau kamu dapat uang tuh 200 ribu sehari, daripada kamu buat judol tuh, enaknya kamu buat apa tuh mending? Lah kamu kirim tuh nanti komentar kamu, atau kamu boleh share pengalaman kamu di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan tentunya sob, kamu juga bisa kirim komentar di Express Radio atau kamu bisa download aplikasinya tuh. Sekarang ada aplikasi namanya Express Radio. Karena banyak orang tuh yang masih bingung sebenarnya. Hil, emang saiki nek ngerungokno radio iku nak endi? Ya ada, sob. Radio tidak pernah mati ya. Jadi ada aplikasinya namanya Express Radio. Di situ kamu bisa download di Play Store lah. Nanti kamu bisa searching Prameswara 103,9 FM. Nanti muncul siaran aku. Gitu ya, sob. Aku tetap setia menunggu komentar kamu ya, tentunya di WA Prameswara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Sob, balik lagi ya bareng Rahil tentunya di siaran kali ini. Dan ngomongin soal topik yang udah disinggung Rahil tadi ya, topik judul. Kenapa sih bahas judul gitu? Karena Rahil pikir ya, judul ini tuh banyak banget orang-orang yang sering main judul. Padahal sebenarnya dia tuh tahu resikonya kalau judul ini nanti bikin bahaya lah, bisa-bisa nanti dia bangkrut, kebanyakan utang ya karena main judul. Dan kenapa judul ini mudah banget menarik perhatian? Ya karena sob, yang tadi Rahil bilang di awal, anak sekarang itu rata-rata pengen sesuatu yang instan kan, serba cepat. Lah di HP itu kan serba digital semua tuh. Pasti kayak pernah kan kepikiran kayak aku harus menghasilkan pekerjaan dari HP. Gimana ya supaya nih HP tuh bisa ngehasilin aku uang cepet? Lah salah satunya tuh ya judul ataupun slot biasanya. Dan di situ itu ada awal, biasanya itu ada iming-iming kayak pas menang di awal. Lah ini yang bikin orang itu mungkin kecanduan ya, karena judul itu selalu dimenangkan di awal ya. Ibaratnya kamu kalau mau coba tuh, lah rasa penasaran itu juga bisa jadi awal mula kamu kecanduan judul ya. Tapi aku yakin sih sobat Prames Suara gak ada yang judi online ya, gak sih? Orang lain ya yang judul, aku yakin kamu gak pernah. Jadi biasanya tuh ya, orang yang judol itu tertarik awal-awalnya tuh penasaran, kepo. Bener gak sih, kayak aku iso menang? Oke lah, aku akan klik link ini. Klik, klik. Lah ternyata dia tuh coba-coba.

0: Ternyata menang. Wah, menang tuh bisa ditarik uangnya, akhirnya bisa dibuat makan, bisa dibuat lainnya. Lah, ternyata sekali lagi mau dong nambah sedikit tuh yang di diputerin uangnya, nambah tuh 100. Menang lagi, tambah lagi, menang. Terus gitu aja sampai di titik ketika si anak ini mengeluarkan uang yang banyak banget, akhirnya kalah. Lah, di situ titik penyesalannya. Tapi ya namanya juga orang udah kecanduan, kalah itu bukan kalah itu nggak ngebuat dia akhirnya ya udah nyerah ya, aku wes nggak judol wes kalah. Enggak, malah bikin tekadnya itu semakin kuat buat aku harus menambah lagi supaya nanti kalau menang mungkin aku naik menang ikan iso nutup modal balik iki duitku soalnya sing tak sentak umpetno iki akeh. Lah itu awal mula orang itu kecanduan, jadi kayak hati-hati banget ya sob judol itu. Yang menarik perhatianku memang bonus. Pertama bonus, hadiah, peluang menang, ada uang tambahan. Itu ada di awal. Ya memang namanya juga iming-iming ya ada di awal. Kalau di akhir nggak iming-iming namanya. Nanti kamu nggak tertarik. Makanya ditaruh di awal tuh menang-menangnya. Nah nanti kalau kamu udah ngasih uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, aduh terus kalah. Itu kan, wah itu bahaya banget ya sob. Sebenarnya kadang ada tuh orang yang iseng, gak ada niat buat judol. Tapi sob ya, hati-hati sama yang namanya iseng penasaran. Karena itu tuh awal mula terjerumus, kebanyakan orang itu dari penasaran. Lama-lama kerasan. Lah kan nanti itu dampaknya itu nanti ya Allah ya ke kamu, ke keluarga kamu, ke teman kamu, nanti misal kamu jaluk utang-utangan buat nutupi itu kan bahaya banget ya Sam. Jadi ya Rahil ingetin buat Sobat Prameswara, misal nih kamu ketiban rezeki dapat uang tuh misal 1 juta. Nggak usah ya 1 juta kok kakek deh. 100 ya, 100 aja deh. Lah daripada kamu buat judol, ya mending kamu buat apa? Kan enak. Kalau Rahil mending daripada buat judol mending Rahil buat beli check out Shopee. Karena Rahil perempuan ya suka belanja, jadi mending aku check out Shopee ya nyoto barangi daripada judol itu gak nyoto belas ya, kemungkinan menang dan kalah masih banyak. Jadi buat kamu kalau misal kamu dapat uang 100 daripada dibuat judol, mending uangnya buat kamu buat apa? Coba kamu kirim komentar di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: What I call it.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
3: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9. Brahma Suara FM.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
5: Brahma Suara.
0: News hits and information. Brahma Suara. CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Oke sobat Brahma Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas buat kamu ya, karena sekarang kan waktunya orang udah mulai pulang kerja ya. Jadi oke, sekarang Rahil mau cek di ini palang pintu kereta terminal. Lah di situ jadi biasanya di palang pintu kereta terminal ya, Rahil ngingetin. Oke, jadi itu ada kendaraan besar yang melintas ya, trek, ada juga roda 4. Ada sesekali juga roda 2, didominasi sama roda 2 ya, ada juga ambulans. Dan sobat Rahil juga mau ngingetin buat kamu kalau ngelewatin rel itu harus hati-hati ya, jangan sampai terlalu gupuk kabeh karena itu licin. Bahkan gak ada air pun tuh dia otomatis licin sendiri, dan kalau kamu sampai ngeremnya dada itu bahaya banget. Itu nanti kamu bisa ke apa ya, kepleset lah. Dan kalau mau di ngurangin, kalau cara menghindar, mengantisipasi supaya gak jatuh kepleset di rel itu biasanya tuh di, kalau Rahil tipsnya itu dikurangi gasnya gitu ya sob. Dan buat kamu yang lagi berkendara, tetap patuhi rambu lalu lintas ya. Kalau lampu merah ya hati-hati, berhenti ya. Kalau lampu kuning hati-hati, tapi kalau hijau ya gas. Tapi jangan terlalu cepat ya, tetap tengok kanan kirinya. Dan Rahil juga abis ini mau di simpang, oh ini di palang pintu kereta Kadet Suwoko lah, itu nunggu kereta tuh sob kayaknya. Lah di situ tuh kalau kadang tuh ya di pintu kereta itu terlalu lama, itu bisa dibuat makan sore sih sob. Jadi kalau kamu lapar ya, daripada kamu nunggu di rumah kelamaan, udah makan di situ sambil nunggu keretanya datang aja, enggak apa-apa. Dan di situ tuh kamu harus hati-hati, karena kalau misal palangnya udah dibuka itu selalu serobot nyerobot lah. Jadi kamu harus hati-hati, dan lagi-lagi kalau ngelewatin rel itu harus pelan-pelan, dikurangi gasnya. Dan buat kamu yang melintasi di situ, pokok gak usah nyerobot, nek palangnya ditutup ya udah. Kadang karena ada orang tuh yang nyerobot, walaupun meh ditutup itu nyerobot lah. Ini keretanya udah lewat sob ya. Dan buat kamu pokoknya yang berkendara selalu pakai helm ya, selalu pakai helm buat roda 2 dan selalu pakai sabuk pengaman untuk roda 4. Dan Rahil ingetin, kamu harus tetap mematuhi rambu lalu lintas ya, karena bahaya atau kecelakaan itu tidak menunggu atau tidak memandang rumahmu dekat atau jauh. Pokok selalu pastikan bawa helm dan sabuk pengaman gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum join topik, join komentar atau mau share pengalaman kamu, boleh aja kamu kirim tentunya di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
12: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pramen Suara Music Hits and Information. Oke, saya masih dengan Rahil di sini ya. Jadi ngomongin soal kenapa sih judul itu sangat menarik di mata-mata orang yang bermain ya. Dan tadi kan Rahil bilang soal penasaran, serba cepat juga. Nah, ngomongin soal alasan-alasan, ya ini masih di alasan kenapa sih judul itu, kenapa banyak anak muda yang sangat tertarik dengan judul. Lah, ini tuh ada hubungannya juga sama yang uang cepat tadi yang Rahil bilang. Kenapa sih uang cepat itu menarik? Ya bayangin aja ya, so, di era sekarang, in this economy ya, bahasanya sekarang kan in this economy, misal ada orang yang memang finansialnya itu lagi ada masalah tuh ya, ada orang yang kepepet banget, butuh uang, terus ngelihat sesuatu yang ditawarin itu mungkin dapat uang dalam waktu cepat dan modalnya itu cuma sedikit. Ya siapa yang gak kegir sih sama modal dikit dapat uang banyak? Lah itu kan ya namanya juga iming-iming ya. Lah itu biasanya pasti itu ada pikiran, kamu coba aja ini, siapa tahu berhasil. Lah kalimat siapa tahu ini yang benar-benar bahaya sob, karena biasanya itu kita kalau Rahil kalau mikir siapa tahu itu kemungkinannya siapa tahu kalau menang, padahal masih ada kemungkinan siapa tahu kalah. Lah yang siapa tahu kalahnya ini itu yang seringkali tertinggal, jadi gak dipikirkan. Dan lagi-lagi ya kalau masalah uang, ya namanya orang kepepet ya sob ya, pasti kegoda lah ya. Misal kalau dia benar-benar butuh uang cepat, kalau ada tawaran uang secepat itu dengan modal yang sedikit itu, ya siapa yang gak tertarik gitu sob. Tapi ya Rahil ingetin, justru kalau kamu emang lagi ada kendala uang, hati-hati banget tuh sama yang namanya coba-coba judi online ataupun slot, karena justru dengan adanya kamu kekurangan uang atau kamu punya masalah di uang, jangan sampai dengan kamu ikut itu kamu menambah masalah baru di uang juga. Adanya uang kamu itu gak nambah tapi berkurang tuh, walaupun di awal itu kelihatannya ada hasilnya memang, tapi ya namanya juga itu kan sudah tersistem ya sob gitu. Jadi buat sobat Pramen Suara ya yang mungkin lagi kecanduan atau mungkin mau kepikiran nyoba, ya jangan sampai Rahil ingetin, pokoknya kamu harus selalu menghindari aktivitas yang namanya judi online itu gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum join komentar juga di WA-nya Pramen Suara, misal kalau kamu dapat uang tuh 100-200, daripada buat judul tuh, mending kamu buat apa sih kalau kamu dikasih uang itu? Coba kamu kirim komentar kamu, atau mungkin kamu mau share pengalaman kamu nih terkait judul, atau share pengalaman teman kamu, ya boleh aja. Rahil siap mendengarkan keluh kesah kamu di WA-nya Pramen Suara tentunya di 081-2302-1039.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, Sab ya, masih dengan topik yang sama yaitu judi online. Lah daripada Rahil cuma dari tadi kan Rahil cuma ngomong soalnya ini menarik itu karena uang cepat, karena butuh uang dan lain sebagainya. Mending Rahil sekarang mau terhubung dengan salah satu orang yang ya dia udah selesai, udah enggak pernah ngeslot sih tapi pernah. Ya, jadi dia kan tahu ya Titi Akei. Jadi sekarang kita mencoba terhubung dengan Kak Fajar. Ya, semoga diangkat ya. Dan udah berdering. Semoga diangkat ya, kok masih berdering ini.
3: Oke. Halo.
2: Oke. Halo Kak Fajar. Apa kabarnya?
3: Baik.
2: Oke, baik ya Kak Fajar. Oke, jadi Kak Fajar nih Rahil kan tadi ada bahasan tuh ya terkait kenapa sih anak muda itu kok suka banget sama judol padahal kan tahu ya kalau banyak resiko. Nah, Kak Fajar aku mau tanya, tapi Kakak ini pernah enggak sih main slot tapi ya? Slot ya kalau sekarang itu di era sekarang.
3: Iya. Pernah sih,
2: pernah
3: dulu,
2: ya? Iya,
3: cuma
2: dulu.
3: Sebentar aja sih.
2: Alhamdulillah, ternyata sebentar ya, alhamdulillah nih sebentar ini.
3: Main coba-coba aja.
2: Tapi awal-awal coba itu taunya dari mana? Dari temen apa?
3: Ya, dari yang ikut gitu kan, banyak.
2: Dari mana? Halo? Apakah?
3: Halo.
2: Oke. Dari mana Kak? Maaf tadi enggak kedengeran.
3: Ya kan sekarang kan banyak sih Kak, kayak di IG, kayak di TikTok itu kan banyak kan apa kayak
2: iklan-iklan gitu ya?
3: Iklan-iklan. Nah, iklan-iklan judul itu kan banyak. Nah, kan penasaran, banyak, makanya nyoba.
2: Gitu. Oh, iya ya. Tapi sebenarnya yang bikin Kak Fajar ini tertarik buat nyoba itu apa ya sebenarnya? Emang iseng aja
3: ya,
2: atau gimana?
3: Emang iseng nyoba sih.
2: Tapi pernah menang?
3: Pernah, tapi gak banyak ya.
2: Oh, gak banyak. Tapi pernah menang ya? Itu
3: iya.
2: Tapi menangnya di awal ya? Apa coba-coba
3: ya,
2: berhasil?
3: Pertama, ya coba-coba. Pas coba-coba itu menang.
2: Oh, coba-coba di awal itu menang ya?
3: Iya.
2: Tapi kalau kalah pernah?
3: Ya, pernah sih, Mbak. Ya, namanya slot kan pasti ada menang ada kalahnya juga.
2: Oke. Tapi setelah main, kamu kan udah main slot ya waktu itu. Apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Kamu ngerasa apa? Ngerasa kecanduan kah atau apa ya? Apa-apa?
3: Ya kayak pengen main terus tapi ya dicoba ditahan aja sih.
2: Oh iya ya. Oh dampaknya berarti kecanduan ya. Tapi alhamdulillah
3: iya.
2: Kak Fajar ini bisa menahan rasa itu ya. Iya, Kak Fajar sebelum aku tutup nih apa teleponnya ada pesan nggak yang mau disampaikan ke anak-anak ini biar kayak nggak kecanduan, jangan sampai kamu tertarik di judi online atau slot ini.
3: Ya jangan sampai itu sih coba-coba main judi slot gitu. Soalnya pertama kan kayak itu sih kayak menarik pelanggan kan pasti kasih duit.
2: Iya.
3: Nanti instalasi habisi sama bandarnya gitu.
2: Oh, oke. Jadi emang awalnya aku
3: karena pertama. Iya kayak menarik perhatian, menang akhir. Nah, itu kan. Gak ada duitnya Pak mana Pak Dad. Ngono.
2: Oh, iya, berarti yang akhirnya awal-awal dari ini ketagihan, menang terus iki rek. Ngono ya?
3: Iya.
2: Oke, terima kasih Kak Fajar mau nih sharing. Yeah, tapi ya alhamdulillahnya Kak Fajar ini wes kak iki ya, Kak ngeslot ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke, ya terima kasih Kak. Ya semoga Kak Fajar ini sehat selalu dan rezekinya lancar.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Aku izin tutup call-nya ya.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lah itu tadi dari Kak ini ya Kak Fajar. Ya benar banget kan? Benar kan sih yang Rahil ungkap di awal? Jangan pernah coba-coba karena rasa coba-coba dan rasa penasaran itu awal dari kejerumusan. Jadi itu yang bikin bahaya ya coba-coba. Itu pokoknya kalau ada link-link yang menampilkan judol itu ya, sekarang itu link itu soalnya banyak rek iklan sponsor. Rahil pun kalau mau lihat drakor dulu nih, itu selalu ada muncul tuh notif iklan slot. Itu Rahil sangat tidak suka lah. Itu buat yang mau coba-coba asal pencet klik terus coba terus ya wis akhirnya kecanduan. Oke, jadi buat kamu sobat Prameswara ya, jangan sampai terjerumus sama judi online lah ya. Kalau ada rasa itu ya dicegah kayak katanya Kak Fajar tadi, sebisa mungkin untuk menahan rasa itu. Dan buat kamu yang belum join WA-nya Prameswara, misal kamu kalau dikasih uang 100, 200, daripada kamu buat judol, mending kamu buat apa? Coba kamu kirim komentar kamu, atau mungkin kamu bisa share pengalaman kamu atau pendapat kamu, terserah. Rahil bakal siap menampung ceritamu di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby
1: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News, hits and information. Prameswara.
5: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat, masih dengan Rahil di sini. Dan tadi kalau Rahil udah nelpon sama salah satu sahabat Prameswara yang pernah kecanduan sama slot, sekarang Rahil mau menghubungi dari sisi teman nih, teman dari sisi seorang teman yang punya teman slot tapi dianya enggak ngeslot. Kita hubungi langsung aja ya, mungkin. Dan ini semoga ini masih udah berdering dan semoga diangkat ya, karena ini masih selalu berdering ini ya. Dan sobat, buat kamu yang belum nanti belum join komentar, kamu silakan kirim komentar, atau kalau kamu mau ikutan join call juga boleh, join pengalaman kamu tentang judul atau yang lainnya juga boleh. Oh, udah terhubung. Selamat malam, selamat sore menjelang malam, Kak.
6: Iya, selamat sore, Kak.
5: Oke. Okay. Kalau boleh tahu, ini dengan Kak siapa dulu supaya sahabat Prameswara ini tahu.
6: Perkenalkan, nama saya Irsyad dari Lamongan.
5: Oke, okay, Kak Irsyad dari Lamongan. Kak, Rahil mau tanya ya, kan ini Rahil ada pembahasan terkait judi online. Tapi kalau boleh jujur nih, Kak, Kakak punya teman enggak yang main slot atau judol, atau ternyata kakak sendiri pernah main mungkin? Gimana, Kak?
6: Enggak Kak, cuman saya ada teman yang main gituan. Cuman saya gak bisa sebutin di sini ya, Kak.
5: Enggak usah disebut. Terus okay. Tapi menurut kakak, menurut Kak Irsyad ya tadi, sebenarnya yang membuat ya, teman kakak tertarik untuk judol itu apa ya kira-kira? Menurut kakak?
6: Sebenarnya sih lebih ke lingkungan sih. Jadi di daerah saya itu kan banyak tongkrongan tuh sama yang apa ya, lintas generasi gitu. Yang dari milenial, ada yang dari Gen X. Nah, kebanyakan yang main permainan judol kayak gitu tuh yang dari kalangan-kalangan yang agak tua gitu, kayak golongan Gen X, Gen milenial gitu.
5: Oh, justru Gen X sama milenial ya?
6: Iya, betul banget. Soalnya kan mereka kan yang udah ada pendapatan gitu. Nah, saya juga nggak tahu asal-muasal kenapa mereka bisa main judol sampai kecanduan, bahkan sampai ditiru sama teman-teman saya. Cuman ya nggak banyak gitu, hanya sebagian orang.
5: Iya, masuk akal sih, lingkungan ya. Lingkungan yang
6: mempengaruhi. Iya, terpengaruh oleh lingkungan.
5: Iya,
6: betul, lingkungan.
5: Terus Tapi kakak pernah lihat nggak perubahan sebelum sama sesudah orang itu main slot?
6: Ada.
5: Apa? Apa kak? Yang paling ketoro lah.
6: Yang paling kelihatan itu ganti lebih ke apa ya? Ganti sepeda.
5: Ganti sepeda.
6: Iya betul. Iya. Iya betul. Sebelumnya naik pak.
5: Iya. Ganti
6: yang sebelumnya naik PCX. Habis itu ganti Beat atau ganti Supra.
5: Oh. Gantinya tuh yang lebih down grade gitu ya? Tapi yeah, ganti yang ke up lagi.
6: Iya. Gitu. Kemarin Fortuner juga.
5: Soalnya ini. Jadi, soalnya dibuat nombokin utang gitu tak mungkin.
6: Bisa jadi. Jadi kan mereka kan awalnya kan lebih ke coba-coba ya. Mm-hmm. Coba-coba, siapa tahu jadi. Nggak jadi-jadi. Habis itu kan menjual. Itu mungkin dipancing ya sama pihak judulnya. Saya kan nggak tahu. Nggak pernah main juga.
5: Iya. Alhamdulillah ya kalau kayak Syed nggak pernah main.
6: Iya, alhamdulillah banget.
5: Oke, Kak. Terakhir nih, menurut Kakak.
6: Iya,
5: ada nggak pesan buat sahabat Prameswara mungkin yang mau kecanduan atau hampir kecanduan? Supaya nggak usah ikutan slot, nggak usah gitu. Ada nggak pesan-pesan? Deh.
6: Ada.
5: Apa-apa?
6: Buat teman-teman semua, sobat-sobat apa namanya?
5: Sobat Prameswara.
6: Sobat siapa?
5: Prameswara.
6: Sobat Prameswara.
5: Iya. Yeah.
6: Tinggalkan slot. Mm-mm. Sayangi keluargamu. Lindungi tabunganmu.
5: Selain itu ada gak?
6: Lakukan hal-hal yang bermanfaat.
5: Masya Allah.
6: Oke, itu aja sih.
5: Sangat indah sekali kuatnya ya.
6: Iya, betul banget. Terima kasih Kak Rahil.
5: Iya, semoga Kak Irsyad. Makasih ya Kak udah mau sharing-sharing tentang temannya yang ngeslot.
6: Sama-sama.
5: Ya, dan semoga Kak Irsyad ini sehat selalu, rezekinya lancar wes ya, terhindar dari judol-judol.
6: Iya, boleh request lagu enggak, Kak?
5: Oh, boleh. Kakak mau request lagu apa?
6: Apa-apa. Cuci Roma Irama, ya.
5: Oh, request
6: buat mengingatkan
5: gitu ya
6: teman-teman semua. Iya, oh, betul.
5: Iya, nanti boleh lah ya dipikir. Oh iya ya, relate ya lagu nih.
6: Iya, relate banget itu, relate banget.
5: Iya ya, boleh. Ya nanti ya, di bisa lah. Oke. Oke Kak Irsyad, makasih. Rahil izin tutup call-nya dulu ya.
6: Oke.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oke, ternyata dari Kak Irsyad tadi lumayan ya motivasi. Jadi tinggalkan slot, sayangi keluargamu, itu benar banget. Sayangi keluarga.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103.9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
6: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh iya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brahma Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.
9: 103.9 FM Brahma Suara, Music Hits and Information. Hai sahabat Brahma Suara ya, selamat malam karena sekarang udah malam ya. Dan buat kamu sob ya, aku lagi ngingetin kamu yang beragama Islam tentunya, jangan sampai menunda sholat. Jadi buat kamu yang belum sholat, ya sholat dulu, habis sholat baru join siaran aku lagi. Buat kamu yang ada di perjalanan, ya minggir dulu lah ya. Minggir titik aja lah, nak musholat atau masjid terdekat gitu ya sob. Dan ngomongin soal malam ini, Rahil mau bergeser sedikit nih topiknya dari judul ke imbauan atau peringatan dini ini dari BPBD. Jadi di tanggal 14 September sekarang ya, berarti sampai Selasa besok itu ada peringatan dari BPBD Lamongan, ada angin kencang. Jadi masyarakat itu di Lamongan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya ya, karena ada angin kencang tadi. Jadi waspada terhadap misal kalau kamu lewat, hindari aja kamu, jangan sampai kamu lewat di banyak-banyak pohon gitu ya, karena nanti kalau ada angin kencang, nanti misal roboh itu kan bahaya banget. Sama juga jauhi baleho. Tahu baleho nggak, Sob ya? Baleho kayak apa sih, pamflet yang besar itu misalnya nyalek-nyalek itu kan ada baleho tuh. Lah itu sebisa mungkin kamu hindari baleho juga. Dan itu juga apa, amankan barang-barang kamu yang nanti sekiranya gampang terbang, lah itu diamankan dulu karena ada angin kencang. Nanti kan kebawa kan ya bahaya, misal uangmu berhamburan keluar karena angin kan juga eman Sob ya. Jadi buat kamu Sobat Prameswara yang di Lamongan, tetap hati-hati aja. Misal kalau ada apa-apa, kamu bisa tuh nelpon di 0811-326-296. Misal kalau naudzubillah ada apa-apa, langsung aja kamu hubungi itu di Pusdalops BPBD Kabupaten Lamongan di 0811-326-296. Karena kalau ada angin kencang itu harusnya itu waspada ya, pertama pohon tumbang, ada waspada ke baleho juga ya, kerusakan ringan pada bangunan, gangguan jaringan listrik atau resiko kecelakaan bagi penumpang ya. Semoga dimanapun kamu berada, semoga ya terhindar dari apapun bencana. Karena kemarin juga di Babat ya ada info juga tuh, beberapa tenda di Babat itu kena angin, akhirnya roboh kabeh tendanya. Jadi buat kamu selalu hati-hati ya Sob. Dan buat kamu Sobat Prameswara yang masih belum join komentar, silahkan kamu kirim komentar kamu terkait judi online. Misal kamu dapat uang 200 nih, daripada dibuat judol, mending kamu buat apa sih ya? Buat check out, buat makan, buat apa ya? Terserah jawabnya. Silahkan jawab aja. Atau kamu mau share pengalaman kamu, atau kamu mau join call, silahkan. Rahil tetap menunggu tentunya di WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: 妈。
1: 너로시작될마
0: 드라마
2: Prabhu Suara 103.9 FM Music Hits and Information
3: 103.9 FM Prabhu Suara Music Hits and Information. Oke, saya masih dengan Rahil dengan topik yang sama ya. Kita kembali lagi di topik judi online judul. Dan ini Rahil mau bacain komen yang udah masuk. Ini ada komen sih dari Kak Anik ya. Ini Kak Anik komen ya, judul tuh bener-bener gak ada obatnya kak, sekali terjerumus bakalan terus menguras harta, 11-12 lah sama narkoba ya, benar sekali, sangat-sangat benar 100 ya buat Kak Ani jawabannya, karena menurut Rahil pun juga begitu. Ini tuh kalau udah kecanduan dampaknya ya hampir sama tuh kayak narkoba, yang kalau gak main itu kok gatel ngotangannya, kok mau main. Dan menguras harta itu bener banget ya Kak Ani. Dan ini Kak Ani juga, Kak Ani ngekasih info nih, macet pol kak di pertigaan dekat, soalnya jalan perbaikannya masih belum selesai. Hati-hati buat yang lain, kendaraan gede sama kecilnya lajunya kencang. Makasih banget ya Kak Ani udah mau kasih info ya sob. Jadi buat kamu yang ada di pertigaan dekat, hati-hati karena di situ kan masih ada perbaikan jalan. Jadi buat kamu dari arah dekat mau ke Lamongan atau sebaliknya ya hati-hati, sabar aja, ngantri yo karena jalannya ya sempit soalnya ada perbaikan. Terus ini ada komen masuk lagi dari Kak Dahlia, tapi ini mas agak keluar konteks tapi gak apa-apa. Kak mau tanya nih, kenapa ya penyakitnya Gen Z itu kalau buka bisnis atau apapun itu bawaannya tuh harus sesuai mood? Apa motivasi buat para Gen Z yang suka terkadang tidak konsisten? Ya itulah Gen Z ya, keinginannya banyak, usaha nol. Rahil pun juga pernah mengalami fase itu. Jadi kalau banyak kemauan tanpa ada usaha, itu namanya bukan keinginan, ya itu mimpi sob. Jadi kalau kamu ada usaha, ada keinginan misal buka bisnis, ya gak apa-apa, di planning aja dulu. Tapi harus waktu eksekusinya ya gak usah nunggu mood ya. Tapi karena kalau kamu nunggu mood ya gak jadi-jadi, karena mood kamu kalau naik turun terus kamu nuruti mood ya kamu kalah sama mood kamu, ya gak jadi-jadi lah. Lah biasanya yang nanti kebanyakan nanti itu gak jadi ya sob. Gitu ya Kak Dahlia, jadi semoga Kak Dahlia kalau mau buka bisnis ya harus melawan rasa mood-mood itu ya, jadi tetap semangat gitu ya Kak. Dan buat kamu sob yang belum join komentar kayak Kak Ani tadi, Kak Dahlia tadi, silakan kamu kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara tentunya ya di 081-2302-1039.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih balik lagi dengan Rahil tentunya di bahasan yang sama tentang judul. Sob, ngomongin soal judul tadi kan Rahil udah mulai bahas kenapa sih judul ini sangat menarik di mata-mata mereka, dan salah satunya itu juga faktornya itu terpengaruh, benar kata Kak Irsyad tadi. Yang pertama itu lingkungan. Memang sangat benar ya Sob. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi tentang gimana cara kamu berperilaku, kebiasaan kamu. Kalau misal lingkungannya itu udah pamer tuh, atau orang di sekitarnya banyak banget yang main judol, terus pamer-pamer kemenangannya di kamu ataupun siapapun yang mau diajak, ya mau gak mau kalau dia gak kuat, bosannya nek gak kuat iman, ya bakal terseret arus tuh, ke bawah arus gitu Sob ya. Dan lingkungan, faktor lingkungan pertama, terus ada juga faktor teman. Selain kebutuhan uang, teman tuh juga sangat berpengaruh. Jadi ajakannya tuh sebenarnya cuma sederhana, misal ayo cobaan iki lho, engko lek entuk dhuwit cobaan dhisik ta. Cobaan sik gak apa-apa. Lah itu. Itu awal mula biasanya langsung terjerumus tuh ya, dari coba-coba akhirnya jalan terus, dari penasaran akhirnya kerasan di situ. Jadi bahaya banget ya Sob. Jadi kamu harus berani untuk bilang enggak. Buat kamu people pleaser ya, jangan coba-coba mengiyakan ajakan hanya karena kamu enggak enak sama temanmu. Aduh gak enak rek koncoku iki cedek kok dhek ngejak aku main. Ya wis lah main situ engkas ya. Jangan begitu ya, karena itu nanti efeknya ke kamu sendiri, enggak ke temanmu tapi ke kamu dan keluargamu. Dan misal kamu kalau misal emang enggak mau, ya udah bilang enggak mau, wis aku gak gelem. Wes kamu aja semain. Emang dia mau main ya silakan, kan lagi-lagi kalau kamu enggak bisa nasehatin ya udah ya Sob ya, karena itu di luar kontrol. Tapi kalau kamu yang diajak, coba kamu berani bilang tidak gitu. Dan apalagi itu biasanya kalau temenmu yang mau ngajak kamu itu dikasih testimoni kemenangan. Jadi awalnya tuh ya kamu itu enggak tertarik sama yang namanya slot atau judul ini. Tapi begitu ada orang di sampingmu tuh yang main, kelihatan kan dia terus menang, terus mata kamu tuh kayak langsung berbinar gitu, melihat wah menang rek, waduh iso ditarik dana iki. Jadi kamu akhirnya wah lumayan coba-coba ah. Lah itu bahaya juga Sob. Jadi misal kalau ada temanmu yang main judul, mending kamu tutup mata, langsung tengok, langsung hempaskan wajahmu supaya tidak melihat seperti itu ya. Dan sekarang itu hidup kita itu hidup di era digital ya, serba digital lah. Ini juga link-link judul itu gak hanya dari teman, tapi karena dari, kan ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram ya, ada iklan-iklan tuh yang selalu aja nge-spam itu judul. Lah itu juga bahaya, misal tiba-tiba kamu main game apa, terus ada link, terus kamu penasaran, kepetek, coba wes kecemplung. Kadang Rahil itu juga pernah lihat nonton film gitu di adalah di suatu aplikasi, dan itu banyak banget iklannya judol gitu. Dan untungnya Rahil kan kuat iman ya anaknya, jadi enggak inilah, enggak kato. Tapi kalau ada orang-orang yang kepo-kepo kan bahaya juga, karena itu sangat mudah diakses Sob ya. Entah kenapa link judul ini sangat mudah diakses ya. Tolong Bapak pemerintah, semoga mau memberantas judul-judul ini ya, supaya ini rentan banget sama anak kecil. Anak kecil bahkan ya, atau anak yang udah dewasa, remaja. Karena kalau anak kecil dia kan masih gimana ya, masih gak tahu gitu. Nanti takutnya kalau dia dipengaruhi sama temen, dibijui, waduh kan ya bahaya juga. Jadi buat kamu Sobat Prama Suara, kalau ada iklan judol langsung aja kamu silang ya, gak usah kamu mencoba-coba. Jadi jarimu itu langsung arahkan ke silang, jangan arah ke klik ya, nanti itu bahaya. Karena sob ya, kalau misal kamu keterusan judul nanti kan dampaknya itu nggak hanya di uang kamu, di mental nanti juga ada lah. Nanti kita bahas itu, tapi nggak dibahas sekarang juga ya, karena habis ini aku bakal muterin lagu biar otak kamu fresh ya, nggak isinya kok judol, judol, judol, terserah hiliki bahasnya judol, terserah. Ya, aku bakal puterin lagu supaya kamu fresh lagi, moodnya stabil lagi. Dan buat kamu yang belum komen, kalau misal uang kamu 200 daripada dibuat judol, kamu buat apa? Kirim komentar kamu ya di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil kali ini. Dan tapi sebelum Rahil balik ngulik judul nih, Rahil bergeser dulu ya informasinya. Jadi di Lamongan tadi terkait 5 jurnalis yang hilang, tadi para wartawan Lamongan juga menggelar doa bersama ya. Jadi di tanggal 14 September ini di alun-alun Lamongan, PWI Lamongan bersama IJTI Korda Pantura Raya itu menggelar doa bersama di alun-alun Lamongan ya, terkait 5 jurnalis kemarin yang masih hilang karena mau meliput di sekitar perairan Anak Krakatau. Ya semoga 5 jurnalis ini harapannya ya semoga bertemu dalam keadaan selamat ya sob, karena di hari dalam per hari ini tim SAR masih berusaha mencari jurnalis yang hilang ini. Dan yang terbarunya kemarin juga ada nemuin jaket pelampungnya lagi di tengah perairan ya. Harapannya semoga tim SAR ini semoga 5 jurnalis ini kan semoga selamat ya sob. Kita berusaha mendoakan saja gimana yang terbaik, semoga segera ditemukan. Dan buat sebab ramai suara di luar sana, atau buat korbannya, atau buat istri keluarga yang semoga ditabahkan gitu ya sob. Dan sobat ramai suara, lagi-lagi Rahil mau bahas judul ya. Jadi tadi kan Rahil membahas tentang pengaruh dari lingkungan, ada pengaruh dari teman juga ada. Dan sob ya, lagi-lagi nih Rahil mau ngingetin, pokoknya kamu harus berani bilang, berkata tidak kepada temanmu yang ngajak judul, karena itu bisa bahaya banget sob ya. Mulai dari rasa penasaran nanti jadinya kerasan. Dan ngomongin soal dampak, dampaknya judul itu juga banyak banget. Salah satunya dampaknya adalah keuangan di kamu itu semakin memburuk. Ya jadi kalau main judul itu ya hanya mimpi belaka ya. Kalau main judul nanti jadi kaya raya, ya enggak. Karena semakin kamu terlibat judol, semakin kamu memperburuk keadaan uangmu sendiri. Itu permasalahan yang pertama, dampaknya di keuangan. Dan nanti kan merembet ke keluarga kamu sob. Jadi misal tuh kamu kalah terus, akhirnya nombok itu di keuangan, akhirnya utang sana sini. Akhirnya yang terlibat misal rentenir itu siapa ya? Nanti orang tua, ayah, ibu kamu atau keluarga kamu yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ditagih aja tuh uang berapa juta, berapa ratus juta. Lah lapo kok aku mau ditagih, sama ini memang aku gak lapo-lapo. Ternyata anaknya yang main judol. Itu bayangin aja sob ya, orang tua kamu berusaha keras membiayai kamu kerja pontang-panting, lah kok anaknya tambah dolinan judol. Itu kan jangan sampai seperti itu ya sob. Kedua, dampaknya juga ada di kepercayaan teman mungkin ya. Jadi misal, gak mungkin lagi sih, emang iya. Misal nih, kamu utang terus ke temanmu ini karena kamu buat nutupin uangmu yang judol itu. Dan akhirnya kamu gak ngembaliin uangnya di masalah utang. Namanya soal uang sob ya, itu kan agak sensitif ya. Entah di teman ataupun bukan, pokok dimanapun masalah uang itu sensitif banget. Jadi kalau kamu gak ngembaliin, ya otomatis kepercayaan temanmu terhadap kamu ya akan hilang. Dan nanti gak gelem gumbul, soalnya iklo are ngutang terus aja gelem duwe. Biasanya aku sedikit-sedikit tuh kayak gini. Misal, Hil ada gak dana 200 ribu pinjem dong. Nah, awalnya kalau ditanya buat apa, itu buat check on Shopee, ternyata buat judol. Nanti uangnya ditagih marah-marah. Ya itu kepercayaan kamu, kepercayaan teman kamu akan hilang sendirinya. Dan teman kamu juga akan menghindar dari kamu seiring berjalannya waktu, karena kamu terlalu kecanduan judol gitu ya sob. Dan ngomongin soal dampak lagi, nanti juga pasti ada di dampak mentalnya. Tapi ya nanti dulu, karena nanti aku bakal bahas mental ini dengan orang yang lebih kredibel lagi nih, orang psikolog. Jadi buat kamu yang penasaran ya, pantengin aja siaran Rahil. Dan buat kamu yang belum komen, atau kamu mau share pengalaman, atau kamu mau join via call juga terkait judol atau terkait apapun, coba kirim WA kamu, kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Dan jangan lupa pertanyaan terakhir tentang misal kamu kalau dikasih uang 200 daripada dibuat judol, mending kamu buat apa? Coba kamu kirim, karena Rahil juga penasaran ya apa isi hati kamu, karena kamu kalau menjawab di hati, Rahil juga gak tahu. Jadi kirim aja komentar kamu di 081-2302-1039.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sob, masih dengan Rahil ya. Jadi buat kamu yang masih setia mendengarkan aku, jangan bosan-bosan ya sob, makasih banget loh. Dan ngomongin soal judul lagi nih, kalau ditanya misal bahayanya kan udah tadi ya, dampak ke temen, ke keluarga juga lah, di titik mana kamu harus mulai berhati-hati, kayak wah ini kayaknya udah jadi masalah deh, ini kayaknya harus selesai dulu gak sih ya. Jadi gini, itu tuh udah mulai harus dihentikan itu ketika, ya kalau bisa ya dihentikan sebelum ini terjadi sih ya. Jadi misal kamu tuh udah mulai kepikiran terus mau nyoba, terus kalau gak nyoba itu kayak gak enak gitu tangannya. Misal kalau kamu udah selesai nih mainnya, udah slot, kok mau lagi gitu terus ngeslot terus.

0: waspada kayak wah iki harus berhenti ya, karena itu kan mengandung itu kan candu ya Sep ya. Jadi kayak itu kayak bener sih bener kata Kak Ani tadi, kayak narkoba. Jadi mengandung apa ya, buat orang itu kok candu gitu. Kalau kadung main yus main terus, kalau nggak main tuh koyok demam ngono ya. Dan ini tadi ada komentar masuk lagi nih dari Kak Ani lagi, Kak misal daripada di uangnya buat judol mending beli emas, ngumpulin emas, investasi emas. Good job buat Kak Ani, ini sangat benar sekali ya Sob. Jadi buat kamu, daripada uang kamu hanya kamu buat judol diumet no terus, entah iku mumete nandi yo gak ro, mending dibuat beli emas, investasi emas, itu untuk investasi masa depan. Jadi gitu, bener banget tuh Kak Ani. Dan buat kamu Sobat Pramesvara yang masih belum join, komentar atau kamu mau share pengalaman temanmu mungkin, atau kamu yang udah berhenti judol, ya terserah, kamu bisa kirim komentar kamu karena aku bakal bacain komentar kamu tanpa menghakimi, tenang ya. Dan silahkan ya kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang gak tahu cara join X-Space, join dengerin radio itu di mana ya? Di X-Space Radio ya, itu bisa di web sama bisa di aplikasi. Ada aplikasinya juga X-Space Radio, nanti kamu cari aja Pramesuara 103,9 FM. Lah nanti kamu lihat tuh, pantengin terus siaranku di situ. Dan komentar kamu, kamu kirim di WA di 081-2302-1039.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Brama Suara.
0: News, hits, and information. Brama Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di siaran kali ini dengan pembahasan yang ya lumayan menarik ya, judul. Dan Rahil kan tadi udah bilang tuh ya terkait pembahasan-pembahasan dampak ke keluarga, dampak ke teman juga, dampak ke mental juga. Lah daripada Rahil hanya menebak-nebak ya, karena Rahil juga belum terlalu tahu ya terhadap mental, lebih baik Rahil menanyakan hal ini tuh ke yang lebih kredibel tuh lah, ke psikolog. Nah nanti bisa tuh tanya-tanya sebenarnya dampaknya itu apa sih di mental gitu. Sekarang Rahil berusaha terhubung dengan Kak Pia ya, dari psikolog klinis. Sebentar ya, ini Rahil mau menghubungi, ke call aja ya. Ya, semoga berkenan ya. Oh, ini masih ada kendala sob ya, bentar. Dan buat kamu ya, sambil nunggu ini ada kendala teknis, buat kamu yang belum join di komentar, kamu segera join aja di komentar WA ya. Ini sambil nunggu kendalanya, buat kamu yang mau join, misal kamu kalau dapat uang 200 tuh ya, kamu sebaiknya tuh gimana? Daripada dibuat judul, dibuat apa? Kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Oke, sob ya. Tadi kan masih ada beberapa kendala. Sekarang kita mencoba langsung terhubung ya dengan salah satu psikolog ya, supaya lebih kredibel lagi nih. Sebenarnya dampaknya kalau ke mental itu apa ya? Semoga bisa ya kali ini. Oke, sekarang terhubung dengan Kak Pia. Berdering ini ya. Oke, selamat malam Kak Pia.
3: Selamat malam juga Kak Rahim.
2: Ya, kita ketemu lagi ya Kak.
3: Betul.
2: Iya.
3: Kedua kali kita ketemu.
2: Iya, BTW Kak Pia sekarang lagi ada di mana nih? Di Mataram kah? Apa lagi?
3: Enggak. Kebetulan aku lagi di Jogja.
2: Oh, lagi di Jogja itu ini kah? Apa praktek atau ada keperluan apa Kak? Kalau boleh tahu?
3: Enggak, aku kemarin habis ada pelatihan kebetulan.
2: Oke. Tapi ini Kakak udah habis ini kan? Udah selesai kegiatan kan ya? Enggak ganggu kan ya?
3: Sudah dong, makanya aku bilang aku oke, bisa kok.
2: Oke, Kak Pia aman nih berarti. Kak Pia, ini kan Rahil kan lagi bahas tuh dampak-dampaknya judol di kalangan anak muda kan sekarang banyak kak ya yang kayak dikit-dikit ngeslot, dikit-dikit ngeslot. Kalau seseorang udah kecanduan judol tuh kak, sebenarnya apa ya yang terjadi kok susah banget berhenti gitu? Menurut Kak Pia apa?
3: Iya sekarang jangan kayaknya nggak cuma Gen Z, tapi kayaknya Gen Alpha sudah masuk ya, anak-anak pun juga sudah banyak yang kan. Jadi nggak cuma Gen Z aja, lahir Gen Z juga kan ya?
2: Iya, Gen Z kok.
3: Gen Z kok ada koknya tapi?
2: Iya, ada koknya Gen Z kak.
3: Iya, sebenarnya nggak cuma Gen Z aja, tapi Gen Alpha pun juga yang anak-anak SD itu juga sudah mulai ada yang mulai masuk. Ngeslot kayak gitu. Kenapa sih kok bisa susah banget ya lepasnya?
2: Iya.
3: Kita balik ke perspektifnya anak-anak. Kenapa sebenarnya ngeslot ini kayak main game juga ya? Ada efek yang sangat menyenangkan kayak gitu. Otak tuh sudah merekam bahwa oh ini tuh menyenangkan nih, ada permainannya. Kemudian ditambah permainannya awal dikasih reward pula.
2: Waduh, iya bener banget.
3: Iya, biasanya kan di awal kalau ngeslot itu dapet kayak gitu, entah 50, 100. Jadi itu kan bentuk dari reward. Bayangin, kita cuma main game terus dapat reward, itu sebuah hal yang menyenangkan, gak perlu capek-capek. Orang kan kalau mau mendapatkan suatu hal yang berupa reward tuh harusnya ada upaya atau usaha yang dilakukan dulu untuk mendapatkan sebuah reward. Sedangkan kalau ngeslot itu enggak, diawali dengan justru diberikan, otaknya diberikan hal-hal yang menyenangkan dulu, sehingga yang terekam itu hal-hal yang mengasyikkan, sehingga yaitu berulang terus walaupun kayak gitu berikut-berikutnya buntung ya, rugi.
2: Iya, berarti iming-iming di awal itu bahaya banget ya Kak Pia.
3: Betul, karena kalau udah rugi beberapa kali, otak mulai ngerekam lagi tuh, otaknya ngerekam bilang apa, oh coba lagi, soalnya kamu harus membalikkan apa yang sudah keluar.
2: Oke.
3: Terus menerus.
2: Tapi kalau udah kecanduan itu kondisi mentalnya itu biasanya apa kak? Apa cemas, stres itu bisa nggak ya kak? Kira-kira?
3: Tergantung. Tapi biasanya cemas, iya. Udah mulai itu ada gejala-gejala kecemasan tuh sering muncul, sampai akhirnya ada beberapa kemarin ada beberapa anak yang aku tangani itu sampai benar-benar ngurung diri, gak berani keluar.
2: Berarti Kak
3: karena
2: Pia,
3: kan biasanya kalau
2: iya berarti Kak Pia itu ya ada udah ada pasiennya yang kecanduan gitu.
3: Anak kuliahan, beberapa anak kuliahan.
2: Iya.
3: Nah itu karena biasanya kalau sudah ngeslot kombonya sama apa
2: kak?
3: Coba sama apa Yora yang tebak, tahu nggak kombonya sama apa?
2: Nggak bisa menebak ya ini kawan.
3: Biasanya udah nih duitnya habis. Duitnya habis nih buat ngeslot. Tapi otak tuh nyuruh ngeslot terus.
2: Coba lagi.
3: Nggak ada uang ya, ini yang dilakukan apa?
2: Ngutang kak ya.
3: Betul, pinjol.
2: Aduh itu bahaya juga sih ya, banget deh.
3: Itu sering banget terjadi. Atau bahkan misalkan yang anak-anak yang udah punya uang sendiri kayak gitu, misalkan anak kuliahan, uang kuliah dipakai, uang jajannya dipakai, lebih memilih untuk nggak makan, kayak gitu. Ya, akhirnya banyak mengurung diri, dan dampak-dampak psikologis lain itu sebenarnya masih banyak lagi, tapi tergantung ya, tiap orang beda lagi.
2: Oh iya. Berarti ini udah masuk ke gen alfa juga. Waduh, bahaya ini ya, Mbak ya. Kalau itu, Kak, kalau misal udah mulai kecanduan itu langkah pertama buat antisipasi itu gimana ya? Ada nggak hal apa yang ingin
3: Kalau
2: dilakukan gitu?
3: yang kalau misalkan hal apa, jadi gini, banyak yang sudah kecanduan kayak gitu udah edik itu kan mereka nggak sadar.
2: Oh iya.
3: Pas biasanya nggak sadar. Sama
2: Oh.
3: kayak edik-edik yang lainnya. Kita edik hap penggunaan handphone aja, apakah kita sadar berjam-jam
2: Iya
3: megang
2: iya
3: HP
2: sih.
3: terus? Kan enggak. Kita merasakan kenikmatannya aja. Apakah sadar? Enggak, kayak gitu. Biasanya yang menyadari itu siapa? Lingkungan sekitar. Tapi
2: Oh,
3: kalau misalkan dia memang sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sudah banyak merugikan diri sendiri, tapi susah untuk berhenti. Nah, hal yang paling bagus tuh memang ketika dia udah sadar dulu bahwa posisi dia itu sudah nggak baik-baik aja.
2: oke. Berarti misal Rahil nih punya temen ya udah kecanduan, apa yang harus dilakukan Rahil? Apakah kan kadang ada tuh Kak ya, kayak langsung ngejudge gitu loh Kak, kalau langsung menghakimi itu boleh apa enggak sih sebenarnya?
3: Biasanya kalau kita langsung menghakimi itu tegang balik lagi. Ada ya kadang kan kalau kita hakimin kita kadang tuh kita kayak guyon gitu ya.
2: Iya.
3: Ada yang ngasih, kayak guyon kayak gitu. Ada yang malah kayak mak jelek kayak
2: Oh,
3: gitu.
2: iya bener-bener banget.
3: Mungkin pendekatannya mungkin kita tanyain dulu kira-kira apa yang bisa kita bantu kayak gitu. Tapi kalau misalkan bantu duit nggak bisa ya kayak
2: Oh,
3: gitu apa kayak
2: iya
3: gitu
2: bener
3: mau
2: banget.
3: ditemenin. Iya, karena biasanya kalau sudah kecanduan, udah edik sama ngeslot, itu tuh mereka kan mengurung diri. Ketika mengurung diri, apalagi yang dikerjain kalau nggak main HP?
2: Iya ya benar benar benar.
3: Sebisa mungkin sebagai teman atau sebagai keluarga, tarik keluar dari goanya dia yang dia, atau dari sel yang sudah ditutup rapat-rapat itu. Tarik keluar. Ya ini dengan pemaksaan ya, yang penting keluar dulu nih dari guanya
2: Okay, berarti.
3: supaya nggak yang dilakukan megang HP terus.
2: Tapi itu bisa sembuh ya Kak Pia ya kayak gitu.
3: Bisa asalkan konsisten tentunya.
2: Oh iya, dan juga kalau udah terlalu parah ke profesional gitu ya.
3: Betul, biasanya nggak cuma ke psikolog aja, biasanya bahkan ada beberapa lintas profesi ya, baik itu ke psikiater dan ke psikolog juga. Karena terkadang ada yang udah di tahapan-tahapan tertentu itu butuh bantuan oleh psikiater dengan peresepan obat.
2: Oke, iya. Aduh Kak Pia, makasih banyak ya udah mau sharing-sharing. Bermanfaat banget sebenarnya ya ini. Dan mungkin buat Sobat Prameswara nanti juga kalau memang ya naudzubillah ada yang kecanduan parah ya bisa ke profesional gitu ya Kak, ke psikolog. Mungkin ke Kak Pia juga bisa ya Sobat. Kak Pia ini buka online apa offline juga? Apa offline aja?
3: Online beberapa online, cuma memang kalau mau lebih efektifnya jelas harus offline. Karena kan kalau online itu ya kalau misalkan di awal ada yang merasa kurang nyaman untuk bertemu langsung, itu boleh banget diawali dengan online terlebih dahulu.
2: Tapi lebih baik offline ya Kak Via ya.
3: Betul.
2: Kalau offline-nya Kakak di mana? Di Mataram ya? Jauh Kak ya.
3: Masih di Mataram.
2: Oh, jauh ya sobat. Kalau nggak apa-apa sih kalau mau jalan-jalan gitu sekalian menggok ke Kak Pia lah nanti konsultasi gitu ya Kak ya.
3: Boleh.
2: Oke, nanti Sobat Prameswara bisa. Mungkin ada itu Kak, kayak apa nama itunya Kak Pia itu?
3: Mungkin kalau misalkan online, aku tersedia di salah satu biro di Mataram namanya Arutala Growth Corner. Jadi bisa cek
2: Oh,
3: aja Instagramnya.
2: oke, nanti
3: Arutala Growth Corner.
2: Arutala Growth Corner.
3: Growth Corner, iya.
2: Oke, nanti teman-teman bisa cek-cek di situ. Makasih ya Kak Pia udah mau di
3: Sama-sama.
2: ya mau sharing-sharing ilmu yang sangat Masya Allah sekali ini. Iya Kak Pia, ya udah semoga Kak Pia lancar ya, sehat selalu, semoga sukses. Wes.
3: Iya, sehat-sehat juga Rahil dan teman-teman semua.
2: Iya, ya udah Kak Pia, aku izin tutup call-nya dulu ya.
3: Oke, sampai jumpa di lain waktu.
2: Iya, assalamualaikum Kak Pia.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, sahabat Prameswara ya, ternyata pasiennya Kak Pia juga ada tuh yang kena judol. Ini kan wah bahaya banget ya kalau udah masuk ke gen alfa juga. Dan buat teman-teman ya, nanti bolehlah konsultasi ke yang Kak Pia tadi di Arutala Growth Corner, nanti bisa dicek sendiri. Dan buat sahabat Prameswara yang belum cek-cek, belum kirim komentar, silakan komentar di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil saat ini dan ngomongin soal judul tadi yang udah dijelasin sama Kak Pia. Kalau memang membuat kecanduan ya judul, dan kalau ada teman kamu mungkin yang lagi kecanduan sama si judul sampai mengurung diri, kata Kak Pia kan tadi sampai ada yang mengurung diri, ya kamu jadi teman ya jangan langsung menghakimi dia, jangan langsung kok diseneni, makanya tak usah judul soalnya gini-gini. Ya dia malah semakin terpuruk, enggak malah keluar. Jadi buat kamu yang punya mungkin sekitar kamu kayak gitu, ya kamu sebisa mungkin ajak dia keluar ke lingkaran itu, karena kalau dia semakin terpuruk, semakin menyendiri, dia malah semakin megang HP dan nanti judul terus gitu ya sob. Dan sekarang Rahil mau bergeser informasi dulu. Jadi ada nih video yang lagi ramai di medsos tentang kondisi air laut di wilayah Banten yang disebut-sebut ada kaitannya sama erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan ternyata sahabat Prames ya, informasi ini tuh udah diklarifikasi sama Badan Geologi Kementerian ESDM. Yang mana Badan Geologi ini memastikan kalau kondisi air di Banten itu gak ada kaitannya sama sekali sama erupsi Gunung Krakatau tadi. Jadi buat sahabat Prames jangan langsung percaya gitu aja. Dan sampai semenjak 2018 sampai saat ini pun pihaknya tidak menemukan adanya indikasi Gunung Krakatau itu bakal mengalami letusan besar, bahkan sampai mengalami tsunami gitu. Jadi buat sahabat Prames, kamu jangan langsung percaya ya sama berita-berita, apalagi yang buat kamu panik. Tapi yang perlu diperhatikan memang kondisi perairan Banten saat ini tuh emang perlu diwaspadai, karena BMKG sendiri itu ngeluarin peringatan di beberapa perairan Banten dengan ketinggian sekitar 2,5 sampai 4 meter. Jadi sahabat Prames tetap tenang ya terhadap berita-berita kayak gini dan selalu pantau di info resmi BMKG gitu ya sob. Dan buat kamu sahabat Prameswara lagi-lagi yang belum kasih komentar ke aku tentang terkait judul, atau kamu mau sharing pengalaman kamu, atau kamu mau request lagu juga boleh. Tapi pertanyaan utama nih, misal kamu dikasih uang 200 nih, hari ini kamu dapat, daripada dibuat judul, mending kamu buat apa tuh uang? Coba kamu kirim komentar di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan BTW ini ada request lagu nih dari Kak Valen, ada lagu Tamang Pungkisa, semoga mendengarkan.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Brebes Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rail. Sob ya, ngomongin soal judul lagi nih. Kan tadi Kak Pia, psikolog klinis anak dan remaja itu berkata kalau ternyata judul ini sudah memasuki ke gen alfa. Lah, itu kan bahaya banget. Dan salah satunya kenapa sih ini membuat orang tertarik? Ya memang ternyata ada sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Jadi itu yang membuat ketagihan. Dan sob, misal kalau kamu jadi temannya si yang pecandu, atau lingkungan kamu ada orang yang lagi terlibat atau kecanduan judol, lah gimana sih, harus gimana kamu sebagai teman? Ya pertama, kamu gak boleh ngejudge, lagi-lagi kamu gak boleh menghakimi ya sob. Jangan mentang-mentang kamu gak judol terus dia judol, akhirnya kamu itu memberi sesuatu nasihat yang sebenarnya itu terlalu menohok. Jadi jangan terlalu dijudge, jangan dihakimi. Coba kalau dia menutup diri, coba kamu ajak baik-baik ya. Tentunya ini harus dilakukan sama orang yang paling dekat dengan si anaknya. Jadi coba diajak bicara baik-baik, tanyakan kondisinya itu gimana. Kan mereka itu sebenarnya juga

juga pengen kok. Kadang-kadang orang yang kayak gitu itu pengen pasti di dalam hatinya kalau dia mau keluar dari rantai yang bahaya ini gitu. Dia mau keluar tapi nggak tahu caranya. Itu ada sop yang kayak gitu. Jadi dia tuh kayak mau terlepas dari kecanduan tapi dia nggak tahu caranya dan selalu terjerumus lagi-lagi dan lagi lah. Kamu sebagai teman, kamu tuh bisa ngasih saran. Kayak misal kamu ajak, kamu intinya kamu ajak dia di luar, di lingkungan yang baru dulu. Ajak dia dari yang lingkungan yang muter terus judol, kamu keluarkan dia di lingkungan yang baru gitu. Harus pelan-pelan tentunya. Dan apakah bisa sembuh? Kata Kak Pia tadi bisa sembuh asalkan konsisten. Kamu gak harus berubah langsung, berubah enggak. Tapi perubahan itu kerasa kalau dilakukan sedikit tapi setiap hari, tapi konsisten. Lah, yang sulit itu konsisten. Emang apapun hal yang sulit itu konsisten sob ya. Jadi, kamu kalau sebagai teman punya teman kayak gitu, ya kamu coba bantu dan bantu dia tanpa membenarkan apa yang dia lakukan. Kamu enggak boleh bantu terus yo anjen judulku api anjen wis gak popo. Ya salah. Kamu harus membantu dia tapi dengan cara jangan membenarkan apa yang dia lakukan. Ya kamu tetap harus bilang kalau emang ini adalah resiko karena dia pilih hal ini, tapi ya lagi-lagi kan enggak mau. Terus kamu bisa ajak kasih penyampaian dengan baik lah. Intinya gak usah terlalu menghakimi juga. Seperti yang Rahil katakan di awal, kadang orang yang sedang terjebak itu justru butuh seseorang yang mau mendengarkan. Lah ini benar. Kadang-kadang orang yang kayak gitu tuh maunya didengerin dulu sob. Gak harus langsung dikasih nasihat. Ya kasih ruang dia buat cerita dulu gitu ya sob. Dan ini masih ada komen yang masuk. Orang yang judul itu bisa berhenti gak kak kalau dia ya bisa ya kak ya, Kak Zaki bisa banget. Tapi kita lagi-lagi gak boleh menghakimi ya, karena urusan hukuman Tuhan itu kan hanya Tuhan yang boleh tahu juga ya. Karena sebagai manusia pun kalau punya rasa lebih baik daripada manusia lain kan juga gak baik ya Kak Zaki. Jadi gak apa-apa buat Kak Zaki, terima kasih udah mau komen. Ya yang penting orang yang judul itu bisa berhenti kalau dia mau konsisten aja. Dia sadar kalau itu salah pertama. Karena kebanyakan kalau yang gak sadar itu yang sulit. Karena dia gak sadar kalau dia terlibat kalau dia itu kecanduan judul. Harus sadar dulu kalau dia, oh ternyata aku wis kecanduan, berarti aku harus menghilangkan. Gimana supaya aku gak kecanduan? Ya mungkin HP ini disinggak nosek pirang menit, sak jam, rong jam, cek gak ketok HP ini. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Dan buat kamu sobat Permen Suara yang masih belum join siaran aku, ya join aja, kirim komentar kamu. Jadi buat kamu yang masih mantengin aku, hanya mantengin tanpa berkomentar, ya gak apa-apa, tapi kirim-kirim komentar lah ya. Tentunya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Suara 103,9 FM.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Brahma Suara.
8: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, tadi Rahil udah bahas-bahas judul, tapi walaupun udah di penghujung obrolan, Rahil masih menunggu komentar-komentar kamu yang masuk ya. Jadi, misal nih kamu dapat uang 200.000 hari ini ya. Bayangin aja dulu ya, tapi semoga terjadi. Daripada dibuat judul nih, mending kamu buat apa tuh uangnya? Coba kamu kirim komentar di WA-nya Prame Suara, atau kamu mau share pengalaman kamu terkait judul atau temanmu, silahkan ya. Tentunya di 081-2302-1039. Dan sedikit bergeser informasi ya, terkait adanya paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, alhamdulillahnya ada kabar baik sob. Jadi Yayasan Bumi Tangguh ini menyalurkan sebanyak 5.000 masker untuk warga di Desa Waimuli dan Desa Waimuli Timur, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Dan masker ini enggak hanya diberikan sama masyarakat masyarakat aja, tapi juga dikasihkan di sejumlah sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tadi ya, terutama Madrasah Ibtidaiyah, ada MTS-nya dari TK sampai SD, MA, yes, pokoknya dibagilah. Dan ngomongin soal erupsi ini ya, paparan abu vulkanik, kenapa sih masker masih dibutuhkan ya? Karena memang abu vulkanik itu kan udah mengendap tuh, dan masih berterbangan juga di sekitar area mereka, apalagi ada angin atau kendaraan yang melintas, itu kan juga bahaya. Jadi abu vulkanik itu kan nanti bisa mengganggu saluran pernapasan ya, apalagi buat kamu yang ada riwayat asma, itu kan bahaya banget. Jadi buat sahabat Prame Suara ya, yang terdampak paparan abu vulkanik ini, sebaik mungkin untuk menghindari aktivitas di luar rumah. Kalau emang gak ada urgent, gak ada kepentingan banget, silahkan di rumah aja ya, usahakan selalu pakai masker kalau memang mau keluar gitu. Dan kamu kalau yang udah mulai mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya, segera periksa ke fasilitas kesehatan yang udah disediakan atau yang terdekat lah. Jadi buat sahabat Prame Suara yang terdampak ya, semoga segera pulih ya, karena Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja, banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum join-join komentar, gak apa-apa, silakan join walaupun udah di penghujung obrolan. Rahil masih tetap menunggu, tetap setia ya, dan kirim aja di WA di 081-2302-1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pramesh Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia, sudah enggak kerasa udah jam 8 aja aku menemani kamu dari jam 4 tadi. Dan buat kamu ya sob yang udah mau komen-komen, makasih banget. Yang udah mau request lagu, makasih banget. Dan jangan kapok ya kalau komen, terus aja komen ya setiap jam 4 sampai jam 8 lah pokoknya, Rahil. Dan untuk saat ini Rahil pamit undur diri dulu. Dan buat masalah topik kali ini, ya semoga judol di Indonesia link-linknya terberantas sampai habis ya. Dan buat kamu yang lagi kecanduan judol, semoga terbebas dari kecanduan itu. Dan buat kamu yang belum atau gak pernah ikut judol ya, alhamdulillah. Dan jangan sampai terjerumus. Rahil pamit undur diri dulu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara,
4: News, Hits, and Information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 107,9 FM, Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Got a problem. Check this out.

Prove suara 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits at Information. Halo, selamat pagi sobat Prameswara semuanya. Masih pagi banget ya, aku udah hadir buat nemenin kamu menjalani pagi-pagi hari ini. Kamu udah ngapain sob? Udah bangun kah? Kalau belum bangun dong. Ini sudah jam 6 dan aku udah standby di sini dari kurang lebih 1 jam yang lalu ya, buat nanti nemenin kamu sampai kurang lebih pukul 9. Karena hari ini spesial ya, di hari Selasa tanggal 15 September 2026 aku bakalan nemenin kamu spesial di pagi ini tentunya ya, karena biasanya kan aku siarannya Sabtu Minggu tuh. Special today, hari ini aku bakalan temenin kamu di hari Selasa. So kamu harus semangat, karena apapun aktivitas kamu, kamu harus memulainya dengan apa ya, positive vibes gitu ya, dengan semangat yang menggebu-gebu gitu ya. Walaupun kadang kita ngerasa aduh capek, aduh masih pengen tidur, aduh masih pengen malas-malasan, tapi no, tidak boleh ya. Apalagi kita-kita yang berjiwa muda, kamu yang mau sekolah, kamu yang mau kuliah atau mau kerja atau apapun aktivitas kamu hari ini, yuk semangat yuk. Karena apa ya, hidup dengan kita jalani penuh semangat itu akan jauh-jauh lebih bermakna gitu ya, enggak sih sob? Daripada kita kayak cuman ya udahlah pokoknya sekolah, ya udahlah pokoknya kerja, wis yang penting aku budal, wis mbung kok nak kono lapo gitu ya. Itu akan jauh lebih menyenangkan kalau kita tuh benar-benar enjoy, kita menikmati hari-hari kita. Ya kan, apalagi ditemenin sama Prameswara pagi ini. Tentunya barengan aku Nurul Zain di pagi hari ini ya. Spesial nanti sampai pukul 9. Jadi jam 6 pagi ini nih sob, sampai nanti pukul 9. So, kamu tetap stay tune dan jangan kemana-mana, karena aku bakalan hadir buat ngobrolin hal-hal yang seru pastinya. Dan buat style playlist yang asik-asik buat nemenin aktivitas pagi kamu. So tetap stay tune di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku ya, Sop ya. Oke, tadi kita udah menyimak beberapa lagu yang sudah aku puterin spesial buat kamu. Dan aku kali ini bakalan, kita pantau CCTV dulu aja ya. Karena ya kayak gak afdol gitu kalau misalnya kita pagi-pagi gak cek CCTV gitu ya Sob ya. Supaya nanti kita bisa tahu juga nih, kamu bisa cek di rute kamu pagi ini apakah aman atau mungkin ada macet-macet. Oke, ini masih pukul 6:30, jadi terpantau memang masih rame ya Sob ya. Karena jam-jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah, orang mulai beraktivitas gitu ya. Seperti di palang pintu kereta terminal gitu di dekat sini. Ini lumayan rame ya, bukan lumayan, rame banget malah ya Sob ya. Tapi cenderung aman, tidak ada kemacetan walaupun rame, dan di sini banyak didominasi dengan kendaraan bermotor roda 2. Nah, aman banget sih ya. Jadi kalau misalnya kamu yang melintas di daerah sini, mungkin dari arah Bojonegoro ke Lamongan, ke Gersik, atau mau ke Surabaya, kamu hati-hati aja ya Sob ya. Karena ya bagaimanapun kalau kita yang namanya di jalan itu memang harus fokus, harus hati-hati dan tetap enjoy tentunya ya. Walaupun mungkin pagi-pagi kamu masih ngantuk, tapi harus tetap beraktivitas, semangat. Pokoknya harus perhatikan kondisi jalan, juga harus perhatikan kanan-kiri dan di samping-samping kamu. Pastikan kalau kamu melewati jalurnya itu aman, jangan oleng ya Sob ya. Aku mau coba cek yang ada di dalam kota. Nah, ini ada di Simpang Semasa nih Sob. Di sini tentunya biasanya dan seringnya memang didominasi anak-anak sekolah ya. Tuh ada ibu-ibu yang berboncengan dengan anaknya yang ngantar sekolah. Terus ada juga sesama pelajar. Ada juga yang jalan kaki tuh, jalan kaki ya. Ini mungkin tempat kosnya atau rumahnya dekat dari sekolah, jadi jalan kaki aja. Di pertigaan ini ramai seperti biasa karena di sini kan banyak sekolah ya Sob ya. Jadi benar-benar kebanyakan di sini dominasinya memang anak-anak sekolah. Dan kamu jangan khawatir, di situ juga sudah ada bapak polisi yang siap membantu untuk mengarahkan perjalanan kamu gitu ya. Jadi kamu jangan khawatir kalau di situ. Tuh, banyak juga tuh anak-anak yang jalan kaki. Seru juga ya kalau misalnya sekolah jalan kaki gitu ya. Oke, itu pantauan CCTV untuk kali ini. Nanti kamu bisa simak lagi, bisa terus update juga. Dan kalau misalnya kamu di jalan punya laporan terkait lalu lintas ataupun terkait arus yang ada di sekitar kamu, atau mungkin ada laporan apapun kejadian di jalan, kamu bisa kirim laporan kamu ke WA Prames Suara, bisa video, bisa voice note atau apapun ya, atau mungkin foto juga boleh, karena tentunya nanti kita bakalan update juga. Dan tentunya kamu bisa kirimnya tetap ke WA Prames Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, gak ada.

0: Ntar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat bergabung buat kamu yang mungkin baru saja bergabung dan mendengarkan aku siaran ya Sob ya. Tadi kita sudah mulai dengan cek CCTV. Jadi itu salah satu agenda pagi gitu ya. Supaya kalau misalnya kamu mau keluar rumah atau mau jalan kemana, kamu bisa tahu, oh kayaknya aku lewatnya di sini aja deh, kayaknya aku lewat sini aja deh gitu ya. Itu membantu kamu ya. Oke, Sob, kita akan ke topik pagi ini. Kamu tahu gak sih kalau kemarin tanggal 14 September itu adalah diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Kamu tahu gak? Jangan-jangan kamu gak update berita ini atau info ini ya. Oke, kalau kamu belum tahu, aku kasih tahu deh ya. Agak bacain informasi sesuai dengan tagline Radio Prameswara nih, Music Hits and Information. Jadi aku kasih informasi ke kamu ya, bahwa kemarin tanggal 14 September itu diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan Nasional. By the way, ngomongin soal itu ya Sob ya, kamu terakhir ke perpustakaan kapan? Atau yang paling gampang deh, buku yang terakhir kamu baca apa? Atau menurut kamu ya, ini yang paling basic deh, penting gak sih baca buku? Hayoloh. Kau masih baca buku enggak? Atau jangan-jangan sudah sangat bergantung kepada kecanggihan AI dan lain-lain? Ayo, kamu bisa ikutan jawab pertanyaan ini ke WA kita di Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Ya, nanti aku tunggu. Nah, berkaitan dengan topik ini Sob, kalau aku ya ditanya penting gak sih baca buku? Yes dong, penting banget ya buku fisik. Alah ngomong tok, paling gak baca buku. Baca kok, aku bawa buku yang terakhir aku baca. Ini kalau teman-teman yang di Xpress Radio bisa lihat, aku lagi pegang buku yang judulnya Never Give In, Never Give Up, atau Jangan Menyerah gitu ya, Jangan Pernah Menyerah. Ini menurut aku buku yang bagus banget ya, karena di situ itu menceritakan tentang seorang perempuan yang dulu dia itu apa ya, kayak jaya pada masanya gitu ya. Di usia dia yang 17 tahun, 16-17 tahun, dia aktif cheerleader, dia juga ketua kelas, aktif organisasi, dan banyak aktivitas-aktivitas positif as a student gitu ya. Ketika dia masih jadi seorang pelajar tuh banyak banget aktivitas fisik yang dia lakukan. Sampai one day dia mengalami sebuah tragedi, kecelakaan mobil yang akhirnya merenggut kemampuan dia untuk berjalan. Let's say dia lumpuh gitu ya, tidak bisa berjalan lagi. Bayangkan betapa hancurnya dia ya. Itu kayak wow, hidupnya langsung berubah drastis gitu. Yang dulunya aktif, kemudian dia harus tetap menjalani hidup dengan kondisi berada di atas kursi roda. Nah, itulah makanya pesan dari buku ini tuh gak cuma sebuah semangat ya, tapi kayak semua orang itu pasti akan mengalami perjalanan yang mungkin tidak menyenangkan, atau perjalanan yang membuat kita benar-benar berbeda jauh dari yang sebelumnya gitu loh, dengan apapun caranya gitu. Kalau si Carlana Stone, si penulis buku sekaligus yang ada atau tokoh yang ada di buku itu dia mengalami kecelakaan yang fisik gitu ya, secara fisik. Nah, mungkin sobat pernah mengalami juga, merasa tidak berhasil terhadap sesuatu atau mengalami kegagalan, itu pasti ada kan, entah itu di dunia belajar gitu ya, anak sekolah, mungkin gak jadi ranking atau gak juara kelas misalnya, atau gak juara lomba misalnya, it's okay. Atau misalnya yang di pekerjaan, lama nggak naik jabatan mungkin, atau ada aja hal-hal sing kayak aduh.

capek banget deh gitu loh. Nah, di buku ini tuh kita di apa ya, dimotivasi. Aku ngerasanya sih gitu ya, ketika aku baca buku ini kayak iya ya, semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan, ketidakberhasilan, kegagalan, dan banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Tapi balik lagi, kita mau terperangkap dalam ketidaknyamanan itu, kita mau terperangkap dengan perasaan merasa gagal itu atau bangkit itu. Nah, di buku ini seperti judulnya Never Give In, Never Give Up, kayak kamu jangan pernah menyerah gitu ya, karena ini gak cuman sekedar motivasi, tapi benar-benar kayak harusnya sih deep banget ya. Nah, itu salah satu buku yang aku baca sob. Jadi menurut aku baca buku tuh masih penting. Dan kita itu, atau mungkin kamu sih ya sob yang lebih seringnya ya. Kalau aku sih bukan tipikal yang FOMO ya. Kayak aku pengen baca buku ya karena aku sadar aku pengen baca buku itu dan aku butuh dengan bukunya gitu loh. Nah, sekarang itu kan banyak fenomena FOMO ya gak sih? Kayak fear of missing out gitu ya, takut kehilangan momen. Misalnya, ini lagi bukunya lagi rame loh, kira wocon re gitu. Akhirnya membaca buku bukan karena merasa dia butuh, tapi karena biar terlihat keren, biar terlihat sama dengan teman-temannya, biar terlihat si paling gaul misalnya, si paling up to date gitu ya. Padahal sejatinya kalau buat aku ya, mungkin kamu juga relate, membaca buku itu harusnya menjadi sesuatu yang kita tuh bisa ambil sesuatu dari situ. Kita tuh bisa mengambil manfaat dari buku itu dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Ya enggak sih? Nah, seperti buku yang tadi aku baca, disclaimer, ini tuh buku yang terbit sudah dari tahun 2005. Dan aku belinya itu di tahun 2009. Dan baru aku baca lagi itu di 2026 ini, malah baru beberapa bulan terakhir. Karena aku kayak baca buku apa lagi ya gitu. Dan aku nemuin buku ini di antara tumpukan-tumpukan buku yang ada di rumah. Jadi aku baca. Gitu sob, dah kita balik lagi nih ke topik kita. Buat kamu yang lagi dengerin aku sekarang, coba jawab pertanyaan aku deh. Menurut kamu baca buku penting gak sih? Dah, kamu bisa jawab dan nimbrung, kirim komentar kamu, kirim pendapat kamu gitu ya. Atau mungkin menurut kamu apa? Bebas, yang penting kamu menyampaikannya dengan baik. Dan kamu bisa kirim jawaban kamu tentunya di WA Prameswara di 081 23 02 1039.

0: Love.
1: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara, Music Hits and Information. Oh, tadi satu buah lagu ya dari Betran Puta Onsu, Bila Memang. Ah, itu lagu kayak yang membuat agak ini ya, agak ngenes gitu ya. But it's okay, sob, kamu tidak boleh mengenes-ngenes lagi ya. Apa sih ngenes-ngenes, wes patah hati ya, wes lah gitu ya. Karena pagi ini aku bakalan temenin kamu sampai nanti tuntas jam 9, tentunya dengan topik-topik yang seru, dengan playlist lagu yang asik-asik juga buat temenin pagi kamu gitu ya sob ya. Kamu jangan males, pokoknya harus semangat. Dan tadi aku udah ngebahas seputar penting gak sih baca buku. Nah, kamu bisa ikutan jawab dan bisa ikutan polling juga di IG kita, atau kamu langsung ikuti live siaran ini di Xpace Radio juga bisa. Dan juga bisa kirim jawaban kamu di WA kita di 081-2302-1039. Pokoknya aku tungguin ya sampai nanti jam 9. Kenapa sih membaca buku itu penting, atau kenapa gak penting menurut kamu? Nah, apalagi di era sekarang ya, kayak semuanya sudah serba digital gitu ya. Membaca buku cetak itu mungkin aku masih berpositif thinking gitu ya, bahwa masih banyak orang-orang di luaran sana yang membaca buku cetak. Buku apapun itu. Kalau misalnya kamu anak-anak sekolah, aku baca buku sih tapi buku pelajaran. Gimana ya? Ya gak apa-apa juga sih ya, buku pelajaran juga ya buku gitu ya, buku secara fisik gitu ya. Kita bakalan ngobrol itu nanti dengan topik-topik yang seru. Dan aku juga nanti bakalan ngobrol sama salah satu apa ya, komunitas membaca yang ada di Lamongan. Dan juga ada salah satu dosen BK plus apa namanya, yang concern terhadap membaca-membaca gitu ya. Jadi kamu simak aja dan stay tune. Sebelumnya aku mau baca ada satu pesan yang masuk nih di WA Prawe Suara. Assalamualaikum pagi Mbak penyiar favoritku. Terima kasih. Topiknya menarik sekali. Waalaikumsalam. Oke, apa nih? Kalau menurut pengalaman pribadi saya memilih membaca buku yang ada fisiknya Mbak, karena lebih fokus, lebih mudah paham dan apa ya? apa ya? Ini aku baca sesuai teks yang dikirim ya. Apa ya? Saat mengegam buku dan membalikan halaman demi halaman itu rasanya nyata, ya sih. Kalau baca lewat online kadang terganggu sama notifikasi dan berpeluang untuk lompat halaman. Jadi baca buku itu menurut aku penting banget. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, membaca buku itu adalah salah satu cara belajar memahami kalimat, menambah kosakata dan belajar fokus serta belajar mencerna sesuatu informasi. Oke, terima kasih. Saya Nurul Paras dari Pemalang. Halo Pemalang, Bu Nurul Paras. Nice, terima kasih. Yeps, aku sangat setuju nih sama yang disampaikan Bu Paras ya. Jadi membaca buku itu enggak cuma kita dapat pemahaman dari isinya, tapi juga feel-nya itu beda, Rek. Coba entahlah, kalau misalnya kamu pengen merasakan apa ya, ketenangan, coba baca buku. Tapi dengan catatan itu, jauhkan ya gadget kamu, HP kamu jauhkan. Kamu baca buku benar-benar menikmati kata per kata gitu ya. Makanya aku tuh sering bilang juga ke teman-teman ya, sob ya, kalau kamu pengen lancar ngomong, kalau kamu pengen jago public speaking, itu salah satunya adalah dengan membaca buku, ya kan? Dan tadi kata Bu Paras, sensasi membalikan halaman demi halaman itu beda dengan ketika kamu bacanya cuma online, yang kadang juga terganggu dengan notifikasi-notifikasi, ya kan? Akhirnya kedistract gitu. Dan tentunya itu jauh lebih sehat gak sih untuk mata kita, kemudian untuk otak dan pikiran kita gitu ya. Karena dengan kita membaca buku secara cetak yang kita pegang, yang kita hirup aroma kertasnya, itu akan memberikan apa ya, perasaan yang berbeda dan membuat kita juga akhirnya menjauhkan diri dari paparan gadget atau paparan HP kita. Itu jauh lebih sehat, tau gak sih sob? Makanya kamu cobain deh, cari buku sekarang yang kepengen kamu baca apa. Sekarang tuh kan buku tuh kan sekarang udah banyak banget ya, dan kamu bisa beli online semudah itu. Tinggal kamu cari aja, kamu pengennya belajar apa, kamu pengen baca buku apa, fiksi kah, non fiksi kah, it's okay, gak masalah, yang penting baca. Karena setiap kata per kata, kalimat per kalimat itu akan membuat kamu kayak apa ya, banyak belajar hal baru lagi gitu loh. Dan itu jauh lebih menyenangkan dan menenangkan feel-nya daripada kamu baca buku cetak gitu. Itu seperti yang dikatakan Bu Paras tadi itu. Terima kasih ya Bu Paras sudah setia dengan Prameswara di Pemalang sana. Ini pasti dengerinnya kan dari X-Space Radio ya. Makanya kamu sob, kalau misalnya pengen dengerin siaran-siaran kita dari Prameswara, siaranku, teman-teman yang lain juga, kamu harus punya X-Space Radio. Tinggal download aja, semudah itu. Atau kalau misalnya, duh memoriku penuh ya mbak, yaudah pakai web aja gak apa-apa ya. Tinggal klik aja X-Space Radionya, terus nanti cari deh tuh Prameswara. Oke? Aku masih bakalan nemenin kamu jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di sini di 103,9.

0: 终于完成了，让我们结束这个练习。
1: 无聊，想吃东西。
0: 来吧，快点吧，哥们，我们休息一下。
2: 她太漂亮了，我真的很想见见她。